kelak di yaumil akhir. Saya Dani Wahab bersama Koko Pramudia, syukur alhamdulillah kembali menyapa Soib Karib dalam Akhbar At-Taqwa edisi hari Senin di awal pekan bertepatan dengan 12 Oktober 2026 ya. Bertepatan dengan 12 Jumadil Awal 1448 Hijriah. Tentunya kami akan membersama Soib Karib dengan ragam informasi dan laporan yang dihimpun serta Soib Karib untuk berbagi kebaikan, bukan info arus lalu lintas, serta Soib Karib untuk selalu berbagi kebaikan ya. Saya ulangi hari ini Senin 12 Oktober bertepatan dengan 1448 Hijriah. Bagi yang berbagi info agenda kegiatan, laporan peristiwa dan kejadian, saran masukan terkait fasilitas dan layanan publik, silakan Anda bisa hubungi kami di 089-54-1368-1368. Allah subhanahu menentukan. Meski dalam soal rizki, manusia takdir Allah secara cerdas agar tidak salah di dalam usaha merubah nasib dan kehidupan. Nasib manusia memang ada di dalam genggaman Allah, tetapi Allah menghendaki hamba-hambanya untuk berjuang, berikhtiar sekuat tenaga. Manusia melakukan usaha dan kerja keras, Allah lah yang akan menentukan. Di sini perlunya manusia memiliki sikap tawakal kepada Allah, agar manusia tidak terjebak dalam sikap frustasi dan penyesalan secara berlebihan, manakala kita mendapati kegagalan dan dalam usaha dan ikhtiar. Allah, ini manusia diciptakan oleh Allah dalam ciptaan yang terbaik. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yakni neraka. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada pernah putus. Itulah firman Allah yang kiranya bisa memotivasi kita semua untuk senantiasa berupaya dengan beriman sesungguhnya, beramal sesungguhnya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut Kesati, jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tahun 11, obat nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Saya sudah tidak merasakan di kaki, terus terasa tensi saya. Kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Kita makan tanpa terpaksa, termasuk piskun, pasek. Pasek itu dosa besar. Kalau sayyi'ah, dosa kecil. Toti'ah, dosa apa? Kecil. Kalau piskun, yaitu dosa apa? Nah, mabok, piskun, mencuri, si juga piskun.

0: Dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya. Kita update info arus lalu lintas di awal pekan ini. Kira-kira seperti apakah pantauan situasi arus lalu lintas di sejumlah ruas yang terpantau? Kita mulai dari pantauan wasir untuk Senkom CNNP. Lalu lintas Tol Wiyoto Wiono, Tanjung Priok, Kebon Bawang lancar, Tanjung Priok Cawang lancar, Tanjung Priok Ancol lancar, Ancol Pluit lancar, Ancol Tanjung Priok juga terpantau lancar. Sementara Pluit Tanjung Priok lancar dan Pluit Kapuk terpantau lancar, Anda disarankan jaga jarak aman antar kendaraan. Kondisi yang sama terpantau di Cawang Pancoran, Cawang Jati Bening, Cawang Taman Mini, Cawang Rawamangun, Rawamangun Cawang, hingga Rawamangun Tanjung Priok juga terpantau lancar, jaga jarak aman kendaraan Anda. Ini kita lanjutkan dengan pantauan situasi arus lalu lintas dan Imam Bonjol Kapling Pemda Karawaci Tangerang terpantau padat merayap pada pagi ini imbas ada galian PDAM hingga memakan setengah jalur. Pak Yudi, terima kasih yang sudah mengirimkan infonya, semoga bermanfaat bagi yang lainnya. Tambahan info berikutnya dari lalu lintas tol Soroja Marga Asi Pasir Koja lancar di kedua arah menuju Jakarta dan Cilenyi juga lancar, hindari penggunaan ponsel saat berkendara. Lalu lintas di Soreang Kutawaringin Marga Asih terpantau lancar dari Senkom Soroja, semoga juga bisa mengingatkan bagi Soeb Karib untuk senantiasa berhati-hati dan jaga jarak aman antar kendaraan. Pastikan Anda patuhi rambu-rambu lalu lintas dan tambahan informasi kami nantikan di 089-54-1368-1368. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan ijazah Gibran hingga aduan ke DKPP. Ya, jadi nampaknya masih terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan ijazah Gibran yang mendorong berbagai pihak untuk saling lapor. Ada yang melaporkan MK ke apa MKMK, ada yang melaporkan kan ke Bareskrim, ya. Jadi saling lapor antar kelompok masyarakat menyusul putusan MK terkait dengan putusan dari ijazah Gibran ini. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya beberapa waktu lalu memutuskan tidak menerima permohonan sengketa mengenai keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pada pemilu 2024. Pemohon tidak dapat diterima. Itulah putusan yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Suartoyo dalam sidang putusan nomor 01 PHPU titik pres memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Dampaknya kemudian MK tidak mempertimbangkan lebih jauh seluruh materi dalil dalam pokok permohonan karena dianggap tidak lagi relevan. Meski gugatan ditolak, MK mengungkapkan ada fakta persidangan terkait berkas pendidikan Gibran. Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan keterangan saksi, MK tidak menemukan bukti fisik ijazah penyetaraan sekolah menengah atas SMA milik wakil presiden tersebut. Setelah mahkamah mempelajari semua bukti yang diajukan para pihak dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Raka Buming Raka memiliki ijazah atau sertifikat atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat. Hakim MK Arsul Sani menuturkan temuan itu di Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di persidangan. Dokumen pendukung yang hanya berupa Certificate of Attendance, Act Record, serta Explanation of Grades tanpa ada ijazah atau sertifikat diploma. Namun demikian, MK menegaskan bahwa kewenangan untuk menilai keabsahan dan pemenuhan syarat calon wakil presiden secara substansi berada pada instansi lain sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, terkait permohonan diskualifikasi, MK menegaskan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya. Hal ini karena Gibran tidak lagi berstatus sebagai calon peserta pemilu, melainkan telah resmi dilantik sebagai wakil presiden. Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden, sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Demikian dibacakan oleh Hakim MK Adis Kadir saat membacakan putusan tersebut.

0: Sohib Karib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten berpengalaman di bidang.
1: Bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami Anda merasa aman dan tenang pada haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, dong.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: mana kalau memang gak ada matahari? Ini nikmat yang paling baik, yang paling bagus ya. Adanya matahari dalam artian, kalau tidak ada yang namanya gerhana, kalau tidak ada gerhana matahari, gerhana bulan, kayaknya kita tidak bisa mensyukuri adanya matahari. Sama seperti kita nikmatnya sehat, ya kita bisa ketahui kalau sakit ya kemudian sehat. Tapi jangan mengharap sakit, jangan ya, supaya bisa melihat kenikmatan sehat. Jangan coba kalau nggak ada matahari gelap, yang mendung aja udah bingung, itu baru ditutupin.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Baik, dari At-Taqwa, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto nampaknya terus tancap gas ya. Begitu dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Kapolri, tidak menunggu waktu terlalu lama, ia melakukan pergantian 19 Kapolda ya. Beberapa hari setelah dilantik, satu hari bahkan setelah dilantik. Dan kini masuk hari ke-10, Kapolri kembali membuat gebrakan dengan melakukan perombakan di tubuh Polri ya. Perombakan pertama dilakukan pada tanggal 2 Oktober, kemudian perombakan kedua dilakukan pada tanggal 10 Oktober. Ketika itu Komjen Asep Edi Suheri yang sebelumnya menjabat Kapolri yang tertanggal 10 Oktober 2026.

Sejumlah jabatan strategis mengalami pergantian, mulai dari Wakil Kepala Bagian Intelkam Polri, Kepala Korp Lalu Lintas, Kakor Lantas Polri, hingga 3 jabatan Kepala Kepolisian Daerah. Pada posisi Wakaba Intelkam Polri, Irjen Wawan Mulyawan dimutasi menjadi analis kebijakan utama bidang Gadigwa Lemdiklat Polri, dan posisinya diisi oleh Brigjen Anom Setiaji. Sementara jabatan Kakor Lantas, yang sebelumnya diemban Irjen Wibowo, dipercayakan kepada Brigjen Polisi Aris Sahbudin. Di tingkat kewilayahan, Irjen Agus Wijayanto ditunjuk sebagai Kapolda Kepulauan Bangka Belitung menggantikan Irjen Victor Theodorus Sihombing. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Joni Edison Isir mengatakan mutasi merupakan si dan pembinusi sekaligus memastikan kesinambungan pelaksanaan tugas kepolisian. Menurut Joni, penempatan personil mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari kebutuhan organisasi, kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, hingga integritas. Prinsip meritokrasi menjadi bagian penting agar setiap personil yang mendapat amanah. Keterangannya disampaikan salah satu pejabat yang mendapatkan penugasan baru pada mutasi kali ini adalah Brigjen Polisi Anom Setiaji. Ia ditunjuk oleh Kapolri untuk mengisi posisi Wakaba Intelkam Polri menggantikan Wawan Mulyawan. Dan berdasarkan penelusuran, Anom lahir di Jakarta pada 19 Mei 1971, adalah lulusan Akademi Kepolisian tahun 1994 atau satu angkatan dengan Kapolri Suyudi dan Kakor Lantas Polri yang baru Aris Sahbudin. Sepanjang karirnya, Anom pernah menduduki berbagai jabatan di kepolisian baik tingkat kewilayahan maupun pada satuan fungsi. Karirnya dimulai dengan menjabat sebagai sebagian Pamasbang, Mus. Di sinilah Anom pernah menjabat sebagai Kasubag Watah Biro Ops, Kasubag Dastik Biro Op, dan Kabak Op Polres Ketapang. Ia juga pernah menjadi Kasat Intelkam Poltabes Pontianak Kalimantan Barat, Kasubag Produk dan Analisis Dit Intelkam Polda Kalbar, serta Kasubdit Kamnek Dit Intelkam Polda Kalbar, dan Kasubdit Sosbud Dit Intelkam Polda Kalbar, Krimsus, dan Kabak Erpra. Dan ia pernah menjabat sebagai analis kebijakan Madya.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361888 atau 021328168800.
1: Lah, madyak, menti menusang rekaro suarane reang apa cicike.
2: Ah, ya wis mene mancing.
1: Ya mancing bu apa galawange dibuka ora wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawange. Ora ngawake lagi mburasane iki.
1: Lah, are sira dadi mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dyak.
2: Empu sira-sira. Bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek kare kaya konon mah. Ki coba dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Sing arane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli ki.
1: La ilaha illallah. Paingana penyakit yang umprang bae. Wis kudu tuya konon kok sampeyan tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran plus dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol.
4: Belan Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Masalah menikah lagi itu kan tentu saja ya, yang mampu. Yang mampu dalam arti bersikap adil. Adil itu ukurannya bukan hati. Adil itu ukurannya adalah jasmani dalam hal ini. Dalam Al-Quran Allah sudah nyatakan fankihu ma'um nisa'i masna wasula sawaruba fa'in khiptum alla ta'adilu fawahidatan. Jadi boleh menikah sampai satu saja. Adil itu yang bagaimana? Apakah adil perasaan? Perasaan tidaknya orang. Iya, dan tidak akan pernah bisa manusia itu membagi rasa cinta yang sama. Mampu enggak dia berlaku adil? Badannya di sana 3 hari, badannya di sini 3 hari. Kalau tidak bisa berlaku adil, maka haram hukumnya menikah. Sebab fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kata Allah sudah itu aja kalau enggak bisa berlaku adil. Nah, dan hukumannya sangat berat bagi orang yang memiliki istri 2 tapi cenderung kepada salah satunya.
0: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa.

0: Jawa, ujung harapan, bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Sahib Kare At-Taqwa sebanyak 11 orang di Komplek Perumahan Angkatan Darat Cijantung, Jakarta Timur yang menjadi markas judi online pada hari Ahad 4 Oktober. Dari hasil penyelidikan, 11 pelaku ini merupakan warga sipil yang berperan sebagai operator judi online di rumah fasilitas negara itu. Sementara dari rumah dinas itu ditempati oleh Kepala Seksi Intelijen Garnisun Tetap, Kasih Intel Gartap 1 Jakarta, Letnan Kolonel Infanteri berinisial A. Kepenjaya Nur Letkol A, menjadi Nur penyewa justru menyalahgunakan rumah dinas ini untuk aktivitas tindak pidana. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebut Letkol A mengetahui aktivitas judol di rumah dinasnya. Jadi sudah berkembang orang yang menyewakan tempat tersebut, kemungkinan dia tahu. Hal itu disampaikan oleh Maruli dalam rekaman video dari Dinas Penerangan Angkatan Darat. Sebab perilaku Letkol A mencoreng nama baik TNI Angkatan Darat sehingga dianggap Maruli sangat memalukan. Ya. Maruli memastikan TNI Angkatan Darat tidak akan melindungi Letkol Infanteri A sebagai terduga yang memiliki usaha judol dengan menyewa rumah milik seorang anggota tentara. Enggak mungkinlah kita melindungi seperti itu, ini justru hal yang sangat memalukan dan dipastikan akan ditindak. Ya. Disampaikan, Nur Ishak menekankan rumah dinas yang ditempati prajurit TNI, apalagi TNI aktif, tidak boleh disewakan kepada warga sipil. Dan sesuai ketentuan tidak boleh disewakan karena itu rumah untuk prajurit aktif, jadi ini adalah bentuk penyalahgunaan. Saat ditanya terkait sanksi terhadap Letkol A yang menyewakan rumah dinasnya untuk markas judol, Nur menyebut hal itu masih dalam proses pemeriksaan. Kini perwira menengah Pamen TNI Angkatan Darat telah ditahan di Pusat Polisi Militer Pomdam Jayakarta akibat perbuatan yang dilakukan. Dan saat ini Letkol A tengah menjalani pemeriksaan untuk mengetahui motif dan sebagainya terkait rumah dinasnya yang kemudian disewakan kepada warga sipil.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program Kan Syariah S1 dan program Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Perbankan Syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4548, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HS.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi biar nggak kambuh lagi.
3: Ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini, konsumsi biasa, nggak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi.
4: Orang-orang yang istiqomah dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan sebuah kenikmatan dalam hidup ini, baik dunia maupun akhirat. Walau istiqomul asfina kumma anqodako. Istiqomah memang ini satu ungkapan yang mudah diucapkan, tapi berat untuk dilaksanakan. Namun tidak berarti tidak bisa, Pak ya. Hati bisa, tapi memang cukup, Pak. Bahkan buat aku ubanan, kata Nabi, istiqomahlah kamu Muhammad sebagaimana kau diperintahkan. Artinya luar biasa.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Saatnya saya jumpai Saib Karib yang sudah bergabung mengirimkan pesan, menyampaikan salam di 0894 1368 1368. Bu Dewi, apa kabar Ibu yang mengirimkan pesan mengutip dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Ikhlas adalah memurnikan amal dari segala noda, sehingga tidak ada yang dicintai karenanya selain Allah, dan tidak ada tujuan selainnya. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 29 artinya, dan sembahlah dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Itu pesan yang disampaikan oleh Ibu Dewi, semoga bisa memberikan motivasi untuk kita semua senantiasa dalam kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dalam segala aktivitasnya. Pak Hidayat, bagaimana kabar Bapak? Salam untuk keluarga. Kamu dapati bahwa lidah manusia itu begitu ringan, namun kekuatannya bisa sangat menghancurkan. Dikutip dari perkataan Ali bin Abi Thalib ya, karena itu ada yang bilang, daripada berbicara yang tidak berguna lebih baik diam ya. Tetapi dengan kata-kata, dengan narasi, ucapan, kita juga bisa mengajak orang pada kebaikan, menganjurkan pada ketakwaan, dan tentu saja memberikan pencerahan dan kemanfaatan untuk banyak orang. Tapi dirasa jika kemudian omongan kita tidak ada manfaatnya, ada baiknya tentu diam lebih bagus. Karena lidah manusia itu begitu ringan, tapi kekuatannya bisa sangat menghancurkan. Banyak orang yang kemudian banyak orang yang kemudian tidak mampu menjaga lidahnya, sehingga malah menimbulkan persoalan ya. Kemudian diteruskan pula pesan dari Pak Abdul ini. Pak Abdul, apa kabar Bapak? Salam juga buat keluarga. Agenda kegiatan dari Pak Abdul dikirimkan, ini ada satu dialog pakar ya. Dialog pakar temanya menyoroti soal diskusi pakar ya, mengawal revisi undang-undang pemilu ya, dengan agenda diantaranya menghadirkan sejumlah pakar. Keynote speech-nya adalah Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia, anggota Komisi 2 DPR RI, kemudian pengantarnya Dr. Ahmad Yani SHMH, Ketua Umum Partai Masyumi, dengan narasumber diantaranya Dr. Titi Anggraini, kemudian juga ada Viva Yoga Mauladi, ada Said Solahuddin, serta ada juga Hadar Nafis Gumai MA ya. Ini yang akan mengawal revisi undang-undang pemilu terkait dengan parliamentary threshold ya. Akan berlangsung Rabu tanggal 14 Oktober mulai jam 1 siang, bertempat di DPP Partai Masyumi, Jalan Matraman Raya 64 Jakarta Timur. Terima kasih Bapak untuk info yang sudah disampaikan, semoga juga bisa menjadi manfaat. Kemudian Pak Helmi, semoga Bapak sekeluarga juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kehidupan manusia, setiap orang pasti pernah disakiti hatinya dengan ucapan, perlakuan yang mengecewakan atau kesalahan orang lain yang sulit dilupakan. Namun yang menjadi persoalan bukan tentang luka di hati, melainkan tentang apa yang disimpan di dalam hati. Isilah hati dengan takwa, zikir, maaf, prasangka baik. Karena sebab isi hati yang baik bukan hanya membuat hidup lebih tenang, tapi juga membawa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya enggan maafkan berarti ia akan tidur bersama amarah dan bangun dengan beban keinginan membalas sakit hatinya. Padahal kemuliaan bukanlah saat mampu membalas, melainkan saat mampu memaafkan kesalahan orang yang tersimpan di dalam hatinya. Memaafkan bukan berarti melupakan luka hati, tetapi memilih untuk tidak membiarkan luka hati hidup di dalamnya. Manusia hendaknya lebih membutuhkan ampunan Allah daripada pengakuan manusia. Dalam surat An-Nur disebutkan, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Sohib Garib At-Taqwa, nyok waktunya kita dengerin nasihat Engkong Kiai Haji Nur Ali.
4: Yang kita sedekahkan harta kita pasti itu akan barokah. Dan pasti Allah berikan rasa kaya kita. Dan insya Allah kita diberi kesehatan segala macam. Nah, tapi kalau tidak sedekahkan, terzekat yang datang maling. Habis juga loh. Nggak maling datang pura-pura minjem. Nggak nganti habisnya. Habis juga loh. Mendingan mana coba lagi. Nah, itu kita kurang berhati. Tidak sedikit coba orang kadang-kadang terlihat. Harta kekayaan begitu banyak. Kalau cara gosir, mau dimakan, mampus gak akan habis. Tapi juga kenapa burus? Karena kadang-kadang dirongrong oleh maling, dirongrong oleh orang hutan, dirongrong oleh dokter. Iya, itu semua rongrongan betul.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta pada hari Ahad 11 Oktober guna membahas berbagai isu strategis. Pertemuan keduanya digelar sejak Presiden El-Sisi tiba di istana sekitar pukul 10.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pertemuan dimulai dengan upacara penyambutan. Saat datang ke istana, Presiden Mesir mendapat diiringi ratusan pasukan berkuda serta motoris. Sejak kendaraan dinas yang ditumpangi El-Sisi masuk kawasan Monas, ratusan anak-anak sekolah berdiri di sisi kanan-kiri untuk menyambut kedatangannya. Tiba di istana, El-Sisi langsung disambut Presiden Prabowo dari depan halaman Istana Merdeka. Keduanya saling menyapa dan berpelukan saat bertemu. Prabowo kemudian mengajak El-Sisi untuk mengikuti upacara penyambutan tamu negara yang digelar khidmat dan penuh penghormatan. Selepas prosesi upacara penyambutan, kedua kepala negara saling mengenalkan delegasi masing-masing. Presiden Prabowo dan El-Sisi melakukan pertemuan bilateral. Dari pertemuan itu dihasilkan empat kesepakatan. Empat kesepahaman itu kunjungan telah menghasilkan sejumlah kesepakatan bilateral, kerjasama kelautan, perikanan, kerjasama statistik, kerjasama investasi, kerjasama industri pertahanan, kerjasama perdagangan dan ekonomi, serta rencana aksi kemitraan strategis. Hal itu disampaikan oleh Prabowo usai pertemuan bilateral di Istana Merdeka. Rincian empat kesepahaman itu yaitu nota kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Republik Arab Mesir tentang rencana aksi kemitraan strategis. Kedua, nota kesepahaman tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus. Yang ketiga adalah nota kesepahaman tentang statistik. Keempat, nota kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Republik Arab Mesir yang tentang kelautan dan perikanan. Prabowo menjelaskan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan akan memperkuat aspek konservasi sumber daya laut. Dan pihaknya sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, di mana konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan keahlian. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto. Dalam kesempatan itu disebutkan pula bahwa selain empat kesepahaman, Presiden Indonesia dan Presiden Mesir turut membahas sejumlah peluang kerjasama lainnya. Di sektor ekonomi, Prabowo juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund atau dana investasi bersama guna mendorong investasi dan proyek-proyek strategis kedua negara.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
3: Maka kami sebagai putra-putra dan juga para murid-muridnya senantiasa untuk melanjutkan perjuangan beliau melalui pendidikan, dan juga barangkali ada yang bisa melalui politik, ada yang melalui pemerintahan, silahkan. Tapi semuanya kita harapkan mudah-mudahan itu menjadi satu mata rantai daripada perjuangan almarhum Nahfullah Bapak Kiai Haji Nur Ali.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Syahid Karya Patakwa, Guru SMA 1 Pamekasan, Haryadi, menguji Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara ASN dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam pokok permohonan yang disampaikan pada Kamis 8 Oktober, ia mempersoalkan tidak adanya perlindungan normatif bagi ASN aktif yang dalam keadaan tertentu memperoleh penugasan dalam jangka waktu yang tidak wajar bukan karena pelanggaran disiplin. Keadaan demikian menurut pemohon terdapat persoalan konstitusional apabila peraturan perundang-undangan belum memberi kejelasan yang memadai mengenai status, penugasan, perlindungan hak kepegawaian, penghasilan, pengembangan kompetensi dan karir, serta mekanisme penyelesaian terhadap keadaan tanpa tugas tersebut. Hal itu disampaikan oleh Haryadi dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara nomor 367 tahun 2026. Ia mengaku mengalami keadaan tidak memperoleh tugas atau penugasan dalam jangka waktu yang panjang. Meski dirinya tidak mengundurkan diri, menolak bekerja, dikenai sanksi disiplin ataupun pemberhentian karena pelanggaran, keadaan ini kemudian menimbulkan persoalan mengenai kepastian kedudukan kepegawaian, pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai ASN, kesempatan memperoleh tugas, pengembangan potensi dan karir, serta konsekuensi terhadap hak-hak kepegawaian dan penghasilan yang semestinya dinilai berdasarkan hukum dan bukti yang ada. Oleh karena itulah ia meminta MK untuk memberikan penafsiran konstitusional terhadap sejumlah norma yang dimohonkan untuk diuji, agar terdapat kejelasan terhadap ASN yang tetap aktif tetapi tidak memperoleh tugas atau penugasan bukan karena kesalahan pelanggaran yang dapat dibebankan kepadanya, tidak boleh berada dalam keadaan yang tidak jelas tanpa mekanisme perlindungan dan penyelesaian yang terukur. Selain itu juga memberikan pemaknaan konstitusional terhadap Pasal 1 Undang-Undang ASN dengan memberikan kejelasan mengenai pengertian penempatan tanpa tugas sebagai keadaan pegawai ASN yang tetap berstatus aktif. Itulah gambaran mengenai apa yang diperjuangkan oleh seorang guru ASN yang menggugat Undang-Undang ASN. Yani Guru SMA 1 Pamekasan Haryadi menguji Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sebab menurutnya di pasal tersebut, undang-undang tersebut terdapat pasal-pasal yang diskriminatif yang mestinya itu juga bisa diperbaiki. Hal lain yang juga patut untuk dijelaskan bahwa ia mengaku mengalami keadaan tidak memperoleh tugas atau penugasan dalam jangka waktu yang panjang, meski dirinya tidak mengundurkan diri, menolak bekerja, dikenai sanksi disiplin, ataupun pemberhentian karena pelanggaran.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio HSA. Bio HSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio HSA sangat efektif untuk meningkatkan

0: daya tahan tubuh, dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Bioessa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bioessa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bioessa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bioessa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bioessa, harapan selalu ada.
1: Kita ini sekarang sedang menghadapi bermacam-macam ujian. Karena itu mari kita perkuat iman kita. Jadi pesan yang terpenting dalam Isra Mi'raj, pertama pesan iman. Kita perkuat, kita punya kuatkan iman kita. Isra Mi'raj tidak bisa dilihat dengan kacamata akal, tapi bisa dipahami dengan kacamata kuatkan iman kita, Bu. Jangan dijual, kita punya iman. Perkuat iman kita, Bu sekalian, makanya ngaji. Kalau ngaji, cari guru yang udah kita yakini, Bu. Sebab ada anak sekarang ngikut zikir. Gurunya dajjal. Gurunya apa?
2: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
3: Sohib Karib At-Taqwa, Kementerian Sosial mengutamakan pendekatan rehabilitasi dan pemulihan psikososial dalam menangani persoalan yang melibatkan siswa sekolah rakyat di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain memastikan penanganan berjalan sesuai dengan prosedur, Kementerian Sosial juga mengevaluasi pengawasan dan memperkuat upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, pihaknya tengah mencari solusi terbaik bagi siswa yang terlibat. Persoalan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pengawasan dan pendampingan di lingkungan sekolah rakyat. Jadi kami tidak akan juga membiarkan, tetapi kami akan carikan solusi terbaik. Dan ini menjadi bahan evaluasi buat kami juga. Hal itu disampaikan oleh Gus Ipul dalam rilisnya diterima oleh berbagai media. Pernyataan disampaikan Gus Ipul seusai menghadiri kegiatan di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Kota Semarang. Gus Ipul menyatakan Kementerian Sosial telah berkomunikasi dengan orang tua siswa yang terlibat untuk membahas langkah penanganan yang tepat. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian persoalan, tetapi juga pada pemulihan kondisi psikososial siswa agar mereka dapat kembali mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Jadi kalau mereka ada apa-apa, kami akan lakukan rehabilitasi, kami akan lakukan pendekatan psikososial agar semuanya bisa nanti mengikuti pembelajaran lagi di sekolah rakyat. Menurut Gus Ipul, siswa sekolah rakyat berasal dari latar belakang yang beragam. Perbedaan itu menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses adaptasi, terutama mereka menjalani sistem pendidikan berasrama. Dalam proses itu, kesalahpahaman dapat terjadi, oleh karena itulah guru dan tenaga kependidikan Tendik memiliki peran penting dalam mendampingi siswa, memantau interaksi siswa sehari-hari, serta mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan penanganan. Gus Ipul menambahkan, penanganan terhadap siswa harus mempertimbangkan usia dan kondisi mereka. Selain menangani persoalan yang terjadi, Kementerian Sosial juga menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan sekolah rakyat yang aman bagi seluruh siswa.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes, sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kemudian yang fuqara alladzi yaquluna min amwali dzulmah, itu juga orang-orang yang kaya. Orang-orang yang kaya yang mana hasil duitnya dari haram itu pakar jatuhnya, mustahik zakat. Orang-orang kaya yang mana hasil kekayaannya itu dari apa? Dari yang haram. Ya, dari yang haram itu mustahik zakat itu. Yu'tabar fakir. Itu mustahik zakat. Dalam kitab Surah Karim disebutkan itu ada orang-orang kaya yang penghasilan kekayaannya itu dari mana? Ya, dari yang haram, hasil yang haram. Ya, mau dari judi kayak, mau dari lotre, semuanya hasil-hasil korupsi semuanya itu yu'tabar apa? Fakir. Inal mustahikin dia, kasih zakat. Nih, ente orang kaya tapi kekayaan ente dari mana? Kasih, nih saya kasih zakat saya buat ente. Nah, jangan dianggap orang yang kaya dari mana? Dari hasil korupsi itu. Ya, fakir ya.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Saib Karib At-Taqwa, sudah jam 8 lewat 45 waktu Indonesia Barat. Koko Pramudia dan Sedani Wahab masih menemani Saib Karib dalam Akhbar At-Taqwa. Partai Golkar menyikapi polemik ijazah wakil presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan diskualifikasi Gibran. Dalam satu acara diskusi, perasa tidak ditemukan dalam pertimbangan putusan MK, keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan, serta kemungkinan DPR menindaklanjuti persoalan administrasi pencalonan. Dan berikut ini ada pandangan dari Profesor Effendi Ghozali, pakar komunikasi politik, yang menyoroti soal permasalahan tersebut.
2: Kata belum ditemukan, karena sejauh yang saya baca dari putusan MK, itu tidak ditemukan.
3: Makanya Prof.
2: Nah, maksud saya kita malam ini di acara bola liar harus dalam lapangan, lalu dimanfaatkan oleh Elkan Bagot jadi gol. Bukan bola liar di luar lapangan. Yang bola liar dalam lapangan itu adalah ijazahnya tidak ditemukan. Bukan belum ditemukan.
3: Saya sampaikan tadi, ada atau tidak adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini bagi DPR hak untuk melakukan penyelidikan, hak angket, hak pengawasan, hak bertanya, itu tidak dipengaruhi oleh adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini. Kalaupun kita memandang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan konsekuensi hukum sebagai satu trigger mekanisme bagi DPR untuk membuka ruang pemakzulan, maka saya sampaikan tadi aja banyak hal yang harus kita pertanyakan. Kalau Prof tadi menyampaikan tidak ditemukan, apakah itu penilaian mahkamah tersebut adalah sama dengan nilainya tidak mengakui surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang juga merupakan satu lembaga otoritatif untuk kemudian mengakui dokumen dari pencalonan dari seorang wapres namanya Pak Gibran Rakabuming. Terus yang kedua, Mbak Ilona, kami ingin menyampaikan bahwa proses impeachment melanjutkan sebagai satu proses politik, itu kami sama sekali tidak terpengaruh oleh adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Sama
4: sekali. Tidak terpengaruh artinya berarti masih akan mendukung Mas Gibran?
3: Bukan itu. Kalau Gibran Prabowo bagi Partai Golkar itu sampai 2029. Ya. Tetapi kami tidak menutup mata terhadap dinamika politik yang sedang berkembang dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
4: Oke.
3: Karena proses dan langkah politik itu merupakan karena proses dan langkah politik itu membutuhkan konsensus. Utamanya lembaga politik seperti DPR.
4: Oke.
3: Kami siap dan terbuka untuk membicarakannya, tetapi pertanyaan-pertanyaan hukum itu jawab terlebih dahulu sebelum kami mengambil langkah politik.
4: Silakan, Bang Kurniawan. Tadi disampaikan oleh Bang Lukas tuh, ini jangan-jangan Golkar lagi nunggu bisikan Prabowo. Menurut Anda Pak Prabowo sendiri melihat putusan MK gimana?
5: Sebenarnya saya sih enggak terlalu nafsu untuk bicara ijazah ya. Karena kita udah berpuluh-puluh tahun, bukan berpuluh tahun, udah berapa tahun ya? Kasusnya ijazah terus. Kasihan sama adik-adik mahasiswa ini yang kuliah tiap hari berangkat, orang tuanya harus bayar. Ya. Nah, tapi saya bukan bicara di situnya. Tapi paling tidak, nih, untuk aktor-aktor politik juga ini, walaupun kita sama-sama hari ini masih mengakui bahwa Prabowo Gibran itu presiden dan wakil presiden sampai tahun 2029. Ya. Kita masih mengakui. Dengan seiringnya jalan, sebenarnya kan saya sampaikan tadi, saya malas ngomong masalah ijazah segala macam. Tapi setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tidak ditemukan, ya, orang yang bertanggung jawab penuh untuk mengusut ini, ya, kan bola panas sudah dilempar ke DPR nih,
4: ya
5: DPR nih. Berarti yang punya wewenang untuk mengolah bola ini kan DPR dan MPR ya. Jadi langkah yang paling tepat ya diselidiki lagi tuh. Siapa yang paling bertanggung jawab? KPU.
4: KPU?
5: Mas Gibran sendiri korban ini. Kalau memang waktu itu tidak ditemukan kelengkapan administrasi, seharusnya nggak bisa dong nyalon. Tapi kenapa KPU meloloskan? Ya, kejadian ini sebenarnya tidak perlu terjadi kalau penyelenggara KPU itu jujur.
4: Jadi yang disalahkan KPU, bukan Mas Gibran. Yang disalahkan KPU bukan Mas Gibran, Mas Lukas?
6: Iya, Mas itu, Gibran kan calonnya.
7: Itu cara berpikir lugu saya rasa. Tidak melihat politik itu sebagai permainan dari segala kemungkinan. Ya kita tahulah di era Jokowi itu kan dia ngatur segala hal gitu. MK saja bisa diotak-atik apalagi cuma KPU.
5: Lah ya makanya ini makanya saya bilang tadi. Kita ini banyak benar orang pinter nih, depan saya orang pinter semua nih. Yang kurang itu orang yang jujur. Indonesia kurang-kurang jujur, ya.
4: Jadi yang gak jujur siapa tadi?
5: Ya calonnya gak jujur, KPU-nya gak jujur.
4: Calonnya gak jujur?
5: Ya gak jujur
4: Mas
5: semua.
4: Gibran gak jujur?
5: Ya gak jujur semua.
4: Mas Gibran gak jujur?
5: Semua.
4: Mas Gibran gak jujur.
5: Ya sebenarnya kan gini. Bukan, dalam arti begini nih. Kalau wasit dan pemain sudah main mata, ini yang repot permainan gak fair.
4: Jadi Anda kecewa sekarang?
5: Ya kecewa, karena apa? Kami adalah relawan Prabowo yang mendeklarasikan pertama kali itu kami mendukung Prabowo Gibran gitu loh. Walaupun sampai hari ini kan sudah nasib jadi bubur nih. Kami masih mengakui Prabowo Gibran ini sampai 2029. Kalaupun mau diganggu di tengah jalan pun kami gak sepakat.
7: Ya. Kapan Prabowo membisiki partai-partai?
5: Oh, kalau itu urusannya beliau-beliau ini. Ya, kami tidak masuk ke situ, cuma kami kecewa. Kenapa? Kenapa sih hanya untuk mendapatkan jabatan sampai mengorbankan semangat adik-adik mahasiswa ini? Ya.
4: Jadi Anda setuju atau tidak setuju dengan usulan pemakzulan Gibran?
5: Semua kita ikuti perkembangannya di DPR MPR. Ya.
1: Itulah yang disampaikan oleh para narasumber dalam satu diskusi terkait dengan bagaimana tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi setelah MK memutuskan tidak ditemukan bukti yang memadai terhadap ijazah maupun sertifikat Gibran Raka Buming Raka yang menamatkan sekolah menengah atas atau SMA. Perwakilan Partai Golkar menegaskan pihaknya masih mempelajari amar putusan dan pertimbangan hukumnya sebelum menentukan langkah politik lebih lanjut.

0: Apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Halalu bil halal, halalun bil halal. Ini yang boleh dua ya. Yang boleh halal bi halal atau halalun bi halalin dengan al halalu bil halali. Yang tidak boleh adalah halal bil halal. Ya, jadi kalau tadi yang dipertanyakan adalah perbedaan antara halal bi halal dengan halal bil halal, ini jelas secara kaidah ilmu nahu bertentangan. Kalau halalun bihalalin ay halalun bihalalin, maknanya halalun ay afun bi'afin, artinya afun bi'afin, maaf memaafkan, halalun bihalalin. Tapi kalau halalun bil halal, ini jelas tidak sesuai dengan faedah. Jadi halalun kalau bahasa kitanya halalun yang jadi mubtada, halalun bermula halal, ay afun artinya memaafkan, itu bihalalin dengan

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Dari At-Taqwa, Wakil Ketua Komisi 5 DPR Saiful Huda mengungkap terdapat tantangan dalam eksekusi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Digital atau Perpres Ojol. Tantangan itu utamanya muncul dari tiga kementerian pelaksana dari Perpres Ojol, yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM, serta Kementerian Komunikasi dan Digital. Catatannya ada pada eksekusi ketika satu urusan diampu oleh tiga kementerian yang berbeda, maka resiko utama yang membayang-bayangi adalah ego sektoral dan kelambatan koordinasi. Hal itu disampaikan oleh Saiful Huda dalam keterangannya dikutip pada Senin 12 Oktober 2026. Berdasarkan perpres tersebut, Kementerian Perhubungan bertugas dalam mengatur penetapan tarif bagi ojol dan aplikator. Sementara kemitraan ekosistem usaha berada di bawah Kementerian UMKM, sedangkan Komdigi mengatur layanan pengantaran barang dan makanan. Menurutnya, keterlibatan tiga kementerian ini berpotensi menimbulkan kerancuan pengawasan jika tidak ada sinkronisasi yang tegas. Jangan sampai ketika mitra pengemudi menghadapi kendala, misalnya persoalan potongan komisi yang terselubung, sanksi suspend yang sepihak, atau hambatan klaim jaminan keselamatan kerja, kementerian justru saling lempar tanggung jawab. Ia menegaskan pengemudi atau mitra ojol tidak boleh menjadi korban dari potensi ketidaksinkronan ketiga kementerian. Pengemudi tidak boleh menjadi korban dari rumit-rumitnya alur birokrasi antar sektor. Itu diungkapkan oleh politikus Partai Kebangkitan Bangsa. Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Digital atau Perpres Ojol pada Kamis 8 Oktober. Hari ini secara resmi, pemerintah merilis Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Digital, di dalamnya termasuk UMKM. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Ini disampaikan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko di Komplek Parlemen. Perpres yang digodok bersama oleh pemerintah dan DPR ini akan mengatur berbagai hal, termasuk tarif ojol untuk mengangkut orang maupun barang dan makanan. Wakil Ketua DPR Submi Dasko Ahmad mengklaim aturan ini telah mengakomodasi aspirasi para pekerja ojol, mengakomodasi aspirasi dari yang beraktivitas menyelenggarakan ojek online setelah sekian lama kemudian melakukan sinkronisasi, harmonisasi agar dapat di satu aturan yang dapat mengatur dengan baik tentang pengangkutan ojek online roda 2 terhadap pengaturan pengangkutan orang termasuk tarif, kemudian barang dan makanan serta pengampu daripada ojek online tersebut.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Dulu Rasulullah jala dasyari bandi jari dataini arba'ina. Riwayat Muslim. Rasulullah pernah memukul orang yang minum khamar dan mukulnya pakai pelepah kurma. Kalau orang kampung pakai blukeng kelapa gitu ya. Kalau di sini kelapa enggak ada kurma. Nah, itu berapa kali? Sampai 40 kali. Nah, itu pun ketika menegakkan hukum hudud kena orang tadi melakukan perbuatan dosa besar. Minum khamar yang menyebabkan akal yang sangat berharga menjadi hilang itu, maka orang tadi harus diberikan hukuman sebanyak 40 kali cambuk. Dan itu pun jangan memukul apa? Muka. Artinya boleh, tapi harus dengan muka. Kenapa itu dilarang? Annal wajha latifun. Muka itu sangat lembut. Yajma'ul mahasin. Disitulah kumpul keindahan-keindahan manusia. Jadi orang melihat orang itu cakep jeleknya adanya di mana?

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Saib Karib At-Taqwa, kita bersama dalam Akhbar At-Taqwa. Sudah jam 9 lewat 14 waktu Indonesia Barat. Kita update ini informasi di Bekasi ya, kali ini terkait dengan dugaan pelecehan di Pondok Pesantren Dar At-Tauhid Bekasi. Dugaan kekerasan seksual terhadap belasan santriwati di Pondok Pesantren Dar At-Tauhid Jaka Setia Bekasi Selatan, Kota Bekasi, mengguncang lingkungan tempat para santri menimba ilmu. Pimpinan Pondok Pesantren Muhammad Hifzi Hazami alias MHH telah ditangkap dan ditahan polisi. Namun penyidikan kasus ini masih berlanjut untuk mengungkap dugaan keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan kekhawatiran di kalangan warga sekitar. Modus rukyah dan bujuk rayu, polisi menduga MH menggunakan bujuk rayu agar korban bersedia menjalani rukyah. Modus ini masih didalami penyidik dalam penanganan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap para santriwati. Modusnya sementara adalah bujuk rayu untuk rukyah. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Bekasi Kota AKP Suparyono. Hingga kini polisi baru menetapkan satu orang sebagai tersangka, sementara sejumlah pihak lain masih diperiksa untuk mendalami kemungkinan keterlibatan mereka dalam kasus tersebut. Saat ini tersangka masih satu orang, selebihnya masih dalam pemeriksaan sebagai saksi. Bagi warga sekitar, MH sebelumnya dikenal sebagai sosok yang taat beragama dan memiliki hubungan baik dengan masyarakat. Ia disebut kerap mengikuti kegiatan keagamaan di lingkungan tempat tinggalnya. Salah satu warga yang mengenal MHH, Ros, bukan nama sebenarnya, mengaku tidak menyangka jika sosok yang selama ini dikenal religius itu terseret dalam kasus dugaan kekerasan seksual. Menurut Ros, MH rutin menghadiri kegiatan keagamaan di masjid sekitar bersama para santri, baik laki-laki maupun perempuan, dan ia juga biasa mengisi pengajian setiap Sabtu setelah subuh. Selama ini tidak terlihat adanya kejanggalan, bahkan selama ini ia tidak pernah menerima aduan dari para santri mengenai dugaan kekerasan seksual tersebut. Aktivitas pesantren masih terlihat berjalan meski sebagian orang tua memilih menjemput anak mereka karena khawatir. Dan disampaikan pula bahwa sebagian aktivitas pondok pesantren masih berjalan. Berdasarkan pantauan di lokasi, komplek pesantren yang terdiri dari dua bagian berada dalam satu area dengan sekolah umum di bawah yayasan yang sama. Di tengah situasi itu, Ros berharap pondok pesantren ditutup. Ia khawatir dugaan kekerasan seksual kembali terjadi jika persoalan ini tidak ditangani secara menyeluruh. Setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka, warga merasa sedikit lebih tenang, tapi harapannya pondok pesantren ditutup. Dan selain berharap pesantren ditutup, Ros meminta polisi berjaga di sekitar lokasi untuk mengantisipasi kemungkinan kedatangan massa, dan ia khawatir situasi berkembang menjadi aksi pembakaran atau perusakan. Ia juga berharap polisi mengusut kasus tersebut hingga tuntas agar kejadian serupa tidak terulang dan situasi di lingkungan pesantren tetap aman dan kondusif.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
5: Kebetulan saya sudah mencoba.
4: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.

0: Saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih BioHSA.
1: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. BioHSA, Jamu Tetes, Harapan selalu ada.

0: yusabbihu lahu iya, bertasbih iya si orang karenanya kena Allah iya di dalam tubuh yuk cuma bilhubungul asal di waktu pagi waktu petang. Siapa yang bertasbih itu rijalun oleh laki-laki lakum ihim tijarotum wala bayun ambil tidak melalaikan mereka itu oleh perdagangannya dan tidak pula jual belinya dari mikrobok. Kita jual beli tidak dilarang, diperintah. Berniaga tiga pihak. Asal dalam berniaga itu kita tidak jangan lupa benar. Dia pergi dan dia pergi tak kongkong temannya. Salah satu dia anak orang yang paling baik sama Allah itu. Ia selalu berzikir, dagang berzikirnya. Datang waktu sholat, tutup, pergi sholat. Balik terbuka lagi.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya Forum Pembauran Kebangsaan FPK Kabupaten Bekasi kembali menghelat program Coast to School. Kali ini program edukasi dan sosialisasi menyasar ratusan siswa dan siswi kelas 8 dan 9 SMP Negeri 5 Tambun Utara. Ketua FPK Kabupaten Bekasi Kyai Haji Ahmad Gufron menyampaikan bahwa FPK merupakan organisasi mandatori bentukan pemerintah sesuai amanat Permendagri nomor 34 tahun 2006. FPK menghimpun beberapa etnis yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Selain itu, FPK berperan mensosialisasikan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian menampung aspirasi serta menyelesaikan masalah atau konflik horizontal antara etnis dan suku yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Jadi adik-adik para calon pemimpin bangsa ke depan, oleh karena itu mari kita bersama-sama menjaga kerukunan agar tidak terjadi konflik. Adik-adik harus menjaga nama baik sekolah, orang tua, dan Kabupaten Bekasi. Ia menjelaskan kebersamaan siswa penting dalam hal positif, contohnya menampilkan kebudayaan masing-masing di tengah keberagaman, menghindari konflik atau tawuran antar pelajar. Di wilayah Tambun Utara ini dikenal dengan jawaranya. Nah, adik-adik harus tumbuh menjadi tauladan bagi yang lain, harus menjadi jawara di bidang ilmu pengetahuan, sains, dan qori buat umat muslim. Sementara PLT Kepala Kesbangpol Kabupaten Bekasi, Robert Suwandi, mengatakan kegiatan edukasi ini sangat bermanfaat untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak usia dini. Dirinya pun mengaku kegiatan seperti ini akan terus berkelanjutan untuk mempererat hubungan antara etnis dan budaya di Kabupaten Bekasi. Menanggapi kegiatan sosialisasi dari jajaran FPK, Wakasek Bidang Kurikulum SMP Negeri 5 Tambun Utara, Tri Hastuti mengapresiasi jalan jajaran FPK yang telah menanamkan nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan kepada para siswa. Menurutnya, berbagai materi yang disampaikan kepada para siswa sangat bermanfaat dan linier dengan mata pelajaran di sekolah tersebut. Sampai di sini kami menemani Syaib Karib dalam Akhbar At-Taqwa. Semoga apa yang disajikan memberikan manfaat. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf karena yang benar hanya milik Allah dan Rasulnya. Dan yang salah tentu dari kami yang bertugas. Ada Koko Pramudia dan saya Dani Wahab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakauma wa bihamdika asyadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Mari kita didik anak-anak kita ini agar mereka punya kemampuan untuk menghadapi segala macam tantangan-tantangan dunia ini. Inilah cita-cita dari almarhum Nafullah Bapak Kinder. Ini perlu ditata dengan satu sistem pendidikan. Inilah At-Taqwa kita jadikan tempat untuk mendidik anak-anak kita.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak mesti sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak mesti sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Dulu pada zaman nabi-nabi sebelumnya, kalau Nabi Adam mati, imma Allah kirim lagi rasul baru atau diangkatlah nabi, neruskan ajaran Nabi Adam. Muncul lagi Nabi Idris, ya. Nabi Idris meninggal, diteruskan. Kalau enggak nabi baru, rasul baru, tapi ada nabi-nabi yang bukan rasul ngajarin, nerusin ajaran Nabi apa? Nabi Idris. Begitu, Pak. Sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi penutup khatamul anbiya wal mursalin. Siapa yang meneruskan ajaran Nabi kita, Pak? Al ulama warasatul anbiya.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyaknya kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Jadi hukum air yang sedikit, manakala kejatuhan najis, air pasti najis. Dan di sini kita melihat biwuku in najasati, sebab kejatuhan najis. Najis di sini ada dua macam, najis yang dimakfu dan najis yang tidak dimakfu. Mahalnya di sini berarti an wayata najasu biwuku in najasati fihi wa illam yataghayyar, air tersebut akan najis manakala kejatuhan najis. Mahalnya kapan? Kalau tidak terjadi najis tersebut

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya, iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri
2: iya,
1: gitu enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya asam urat tuh kalau mamanya namanya salat atau ayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini membandul di betis sama di kemari paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum BOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% ya udah. Ya anak kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang apa ada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
2: Iya, di ecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan.
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
2: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
2: ya,
1: waktu gitu Pak?
2: Waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak
1: gitu. Oh, udah mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
2: ya. Taruh 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Kalau kita tidak boleh. Hidup kita sebagai umat Islam telah dipandu di dalam dua kitab, satu kitab suci yaitu Al-Quran, Al-Quranul Karim, ditambah lagi dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjadi pedoman kita. Kalau mereka tidak, mereka ya, hidup menentukan hidup berdasarkan azzon, praduga. Ay ma yattabi'una fi isbati madhhabihim. Mereka itu mengikuti apa yang telah menjadi keyakinan dalam aliran-aliran mereka.
1: At-Taqwa. We'll be right back.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
3: Ahmad Fauji.
0: Kong Ahmad Fauji.
3: Dari Muara Gembong.
0: Dari Muara Gembong.
3: Iya.
0: Umur udah berapa, Kong, umur?
3: Kalau lahir 48.
0: Lahir 48?
3: Iya.
0: Berarti sekarang udah berapa ya?
3: Ya, 6 lebih dah.
0: 60 lebih, Kong, ya?
3: Uh-uh.
0: Tapi kelihatan masih
3: gagah.
0: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
3: Iya.
0: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
3: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengarnya tentang Radio Atakwa. Punya obat gini-gini-gini-gini ini.
0: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
3: Udah lama.
0: Udah lama.
3: Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
0: Obat apa tuh, Kong?
3: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
0: Iya.
3: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
0: Iya.
3: Alhamdulillah hasilnya.
0: Alhamdulillah.
3: Iya, yang penting griming-griming tuh.
0: Griming-griming.
3: Ya anu, baik.
0: Di mana tuh griming-griming?
3: Di awak, di awak.
0: Oh, rasanya griming-griming
3: iya,
0: gitu.
3: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
0: Mendingan. Iya.
3: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
0: wasir.
3: Iya. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
0: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
3: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
0: Bulan
3: 11.
0: 11.
3: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
0: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
3: Iya.
0: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
3: Yang ono ya, yang
0: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
3: Kurang lebih sebulan.
0: Kurang lebih sebulan gitu.
3: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
0: Enak gitu.
3: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana, anu beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, oh kita gak kalau punya duit mengirim ah gitu.
0: Oh, oh, gitu.
3: Kemarin kan kita sampein tadi pada gak punya duit.
0: Kata tetangga. Kata
3: tetangga.
0: Yeah.
3: Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
0: Bareng-bareng gitu, patungan.
3: Iya pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
0: Iya.
3: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
0: Iya.
3: Tuh, udah baca tuh.
0: Terima kasih ya Pak ya.
3: Iya.
0: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana
3: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat di Jumalang, di ujung harapan kampung kita ini, masih jarang gang, banyak pohon bambu, banyak rawa-rawa. Tapi beliau melobi semua pemilik tanah agar merelakan mewakafkan tanahnya untuk gang, untuk jalan-jalan. Dan melobinya tidak dari atas meja, tapi langsung terjun ke rumah-rumah warga. Saya ambil contoh, waktu pembukaan Gang Perintis, itu beliau sendiri yang memimpin nyacak-nyacak bambu. Nggak cuma tanjak tunjuk, dipenceras-penceras itu pun bambu di belakang rumah kita waktu itu. Saya lihat, saya masih kecil. Artinya apa? Itu pemimpin sejati, pemimpin berhak, pemimpin yang tidak sekedar berucap, tapi juga melakukan apa yang diucapkan. Langka, jarang, susah pemimpin sekarang. Pemimpin sekarang enjoy-enjoy saja di kursi empuk, di AC, ya kan? Tapi coba beliau, apa yang diucapkan? Maka pertama kali dia akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue udah gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Uang bener Kong?
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya?
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa Kong rahasianya Kong
1: gak ada rahasia cuman Kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Beli di radio. Di radio no, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai Kong?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya
1: halo ada apa mau ngasih

0: bansos apa-apa.
1: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Kong, pengen banyak belajar. Cuma ntar ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya. Saya mau ke Radio Atakon dulu itu.
0: Mau beli.
1: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
0: Kong. Amin.
1: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya. Saya mau kan dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Maduyama istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa, tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100% Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana enggak sedih toh, Pak D? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak D.
4: Walah-walah, Dok. Sudah, nih, Pak D punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
2: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang toa, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

0: Sahib Karib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sahib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Lah madek mandi menusan isang ema malah wang yang ngilep boy kaya lawang kembu dek madek
1: woi siapa kue
0: beli ketengar karo suarane reang apa cicike
1: ae ya wis mene mancing
0: ya mancing bu apa kalau lawang dibuka ora wong bener
1: mancing dewek bae didorong lawange ora ngawake lagi mburasane iki
0: lah hari sirat adine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dia
1: itu sirat-sirat bejekan lara banget sikil pada linu padang greges awakku
0: kecil mawon dek kare kaya konon mah ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA
1: bio apa ci?
0: Bio HSA sing arane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia aja maning penyakit sing cempleng-cempleng penyakit sing wis kronis ka dek mari bakal nganggo bio HSA mah
1: pahit beli ci
0: wa ilaha illallah paling ana penyakit yang ngumprang bae wis gede tua kaya konon ga wedi bening sing aran pahit tek suntik lambene tentung kaya konon ku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA jamu tetes harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, kalau kalian ingin melihat kepribadian seseorang, lihatlah bagaimana teman-temannya. Is'al anil mar'i wasal ankorini. Kalau mau tahu tentang seseorang, lihat siapa dia teman. Mudah ya. Makanya memilih teman yang baik-baik, teman yang soleh. Jangan salah pilih, terutama anak-anak pelajar ini ya. Kalau salah pilih, maka yang terjadi adalah seperti yang kita lihat, saksikan di media ya, berita-berita yang lain, banyak kawan-kawan menunjukkan, mengajak kepada yang tidak baik.
6: AM 136

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

Lipa Sale menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak tidak licin dan mudah menyerap. Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Lipa Sale menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak tidak licin dan mudah menyerap. Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-1501-981 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan percak tidak licin dan mudah menyerap, dijamin awet.

0: kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang 10-an tahun yang lalu. Pengen sekali saya ditegur sama ibu saya. Pengen sekali saya dinasihatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin, ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya, apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya, pengen dipelukan orang tuanya, pengen kita berbuat sesuatu salah dimarahin, biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.
1: AM 1368 At-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wal-mursalati 'urfa.
0: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan.
1: Fal-'asifati 'asfa.
0: Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya.
1: Wan-nashirati nashra.
0: Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya.
1: Fal-fariqati farqa.
0: Dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya.
1: Fal-mulqiyati dhikra.
0: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu.
1: Uzran aw nuzra.
0: Untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan.
1: Innama tu'aduna lawaqi'.
0: Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi.
1: Fa'idhan nujumu tumisat.
0: Maka, apabila bintang-bintang dihapuskan.
1: Wa'idhas sama'u furijat.
0: Dan apabila langit terbelah.
1: Wa'idhal jibalu nusifat.
0: Dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu.
1: Wa'idhal rusulu uqqitat.
0: Dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya.
1: Li'ayyi yawmin ujjilat.
0: Niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang kafir itu?
1: Liyaumil fasl.
0: Sampai hari keputusan.
1: Wa ma adraka ma yaumul fasl.
0: Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu?
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam nuhlikil awwalin.
0: Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu?
1: Thumma nutbi'uhumul akhirin.
0: Lalu kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian.
1: Kadzalika naf'alu bil mujrimin.
0: Demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berdosa.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam nakhluqukum min ma'in.
0: Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, mani?
1: Faj'alnahu fi qararin makin.
0: Kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh, rahim.
1: Ila qadarin ma'lum.
0: Sampai waktu yang ditentukan.
1: Faqadarna fa ni'mal qadirun.
0: Lalu kami tentukan bentuknya. Maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam naj'alil arda kifata.
0: Bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul?
1: Ahya'an wa amwata.
0: Bagi yang masih hidup dan yang sudah mati.

0: Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air tawar.
1: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.

0: Akan dikatakan, pergilah kamu mendapatkan apa azab yang dahulu kamu dustakan.
1: Inṭaliqū ilā ẓillin dhī thalāthi syu'ab.
0: Pergilah kamu mendapatkan naungan asap api neraka yang mempunyai tiga cabang.
1: La ẓalīlin wa lā yughnī min al-lahab.
0: Yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka.
1: Innaha tarmī bi syarrin kal-qasr.
0: Sungguh, neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana.
1: Ka'annahu jimālatun suf.
0: Seakan-akan iring-iringan unta yang kuning.
1: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Hadza yawmun la yantiqun.
0: Inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara.
1: Wa la yu'dhanu lahum fayatadhirun.
0: Dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan.
1: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Hadza yawmul fasli jama'nakum wal awwalin.
0: Inilah hari keputusan. Pada hari ini, kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu.
1: Fa'in kana lakum kaidun fakidun.
0: Maka jika kamu punya tipu daya, maka lakukanlah tipu daya itu terhadapku.
1: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan pepohonan surga yang teduh dan di sekitar mata air.
1: Wa fawakiha mimma yashtahun.
0: Dan buah-buahan yang mereka sukai.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Katakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun.
0: Katakan kepada orang-orang kafir, makan dan bersenang-senanglah kamu di dunia sebentar. Sesungguhnya kamu orang-orang durhaka.
1: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah, mereka tidak mau rukuk.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ.
0: Maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Amma yatasaalun.
0: Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
1: Anin naba'il 'adzim.
0: Tentang berita yang besar, hari berbangkit.
1: Alladzi hum fihi mukhtalifun.
0: Yang dalam hal itu mereka berselisih.
1: Kalla sayalamun.
0: Tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Thumma kalla sayalamun.
0: Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Alam naj'alil arda mihada.
0: Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan?
1: Wal jibala awtada.
0: Dan gunung-gunung sebagai pasak.
1: Wa khalaqnakum azwaja.
0: Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.
1: Wa ja'alna nawmakum subata.
0: Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Dan kami menjadikan siang untuk pencari penghidupan. Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh.
1: Waja'alna sirajan wahhaja.
0: Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, matahari.
1: Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja.
0: Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya.
1: Linukhrija bihi habban wa nabata.
0: Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman.
1: Wa jannatin alfafa.
0: Dan kebun-kebun yang rindang.
1: Inna yawmal fasli kana miqata.
0: Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan.
1: Yawma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja.
0: Yaitu, pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong.
1: Wa futihatis sama'u fakanat abwaba.
0: Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu.
1: Wasuyyiratil jibalu fakanat saraba.
0: Dan gunung-gunung pun dijalankan, sehingga menjadi fata morgana.
1: Inna jahannama kanat mirsada.
0: Sungguh, neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka. Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama.
1: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا.
0: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman.
1: illa hamiman wa ghassaqa,
0: selain air yang mendidih dan nana.
1: Jazaa'an wifaqa,
0: sebagai pembalasan yang setimpal.
1: Innahum kanu la yarjuna hisaba,
0: sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan.
1: Wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba,
0: dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami.
1: Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba,
0: dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amal manusia.
1: Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba,
0: maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab.
1: Inna lil muttaqina mafaza,
0: sungguh orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan.
1: Hadaiqa wa a'naba,
0: yaitu kebun-kebun dan buah anggur.
1: Wa kawa'iba atraba,
0: dan gadis-gadis montok yang sebaya.
1: Wa ka'san dihaqa,
0: dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.
1: La yasma'una fiha laghwan wa la kidzaba,
0: di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta.
1: Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba,
0: sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar.
1: Zalikal yawmul haqq, faman syaa attakhadha ila rabbih ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya, seandainya dahulu aku jadi tanah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wan-nazi'ati ghorqa.
0: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras.
1: Wan-nasyithati nashta.
0: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut.
1: Was-sabihati sabha.
0: Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat.
1: As-sabiqati sabqa.
0: Dan malaikat yang mendahului dengan kencang.
1: Al-mudabbirati amra.
0: Dan malaikat yang mengatur urusan dunia.
1: Yawma tarjufur rajifah.
0: Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam.
1: Tatba'uha ar-radifah.
0: Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.
1: Qulubun yawma'idhin wajifah.
0: Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut.
1: Absaruha khashi'ah.
0: Pandangannya tunduk.
1: Yaquluna a inna lamadduduna fil hafirah.
0: Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula?
1: A idza kunna 'idhaman nakhirah.
0: Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?
1: Qalu tilka idzan karratun khasirah.
0: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
1: Fa innama hiya zajratun wahidah.
0: Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja.
1: فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ.
0: Maka seketika itu, mereka hidup kembali di bumi yang baru.
1: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى.
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad, kisah Musa?
1: إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى.
0: Ketika Tuhan,
1: حَدِيثُ مُوسَى.
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad, kisah Musa?

0: menyucikan diri dari kesesatan. Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu, agar engkau takut kepadanya. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya. Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.
1: Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
1: A'antum ashaddu khalqan amis samaa' banaaha.
0: Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat, ataukah langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan setelah itu, bumi dia hamparkan. Darinya dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh.
1: Mata'an lakum wa li'an'amikum.
0: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: Fa'idha ja'atit tammatul kubra.
0: Maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang.
1: Yawma yatadhakkarul insanu ma sa'a.
0: Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya.
1: Waburrizatil jahimu liman yara.
0: Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
1: Fa'amma man tagha.
0: Maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya.
1: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى.
0: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya.
1: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.
0: Maka sungguh surgalah tempat tinggalnya.
1: Yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha.
0: Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya?
1: Fima anta min dzikraha.
0: Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya?
1: Ila rabbika muntahaha.
0: Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla.
0: Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling.
1: An ja'ahul a'ma.
0: Karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Ummi Maktum.
1: Wa ma yudrika la'allahu yazzakka.
0: Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa.
1: Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra.
0: Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya.
1: Amma man istaghna.
0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy.
1: فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى.
0: Maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya.
1: وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى.
0: Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman.
1: وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى.
0: Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan.
1: Faman syaa'a dzakarah.
0: Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya.
1: Fi shuhufin mukarramah.
0: Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah.
1: Marfu'atin mutahharah.
0: Yang ditinggikan dan disucikan.
1: Bi'aidi safarah.
0: Di tangan para utusan malaikat.
1: Kiramin bararah.
0: Yang mulia lagi berbakti.
1: Qutilal insanu ma akfarah.
0: Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia.
1: Min ayyi syai'in khalaqah.
0: Dari apakah dia Allah menciptakannya?
1: Min nutfatin khalaqahu faqaddarah.
0: Dari setetes mani, dia menciptakannya, lalu menentukannya.
1: Thumma as-sabila yassarah.
0: Kemudian jalannya dia mudahkan.
1: Thumma amatahu faqabarah.
0: Kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya.
1: Thumma idza syaa'a ansharah.
0: Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
1: Kalla lamma yaqdi ma amara.
0: Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya.
1: Falyanzuril insanu ila ta'amih.
0: Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
1: Anna sababnal ma'a sabba.
0: Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit.
1: Thumma syaqaqna al-ardha syaqqa.
0: Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya.
1: Fa'anbatna fiha habba.
0: Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian.
1: Wa'inaban wa qabba.
0: Dan anggur dan sayur-sayuran. dan zaitun dan pohon kurma, dan kebun-kebun yang rindang, dan buah-buahan serta rerumputan. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ
0: maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua.
1: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ
0: pada hari itu, manusia lari dari saudaranya.
1: وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ
0: dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfirah
0: pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri.
1: Dahikatun mustabshirah
0: tertawa dan gembira ria.
1: Wujuhun yawma'idhin 'alayha ghabarah
0: dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram. Tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan.
1: Ulaika humul kafaratul fajarah.
0: Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak terurus. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Dan apabila lautan dipanaskan. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل

هل امتلأت وتقول هل

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuryahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramat, para asatidzah, wabil khusus guru kita sekaligus pimpinan Yayasan At-Taqwa Pusat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Amin Nur Ali MA, guru kita bersama sekaligus sebagai pimpinan Masjid At-Taqwa Pusat dan juga Ketua Badan Suriah RU Pusat Al-Ustazah Al-Hajjah Atiqah Nur Ali MA, yang sama-sama dihormati Ibu Bupati, Ibu Dr. Neneng Hasanah beserta jamaah yang hadir, yang ikut rombongan pada hari ini. Guru kita bersama Ustazah Hajah Saidah Ahmad, Ustazah Hajah Mimi Jamilah, Ustazah Hajah Solihah Nur Ali BA, Ustazah Hajah Nur Laila, dan penceramah kita yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, kakak kami Dr. Hajah Ida Faridah, Ida Faiza Al-Sobran CMA dari Jakarta. Qariah kita yang alhamdulillah sudah datang di tengah-tengah kita, pertama itu Ustazah Hajah Mariyati, Ustazah Hajah Ida Saidah dari Ida Faridah dari Bandung beserta kawan-kawannya, seluruh jemaah Majelis Isra wa Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah senantiasa dalam surat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, di hari yang berbahagia ini kita bersama-sama dapat menghadiri acara Isra'nya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus hari ini acara haul Al-Mahfudzul Guru bersama Kiai Haji Nur Ali yang ke-22 dan juga Milad Ruslatul Ummah yang ke-19. Mudah-mudahan rangkaian acara yang kami laksanakan pada hari ini insya Allah senantiasa mendapatkan curahan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang akan kita terima dari para penceramah kita, mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Mengatasnamakan daripada seluruh ummah pusat dan juga Majelis Ta'lim Kaum Ibadah Wakaf Pusat yang biasa diisi oleh guru kita Al-Mukarram Ustazah Hajah Tegak Nur Ali MA, namun karena beliau kita maklum bersama Beliau sedang melaksanakan iddah sehubungan dengan telah meninggalnya guru kita bersama, suami daripada guru kita bersama, yaitu Bapak Haji Abdul Fatah Hidayat. Mudah-mudahan ustazah kita yang ada di rumah mengikuti secara seksama acara kita ini dan hingga akhir, dan kita doakan mudah-mudahan senantiasa beliau diberikan kesehatan yang sempurna, dan mudah-mudahan insya Allah tahun depan akan bergabung bersama-sama kita kembali. Selamat jalan kepada guru kita Ustazah Said Ahmad yang alhamdulillah tadi sudah membacakan Al-Quran di hadapan kita bersama-sama. Selamat jalan, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Ibu-ibu sehadirin sekalian yang berbahagia, hari ini adalah hari silaturahim bagi kita kaum muslimin, kaum muslimat, khususnya kita hadir di tengah-tengah Pondok Pesantren Taqwa Putri yang alhamdulillah tahun ini kita berbahagia dihadiri oleh Ibu Bupati kita. Tahun lalu kami berharap banget ya Bu ya, ternyata beliau tidak hadir, dan alhamdulillah tahun ini beliau sudah ada di tengah-tengah kita sejak tadi pagi, dan insya Allah mudahan sampai selesai. Alhamdulillah sekalian, At-Taqwa dengan segala visi misinya yang telah dibangun oleh guru kita almarhum Ampal Murid Haji Nur Ali, dan kini sudah banyak mengeluarkan murid-muridnya yang hidup di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai-bagai profesi. Apakah sebagai ustazah, sebagai kepala sekolah, sebagai ketua, sebagai anggota DPRD dan lain sebagainya. Sudah cukup banyak alumni-alumni kita berada di seluruh persada bumi bangsa Indonesia ini dan telah dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah beliau berikan. Dan alhamdulillah penampilan-penampilan dari yang pertama sampai terakhir nanti ini adalah merupakan hasil daripada pendidikan di Pondok Pesantren Taqwa Putri yang alhamdulillah kami tidak mengambil istilah kata apa ya, pembina-pembina dari luar, tetapi cukup kami ambil dari anak-anak kami yang sudah berada di masing-masing majelis taklim yang sudah alhamdulillah sudah mempunyai andil di tengah-tengah masyarakat. Dan juga alhamdulillah Rusulatul Ummah pada wilad yang ke-19 ini sudah banyak sekali acara-acara yang kami suguhkan, baik itu yang bersifat pendidikan, bersifat sosial dan sebagainya sudah kami berikan kepada masyarakat. Dan insya Allah mohon doa restu khusus dari para Ibu Bupati bahwa insya Allah tanggal 14 Juni besok kami akan mengadakan isbatun nikah. Kami akan melegalkan sebanyak 30 pasang penantin lama yang belum mempunyai surat nikah resmi yang dilegalkan oleh pemerintah. Maka pada tanggal 14 Juni besok, insya Allah kami akan mengadakan acara isbatun nikah di Pondok Pesantren Taqwa Putri ini, akan dihadiri langsung oleh Bapak Ketua Pengadilan Kabupaten Bekasi. Para ibu yang saya hormati, ini saja barangkali atas nama Ketua Seluruh Ummah dan Hidup Selalu Kemudian Taqwa Ustazah Haji Kandur Ali MA, beliau menitip salam kepada semuanya dan khusus para asatizah juga bupati, ibu bupati, dimohonkan oleh beliau untuk bisa bersinggah ke rumah beliau. Mari kita baca surah Fatihah, mudah-mudahan guru kita bersama almarhum Almarhum Yudhul Hali dan Ibunda Hajah Siti Rahmah yang telah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburannya, dan Allah jadikan rohbah min riyadil jannah. Dan pada guru kita Ustaz Haji Dr. Ali MA, Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dan Allah berikan kesehatan yang sempurna, dan mudah-mudahan ba'da id milaud bisa aktif kembali dengan segala kegiatan-kegiatannya. Ala hadhin niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy

0: Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

mulia telah bertitah dalam ayatnya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasihnya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

0: apa sih ya? Gembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Biohesa. Biohesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Biohesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Biohesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Biohesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Biohesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Biohesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Biohesa, harapan selalu ada.
4: Inilah uswatun hasanah. Nabi itu merupakan uswatun hasanah dalam segala bidang. Bahkan dikatakan khuluquhu Al-Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Beliau itu merupakan juklak daripada pelaksanaan Al-Quran. Maka kita umat Islam harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya macam-macam

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.

0: Berkah pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal. Insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak ya. Bukan karena cincin jadi apa? Nah, jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Jere, buang-buangin dah. Udah.
1: AM 1368 Takwa Ramah Berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

ada sifat yang baik untuk seorang, ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki itu wanita akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batrun,

0: Bapak.
1: Apa sih ya? Gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Bapak apa namanya nih, Pak?
4: Pak Nalim.
3: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
4: Bojong.
3: Dari Bojong?
4: Tarumajaya.
3: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
4: Ya, beli obat.
3: Obat apa, Pak?
4: Obat HSA.
3: Bio HSA?
4: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
3: Udah sering apa baru, Pak, beli?
4: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
3: Yang bener, Pak?
4: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
3: Udah 100 botol lebih?
4: Iya, minyaknya udah 2 botol.
3: Cocok gitu, Pak?
4: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
3: Cepet?
4: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
3: Iya.
4: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
3: Rasain sendiri gitu,
4: iya,
3: enak?
4: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya salat atau hayat gitu ya.
3: Iya.
4: Kayak menangis rasanya, di sini membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di kanjel batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Sebenarnya udah 80% ya udah. Ya anak-anak sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang pada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
3: Oh, diecer?
4: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
3: Udah 3-4 ya, bulan?
4: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
3: Uh-huh.
4: Nah itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau yeah. atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini
5: Ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepat.
3: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu
5: butuh
3: Pak.
5: Butuh waktu ya.
3: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu Pak? Sampai
5: kalau mamanya penyakit asam urat, mm-hmm. biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, mm-hmm. itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
3: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
5: Iya, baru maksudnya udah mending udah enak
3: oh, udah gitu. Mendingan ya. Gitu.
5: Oh, udah enak udah mau sembuh gitu.
3: 2 bulan
5: taruh ya. Taruh 80%
3: dah. 80% ya Pak ya. Iya. Makasih banyak Pak ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringkan imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Uh-huh. Tapi kelihatan masih
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
1: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengarnya tentang Radio Atakwa. Punya obat gini-gini-gini-gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
1: Udah lama.
2: Udah lama.
1: Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi, tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang penting griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Ya anu, baik.
2: Di mana tuh griming-griming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya griming-griming
1: iya,
2: gitu.
1: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan. Iya.
1: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
2: wasir.
1: Iya. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11.
2: 11.
1: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
2: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang ono ya, yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
2: Enak gitu.
1: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, "Lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya?" Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
2: Oh, gitu.
1: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
2: Yeah, yeah.
1: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak ya.
1: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
1: iya, iya, ya. Iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada

0: satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil Islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Vira, kamu jos.
2: Vira, udah sih gak usah marah-marah, cari yang baru aja.
3: Gak punya mantan.
4: Belum pernah hanging kan?
3: Belum.
5: Tika, semoga akadnya sukses.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
6: Kong.
3: Apa tumben ini?
6: Kong Somad ya?
3: Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
6: Beneran ini Kong Somad?
3: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
6: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
3: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
6: Ah, lagi ngapain?
3: Kaki balai pada copot ini, kita pakuin.
6: Emang masih kuat begawe kok?
3: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
6: Wah, uang bener kok.
3: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
6: Emang umur udah berapa kong? Umur?
3: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
6: Lah bukan saya
3: gundam
6: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan agak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
3: gak ada rahasia cuman kong mah saban hari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
6: Madu Yaman?
3: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
6: Iya.
3: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
6: Uwan saya lagi gundam baik.
3: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
6: Lah, dia oles-olesin di muka.
3: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
6: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
3: Lah, apa enggak? Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
6: Beli di mana, Kong?
3: Di radio. Di radio, no, Atakwa. Coba, cono, dah.
6: Iya.
3: Coba, beli sebotol dulu. Dulu gue enggak.
6: Iya.
3: No, pada merapak di minggang, ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu, beli ini tuh.
6: Beli cucu, beli ini.
3: Setengah itu tuh, besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
6: Lah emang masih kuat pegawai kok?
3: Lah ada apa?
6: Ya namanya.
3: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
6: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
3: Cuman
6: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
3: Saya
6: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
3: Iya.
6: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
3: mengkong. Amin.
6: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya makan dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
7: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman, istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma, dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa, tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah, murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
8: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
9: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
8: Walah-walah, Dok, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
4: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
7: Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
7: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, waqtala fi misyatihi, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai qadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek menti manusia ni sang emah. Malah wang yang hilep boy kaya lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicike.
2: Ai, ya wis mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawang dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dek?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kayak konon mah. Kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA.
2: Bio apa cik?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis gadek. Mari bakal nganggo bio HSA ma.
2: Pahit beli ci.
1: La ilaha illallah. Paling ana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben singaran pahit. Tek suntik lambene tantung gak kaya konon ku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA Jamu Tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan matikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.
7: AM 136.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak mesti sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak mesti sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi. Di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece. Di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak. Di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban, kita sapa lagi assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum, beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud tiga kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istizan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datangi. Salam istizan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam perpisahan.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohongi. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
6: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak mesti sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak mesti sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Sabun Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya. seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.
6: AM 136.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ.

0: tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
1: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
2: Diwajibkan dia untuk menyembelih dengan apa? Nama Allah. Maka hukumnya binatang tersebut menjadi apa? Halal untuk kita, Mak. Tapi kalau dipotong dengan nama selain Allah, maka binatang tersebut menjadi hak haram. Bagaimana kalau seandainya disebut nama Allah juga, tapi disebut yang lain juga, sama itu juga hak haram. Mak ismihi ta'ala, artinya nama yang lain selain Allah digandengin dengan nama siapa? Allah Ta'ala. Au mata hatta antihi, atau binatang tersebut hatta antihi. Ini udah satu paket ya, jadi kita gak bisa ngertiin hatta itu apa, antihi itu hidung, bukan. Tapi hatta antihi artinya di sini binatang mata, hatta mata hatta antihi maksudnya binatang tersebut mati secara alami atau mati dengan sendirinya. Artinya apa, Bang? Bangke.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kisah ini sudah lama, tetapi banyak yang belum mengetahuinya. Kisah ini hendaknya menjadi ibroh atau pelajaran bahwa apabila suatu daerah bermaksiat semua, bisa jadi Allah akan mengazabnya secara langsung. Seperti firman Allah, apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa Dia akan menjungkir balikan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu tergoncang. Tepatnya di daerah Banjarnegara terdapat sebuah dukuh yang dinamakan dengan Dukuh Legetang. Legetang adalah sebuah daerah di lembah pegunungan Dieng, sekitar 2 km ke utara dari komplek pariwisata Dieng, Kabupaten Banjarnegara. Dahulunya masyarakat Dukuh Legetang adalah petani-petani yang sukses sehingga kaya. Berbagai kesuksesan duniawi yang berhubungan dengan pertanian menghiasi Dukuh Legetang. Misalnya, apabila di daerah lain tidak panen, tetapi mereka panen berlimpah, kualitas buah atau sayur yang dihasilkan juga lebih dari yang lain. Masyarakat Dukuh Legetang umumnya ahli maksiat dan bukan ahli bersyukur. Perjudian di sana merajalela, begitu pula minum minuman keras, dan memang sangat cocok untuk daerah dingin. Tiap malam mereka mengadakan pentas lengger, sebuah kesenian yang dibawakan oleh para penari perempuan yang kemudian berujung kepada perzinahan, anak yang kawin sama ibunya, dan beragam kemaksiatan lain yang sudah sedemikian parah di Dukuh Legetang. Pada suatu malam, turun hujan yang lebat dan masyarakat Legetang sudah tenggelam dalam kemaksiatan. Tengah malam hujan reda, namun tiba-tiba terdengar suara boom, seperti suara benda yang teramat berat berjatuhan. Pagi harinya, masyarakat di sekitar Dukuh Legetang yang penasaran dengan suara yang amat keras itu menyaksikan bahwa Gunung Pengampun-Ngampun sudah terbelah dan belahannya itu ditimbunkan ke Dukuh Legetang. Dukuh Legetang yang tadinya berupa lembah itu bukan hanya rata dengan tanah, tetapi menjadi sebuah gundukan tanah baru menyerupai bukit. Seluruh penduduknya mati. Gegerlah kawasan Dieng. Seandainya Gunung Pengampun-Ngampun sekedar longsor, maka longsoran itu hanya akan menimpa di bawahnya. Akan tetapi kejadian ini bukan longsornya gunung. Antara Dukuh Legetang dan Gunung Pengampun-Ampun terdapat sungai dan jurang yang sampai sekarang masih ada. Jadi kesimpulannya, potongan gunung itu terangkat dan jatuh menimpa Dukuh Legetang. Lalu siapa yang mampu mengangkat separuh gunung itu kalau bukan Allah Tabarakallahu Ta'ala. Kini di atas bukit bekas Dukuh Legetang itu dibuat sebuah tugu peringatan. Di tugu tersebut ditulis tulisan yang berbunyi, Tugu Peringatan atas tewasnya 332 orang penduduk Dukuh Legetang serta 19 orang tamu dari lain-lain desa sebagai akibat longsornya Gunung Pengampun-Ampun pada tanggal 16 dan 17 April 1955.

Abu Hurairah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad bersabda, Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali hanya 3 kali. Sebab secara lahiriah, apa yang dilakukan oleh Ibrahim adalah kedustaan. Ya, memang apa yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah target keagamaan, yaitu melakukan penyelamatan diri dan menjaga dari kedustaan. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim tidak bisa dijadikan dalil bahwa para nabi tidak maksum. 2 dusta dilakukan karena Allah, yaitu perkataannya, saya sedang sakit. Ketika itu Nabi Ibrahim diajak menyembah berhala oleh kaumnya. Adapun 1 dusta adalah berkenaan dengan Sarah. Suatu waktu Ibrahim datang ke sebuah daerah yang dikuasai oleh seorang raja zalim. Ia dibarengi oleh Sarah. Saat itu Sarah merupakan perempuan yang paling cantik. Ibrahim berkata kepada Sarah, raja zalim itu, jika mengetahui bahwa engkau adalah istriku, ia pasti meminta paksa kepadaku agar menyerahkanmu. Nah, jika nanti dia bertanya kepadamu, kabarkan kepadanya bahwa kamu adalah saudaraku, sebab engkau adalah saudaraku dalam Islam. Di muka bumi ini, saya tidak mengetahui ada orang Muslim selain saya dan dirimu. Ketika Ibrahim memasuki daerah itu, sebagai bawahan raja zalim itu, ia melihat Sarah. Mereka menghampiri Ibrahim dan berkata, jika engkau masuk wilayahmu sendiri, istrimu sudah barang tentu sebagai milikmu. Tetapi jika engkau masuk wilayah ini, istrimu harus engkau lepaskan. Maka Sarah pun diambil untuk dibawa kepada sang raja. Sementara itu, Ibrahim pergi untuk melakukan sholat. Ketika Sarah masuk istana dan sang raja bermaksud menyentuhnya, tiba-tiba raja menjadi lumpuh. Raja berkata kepada Sarah, berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini dan saya tidak akan mengganggu dirimu lagi. Maka Sarah pun melakukan permintaan raja itu. Setelah sembuh, sang raja tetap melakukan niatnya untuk mengganggu Sarah, sehingga tangannya kembali menjadi lumpuh. Sang raja kembali meminta lagi kepada Sarah untuk mendoakannya. Sarah pun melakukan apa yang diminta oleh raja. Namun setelah sembuh, sang raja kembali bermaksud akan menyentuh lagi, tapi kemudian lumpuh lagi. Raja pun berkata lagi, berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini, dan saya bersumpah tidak akan mengganggu dirimu lagi. Maka Sarah pun melakukan permintaan raja itu sehingga tangannya kembali sembuh. Setelah itu, sang raja memanggil orang yang membawa Sarah kepadanya dan berkata, kamu membawa setan ya kepadaku. Dia bukan manusia. Keluarkan dia dari tanah ini dan berikan hajar kepadanya. Setelah itu keluarlah Sarah dari tempat sang raja. Ketika Ibrahim melihat Sarah keluar, dia segera menghampirinya dan berkata, bagaimana keadaanmu? Sarah menjawab, Allah melindungiku dari tangan orang yang jahil, dan saya diberi pembantu.

Hikayat kali ini menceritakan tentang Ja'far bin Muhammad yang mendapat cerita dari ayahnya yang mendengar dari kakeknya mengenai Ali. Suatu hari sepulang dari rumah Nabi, Ali menengok rumahnya untuk menemui Fatimah yang sedang berdiri. Salman Al-Farisi ada di dekatnya, sedang mengurai bulu-bulu domba untuk dipintal Fatimah. Ali berkata, "Wahai wanita yang mulia, apakah kamu punya makanan untuk suamimu?" Jawab Fatimah, "Demi Allah, aku tak punya sesuatu. Ini ada 6 dirham dari Salman ketika aku memintal. Akan kubelikan makanan untuk Hasan dan Husain." Kemudian kata Ali, "Biar aku saja yang beli, mana uangnya?" Lalu Fatimah memberikan uang tersebut. Ali pun pergi untuk membeli makanan. Kemudian tiba-tiba seorang laki-laki berkata, "Siapa yang mau meminjami Tuhan yang Maha Pengasih dan selalu menepati janji?" Kemudian Ali memberikan 6 dirhamnya pada lelaki itu dan pulang ke rumah dengan tangan hampa. Fatimah mengetahui lalu menangis. Kemudian Ali berkata, "Wahai wanita mulia, mengapa engkau menangis? Wahai Ali, kamu pulang tanpa membawa sesuatu." Kemudian kata Ali, "Wanita yang mulia, aku telah meminjamkannya kepada Allah." Lalu kata Fatimah, "Sungguh, aku mendukung itu." Kemudian Ali keluar ingin bertemu dengan Nabi. Tiba-tiba datanglah baduy kepadanya dengan seekor onta. Lalu baduy itu berkata, "Hai Abu Hasan, belilah onta ini." Lalu kata Ali, "Aku tak punya uang." Kemudian kata si baduy, "Bayar tempo sajalah." Lalu Ali berkata, "Berapa harganya?" Kata si baduy, 100 dirham saja." Lalu kata Ali, "Yah, saya beli." Beberapa saat kemudian, datanglah baduy lain. Lalu berkata, "Hai Abu Hasan, apakah onta itu kau jual?" Lalu kata Ali, "Ya, berapa harganya?" Kata si baduy, 300 dirham, kata Ali. "Yah, aku beli." Kemudian baduy itu melunasinya 300 dirham dan mengambil onta tersebut. Ali pun pulang lagi. Kemudian Fatimah tersenyum melihat Ali. "Apa ini wahai Abu Hasan?" kata Fatimah. "Wahai putri Rasul, ku beli onta dengan bayar tempo seharga 100 dirham. Ku jual lagi 300 dirham, kontan." Lalu kata Fatimah, "Aku setuju." Kemudian Ali menemui Nabi Muhammad di masjid. Ketika masuk masjid, Nabi pun tersenyum melihatnya. "Hai Abu Hasan," kata Nabi, "kau yang bercerita atau aku yang bercerita?" Lalu kata Ali, "Ya Nabi, engkau sajalah yang bercerita." "Hai Abu Hasan," kata Nabi, "tahukah kamu siapa baduy yang menjual onta dan baduy lain yang membeli onta tadi?" "Tidak," kata Ali, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu." Kemudian Nabi berkata, "Berbahagialah kau Ali. Kamu telah meminjamkan 6 dirham kepada Allah. Allah memberimu 300 dirham. Tiap 1 dirham mendapat ganti 50 dirham. Yang pertama datang kepadamu adalah Jibril. Dan yang terakhir adalah Mikail."

Malaikat Israel yang telah diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai malaikat pencabut nyawa. Kelak pada saat malaikat Israfil yang bertugas meniup trompet sangkakala, maka nanti kiamat akan terjadi, dan saat itu semua yang hidup akan mati. Hari itu ialah hari kiamat, dan sangkakala pun ditiuplah sebanyak 3 kali. Tiupan pertama untuk menakuti siapa saja yang hidup. Tiupan yang kedua untuk mematikan segala makhluk yang ada di bumi. Dan tiupan yang ketiga untuk membangkitkan segala yang mati. Pada saat sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, maka matilah semua makhluk kecuali malaikat Jibril, malaikat Izrail, malaikat Israfil, dan Hamalatul Ars. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Izrail untuk mencabut roh-roh semua malaikat-malaikat itu, dan malaikat Izrail melaksanakan perintah Allah tersebut. Setelah 3 malaikat tadi sudah dicabut nyawanya, giliran malaikat Izrail. Hanya ada Allah dan malaikat Izrail lah saat itu. Allah berfirman, "Hai malakul maut, tidakkah kamu mendengar firman-Ku? Kullu nafsin ja'ikatul maut. Tidakkah engkau tahu, setiap yang bernyawa akan merasakan mati?" Kemudian Allah berfirman lagi, "Aku jadikan engkau untuk tugas itu, dan engkau juga harus mati." Kemudian saat roh dicabut, maka menjeritlah malaikat Izrail dengan sangat keras.

Bahkan dengan ceritanya itu, bila masih ada makhluk yang hidup, maka dia akan binasa karena ceritanya sangat dahsyat. Kemudian malaikat Izrail berkata, "Kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya saat roh dicabut, maka aku sudah barang tentu akan mencabut roh orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut." Setelah malaikat Izrail mati, maka tinggal Allah sajalah yang maha berdiri, maha esa, maha berkuasa, maha dan maha lainnya. Kemudian Allah menghidupkan malaikat Israfil dan malaikat Hamalatul Ars. Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meletakkan trompet sangkakala di mulutnya, menunggu perintah yang maha kuasa untuk selanjutnya ditiup sangkakalanya. Kemudian malaikat yang ketiga yang dihidupkan Allah adalah malaikat Jibril, dan yang keempat adalah malaikat Mikail. Dan setelah malaikat Jibril dan Mikail dihidupkan, Allah memerintahkan malaikat Jibril dan malaikat Mikail untuk pergi ke makam Rasulullah dengan membawa perhiasan-perhiasan dari surga dengan mengendarai buruk. Kemudian Allah menghidupkan Nabi Muhammad. Barulah kemudian semua manusia dihidupkan. Semua manusia keluar dari dalam perut bumi dalam keadaan telanjang bulat, berjalan menuju Tuhan mereka. Kemudian mereka berhenti di suatu tempat selama 70 tahun dan Allah membiarkan mereka. Hanya isak tangis, banjir air mata, hingga sampai mulut

Abu Hurairah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali 3 kali dalam hidupnya. Secara lahiriah, apa yang dilakukan oleh Ibrahim adalah kedustaan. Memang, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah target keagamaan, yaitu ketika Nabi Ibrahim melakukan penyelamatan diri dan menjaga dari kedustaan. Itu bohong yang pertama yang dilakukan Nabi Ibrahim, dan ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa para nabi tidak ma'asyum. 2 dusta berikutnya dilakukan karena Allah, yaitu perkataannya, saya sedang sakit, ketika beliau diajak menyembah berhala oleh kaumnya. Dusta yang ketiga yaitu berkaitan dengan Sarah. Suatu waktu Ibrahim datang ke sebuah daerah yang dikuasai oleh seorang raja zalim. Ia dibarengi oleh Sarah. Saat itu Sarah merupakan perempuan yang paling cantik. Ibrahim berkata kepada Sarah, raja zalim itu jika mengetahui bahwa engkau adalah istriku akan meminta paksa kepadaku agar menyerahkan dirimu. Jika nanti dia bertanya kepadamu, kabarkan kepadanya bahwa kamu adalah saudaraku, sebab engkau adalah saudaraku dalam Islam. Di muka bumi ini saya tidak mengetahui ada orang Muslim selain saya dan dirimu. Ketika Ibrahim memasuki daerah itu sebagai bawahan Raja Jolim, ia melihat Sarah. Mereka menghampiri Ibrahim dan berkata, jika engkau masuk wilayahmu sendiri, istrimu sudah barang tentu sebagai milikmu. Tetapi jika engkau masuk wilayah ini, istrimu harus engkau lepaskan. Maka Sarah pun diambil untuk dibawa kepada sang raja. Sementara itu, Ibrahim pergi untuk melakukan sholat. Ketika Sarah masuk istana dan sang raja bermaksud menyentuhnya, tiba-tiba tangan sang raja menjadi lumpuh. Raja berkata kepada Sarah, berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini, dan saya tidak akan mengganggu dirimu lagi. Maka Sarah melakukan permintaan raja itu. Setelah sembuh, sang raja tetap mau melakukan niatnya untuk kembali menyentuh Sarah. Tetapi kembali tangannya menjadi lumpuh, yang lebih parah dari kelumpuhan yang pertama. Sang raja kembali meminta lagi untuk didoakan kepada Sarah. Sarah pun melakukan apa yang diminta oleh sang raja. Namun, setelah sembuh, tetap saja sang raja bermaksud akan menyentuh lagi Sarah, sehingga tangannya kembali lumpuh. Raja pun kembali berkata kepada Sarah, berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini, dan saya bersumpah tidak akan mengganggu dirimu lagi. Maka Sarah pun melakukan permintaan raja itu sehingga tangannya kembali sembuh. Setelah itu, sang raja memanggil orang yang membawa Sarah kepadanya dan berkata, kamu membawa setan kepadaku. Ini bukan manusia. Keluarlah dia dari tanah ini dan memberikan hajar kepadanya. Setelah itu keluarlah Sarah dari tempat sang raja. Ketika Ibrahim melihat Sarah keluar, dia segera menghampirinya dan berkata, bagaimana keadaanmu? Sarah menjawab, Allah melindungiku dari tangan orang yang jahil dan memberi pembantu untuk kita.

0: Dengarkanlah guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, kita sering berusaha sekuat tenaga menjaga agar pakaian kita tidak kotor. Kita sering menjaga agar kendaraan kita tidak kotor. Tapi kita jarang habis-habisan menjaga agar hati kita tidak kotor. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung, sukses, bahagia, menang orang yang mensucikan jiwanya, dan merugilah orang yang mengotorinya. Jadi kita harus tahu bahwa salah satu yang sering kita lalaikan adalah kita membiarkan banyak hal yang tidak perlu mengotori hati kita. Padahal kedekatan dengan Allah sangat bergantung dari qalbun salim. Bukan banyaknya ilmu, bukan banyaknya amal, tapi bersihnya hati. Semakin bersih hati seseorang, semakin mudah untuk yakin. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa saya kurang yakin kepada Allah, artinya hatinya masih kotor. Secara sederhana akan kita bahas apa saja yang mengotori hati. Yang paling mengotori hati adalah dua. Satu, duniawi ini, cinta terhadap dunia, hubbud dunia, dan yang kedua, nafsu. Kalau kita berhasil mengenal dan menaklukkan, menempatkan dengan tepat, maka hati jauh lebih tenang. Seperti dunia ini, kita sering menganggap kesuksesan datang dari kekayaan, gelar, pangkat, kedudukan, popularitas, piala. Padahal tidak ada dalam Al-Quran alat ukur kesuksesan kecuali cuma satu, inna akromakum indallahi atqakum. Maka mari lihat dunia ini biasa-biasa saja. Tidak usah kagum. Dengan mobil bagus ya sudah, senang, bagus. Cuma hanya kaleng, karet, plastik. Dan diberikan tidak hanya kepada orang yang baik, penjahat juga mobilnya bagus-bagus. Biasa. Bolehkah senang kepada mobil bagus? Boleh, tapi tidak boleh kita menganggap kemuliaan datang dari mobil. Saya sendiri kalau disuruh milih, mending mobil butut, mending mobil bagus, sejujurnya saya akan memilih mobil bagus. Daripada mogok, stres. Tapi mobil bagus dengan catatan tidak akan mengotori hati. Kalau mobil itu sepanjang adanya hati kotor, jadi ujub, naik mobilnya jadi pengen dilihat orang, ninggalkan di parkir kepikiran terus, takut kecodet, spion takut hilang, parkir pengen dilihat orang, keondangan pengen berhenti persis di pintu pengantin supaya kelihatan itu mobil kita. Lalu jadi boros untuk pengeluaran, beda dengan sedekah. Kalau hati jadi kotor, enggak ada apa-apanya kaleng sampai mengotori hati. Apa perlunya kaleng mengotori hati? Kendaraan tuh yang penting kita sampai dengan selamat, aman dan nyaman. Tidak harus punya, yang penting sampai, benar? Banyak yang tidak punya kendaraan sampai, betul? Banyak yang punya kendaraan tidak sampai. Sudah, saudara kalau mau punya yang bagus boleh, tapi periksa. Saya mohon maaf, ini tidak mau ikut campur kepada yang punya mobil peleknya bagus. Saya senang lihat mobil peleknya bagus. Tetapi yang bagus kan peleknya. Yang punya pelek jarang lihat pelek itu karena dia di dalam mobil. Kecuali kalau di pangku itu peleknya. Orang yang lihat pelek juga muji, bukan muji yang punya mobil, tapi muji peleknya. Lalu yang punya ngacung, punya saya, juga tidak nambah apa-apa. Silakan beli pelek dengan niat ngasih rezeki ke tukang pelek. Tapi kalau niat bangga, orang cuma muji peleknya aja, kita cuma dapat cicilannya. Biasa, harus mulai lihat biasa. Mobil terbaru, ya alhamdulillah. Kalau kita dijemput mobil bagus merasa bangga, udah kena tuh hati. Datang mobil yang paling bagus, kita dijemput, senang dilihat orang, dadahnya lama. Setiap orang tahu kita nebeng. Kenapa kita jadi bangga? Dan kita juga tahu itu mobil kantor. Tapi kadang rasa bangga dijemput mobil bagus, itu ciri kita sudah nyantel dunia. Mau bagus, mau sederhana, giliran dijemput pakai mobil sederhana, tertekan. Termasuk nih kesini. Kalau yang mobilnya bagus diupayakan bolak-balik, misal yang motornya jelek datang paling awal, cari semak-semak di pojok sana, nanti setengah 12 ketika sudah sepi baru dia keluarkan. Bangga, ujub, sombong, ria dengan benda, minder dengan benda, sama tuh cinta dunia. Gak usah malu. Sekarang punya mobil bagus, dijual jadi naik motor, gak apa-apa, sama-sama. Yang penting nyampe. Jangan nyantel. Lahir juga kita gak bawa apa-apa, beres-beres saja ya. Jangan beli mobil karena gengsi. Mau apa? Orang sudah tahu sekarang cicilan di mana-mana ya. Halo? Harus mulai nih. Kalau dijemput pakai mobil bagus, ya namanya nebeng biasa saja. Naik angkot, naik taksi, jangan nyiksa diri. Mungkin saudara sudah tahu, kalau model-model kita naik taksi kan jarang bahagia. Apalagi taksi yang mahal. Kalau turis naik taksi menikmati pemandangan, kita nggak ada pemandangan selain satu-satunya Argo, itulah yang membuat kita menderita. Sudah ojek ajalah ya. Hadirin, ini kelihatannya sederhana. Kontrakan kecil malu, kontrakan besar ujub. Ini penyakit ini, ngotorin hati. Mau besar mau kecil sama. Semua rumah di dunia ini milik Allah. Manusia cuma nebeng, ngaku-ngaku sebentar, belum tentu nyenyak. Lihat hotel megah, udah gak apa-apa, gak usah iri. Itu kapling masing-masing. Mau apa? Kaki nomor 36, ada teman sepatu nomor 42, mau apa iri? Hah? Stres saudara. Di depan pakai koran, di belakang pakai lap. Gak usah, tiap kita punya kapling masing-masing. Satu sekolah, SMA beda-beda nanti garisnya. Adik kakak beda-beda kaplingnya. Kembar beda-beda. Udah stop. Jangan iri, jangan terpesona. Biasa lihat dunia ini, ya. Itu enak. Tapi kalau sudah lihat kemewahan sebagai tanda sukses, gak ada apa-apanya. Permata ya cuman batu lah ya. Benar? Tapi mahal. Ya, nam batu ya tetap. Semahal-mahalnya juga batu. Iya kan? Yang mahal mah orangnya, imannya. Sekarang punya permata sebesar begini, hatinya gak punya iman, sampah. Dah, biasa aja. Mau batu permata, batu baterai, batu kebak, batu bata, ya sudah. Saudara, kalau gak sanggup beli batu permata, udah batu kebak satu ya. Pakai rantai, dikalungkan di leher, beres. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau naik unta bagus, naik keledai sama. Tidak ada rasa mulia dengan kuda bagus, tidak merasa hina dengan keledai. Kalau sudah merasakan ini, jauh lebih bersih. Ayo ukur. Kalau punya motor baru, terus keliling di gang, itu ciri-ciri yang tentang barang-barang bermerek, biasanya orang merasa bangga kalau barang bermerek. Tidak ada masalah, kalau saudara mau pakai merek boleh. Tapi jangan merasa mulia dengan merek. Itu kan cuma merek, apa urusan dengan kita? Misalkan jam tangan Cilox, ya. Saya tidak boleh menyebut merek hadirin. Ya hanya jam tangan. Mau harganya 50 juta, apa artinya 50 juta kalau dia tidak bayar zakat? Kecepatannya juga sama dengan jam 20 ribu. Saya sarankan model-model kita, ini bukan menghina ya. Gak usah pakai beli yang merek mahal, gak ada yang percaya. Ngaku asli juga tetap dianggap KW3 ya. Dah lah. Kita mah bukan ingin. Boleh punya karena awet, boleh. Karena yang penting berlebihan itu bukan mahal atau murah. Berlebihan itu melampaui keperluan atau tidak. Kalau kita perlunya waktu yang bisa masuk ke dalam air, tahan sekian, bisa dipakai terjun, ya beli yang wajar. Tapi kalau perlunya biasa, ya sudah biasa. Handphone. Saudara perlunya apa? Kalau perlunya ada internet, beli, itu gak mahal. Tapi kalau perlunya hanya didengar, buat apa yang berwarna? Telinga gak tahu warna, ya kan? Simpelkan hidup ini. Orang menghina, gak ada urusan dengan penghinaan orang. Urusan kita adalah jangan ngotorin hati. Apa saudara pikir gampang kita punya yang bagus? Susah. Punya yang bagus tuh kecenderungan kita mau pamer. Dan pamer ini bukan pribadi dewasa. Kalau anak kecil pamer mending. Iya kan? Masih ingat coba anak-anak kecil atau kita waktu segala dipamerkan. Masa aki-aki pamer juga? Gagal dia jadi tua. Dan kalau mau pamer apa? Apa? Kita ingin orang kagum kepada kita. Terus kita segala ada-adain supaya orang kagum. Lalu kalau orang sudah kagum terus gimana? Hah? Kita udah nyicil ini, nyicil itu, pakai rantai ini, pakai mahkota. Terus orang, terus mau gimana? Kan cuman segitu. Tinggal cicilannya aja yang 24 bulan. Benar? Mau apa? Mau apa dikagumi orang? Hah? Gak ada urusan kita dengan kekaguman orang. Urusan kita mati, kita harus bersih. Kalau ibu punya mahkota, bikin ibu kotor hati karena kemana-mana ibu pakai mahkota. Ibu dari kerajaan mana? Ibu selain ibu kotor hati, ibu ngotorin hati yang lihat. Udah pakai mukena, pakai mahkota, akan bermasalah hati saya. Dahlah. Setuju? Lihat dunia biasa-biasa aja. Jangan kagum sama pejabat. Ya, biasa aja. Bukan meremehkan pejabat, bukan menghina orang kaya, bukan. Tapi jangan kagum. Karena pejabat itu ujungnya juga berhenti, turun, ya kan? Biasa, itu mah cuman kapling giliran, ujian giliran, pangkat, jabatan. Kalau saudara punya kerabat jadi menteri, jadi saudara, udah biasa aja, kan bukan saudara yang jadi menterinya. Gak usah disebut-sebut dan dibawa-bawa potretnya kemana-mana. Ini saudara saya, saudara segimana ya, se-Adam, se-Hawa. Dahlah, udah gak usah nebeng-nebeng beken begitu, setuju? Saudara punya gelar, alhamdulillah, takdir Allah yang baik. Tapi yang gak usah merasa mulia dengan gelar, sehingga kalau gelar gak disebut tersinggung, terhina. Mau apa? Dan kemuliaan tidak diukur oleh gelarnya, oleh takwa. Benar? Kalau hanya ngotorin hati, ya gak usah disebut kalau tidak proporsional. Tapi kalau itu memang forum yang mengharuskan disebut, ya sebutlah sebagai syukur sederhana. Saudara pendidikannya apa? S1, S2, S3, saya S3. Beres, ya enggak? Saudara belum tahu ya. Nah, itu udah jadi tuh. Darah, mending bisa sederhanakan topeng kita. Setuju? Kata kuncinya adalah jangan sibuk dengan penilaian makhluk dah. Biasanya kita topeng duniawi ini karena kita ada pengennya dari makhluk. Pengen dipuji, pengen diakui, pengen diperlakukan spesial, pengen dikagumi. Terus mau apa? Makhluk tuh gak punya apa-apa. Nebeng hidup. Yang punya apa-apa segala-gala tuh Allah. Selain Allah ya kayak kita gini, utek-utekan sebentar, petantang-petenteng pada mati. Gak ada pahala, gak punya sorga. Setuju hadirin? Sepanjang dunia masih menyilaukan kita, ada susah bersihnya. Adanya jangan sombong, biasa aja. Sedikitnya gak usah minder. Lihat orang lain gak usah iri, udah gak apa-apa, kapling masing-masing. Diambil oleh Allah, ya udah gak apa-apa, semuanya ada waktunya. Sekarang punya motor, adik sakit, motor dijual, ya udah jual aja. Tapi ini sejarahnya, ah jangan nyiksa diri, udah. Sejarahnya berhenti sampai di sini. Jual-jual, tapi belinya 14 juta, masa dijual 8 juta? Ya ada dijual 14 juta juga gak ada yang beli. Udah gak apa-apa 8 juta. Tapi gak usah ngotorin hati, udah. Nanti ada lagi rezeki, jangan ribet dunia ini ya. Jangan perkara-perkara remeh-temeh, gak usah perkara uang, tetek bengek, gak boleh ngotorin hati. Mau makan pisang goreng dimakan oleh temennya sudah halal, beres. Oh mana tong gitu. Tersinggung ya orang. Hafalan saya 4 jus, kamu cuma 1 jus pisang goreng. Wah. Makin jelas tuh. Hadirin, enggak lah. Simpelkan aja. Punya kopiah dipinjam teman, kelihatan dia suka, enggak dikembalin, halal. Beres. Punya hutang ke kita, dia gak mau ngembaliin aja, lihat udah susah, halal Kang, gak usah dipikirin, beres. Tapi 5 juta, ya udah dipikirin juga, gak ada buat bayarnya. Tapi siapa tahu tahun depan dia bayar, siapa tahu bulan depan dia meninggal. Kalau sanggup halal-halal kan, kalau rada banyak ya tahan dulu lah ya. Tapi mau ngapain kita sakit hati dengan orang yang gak bayar utang kita? Kita masih bisa makan, masih bisa minum, mending nyukurin makanan yang ada daripada mikirin uang kita yang di luar. tapi dia nipu, ya udah nggak apa-apa dia nipu kita. Udah ada urusannya sendiri. Kita ditipu, masih bisa makan, masih berpakaian, nggak apa-apa. Daripada sibuk mikirin yang nipu, di mana yang nipunya, justru itu dia kabur nggak tahu kemana. Udah jelas nggak tahu kemana, dipikirin ya rugi atuh hadirin. Mendingan nyukurin yang ada, ya kan? Tapi dia menghina saya. Apa sih urusan kita dengan mulut orang? Hah? Kita sakit hati kan bukan karena dihina. Kita sakit hati karena ingin dihormati. Udahlah. Perlu kita balas? Mau ngapain ngebalas? Kalau kita sebel ke orang, habis waktu kita, kotor hati kita. Udah, biarin. Udah, mending bersih-bersih aja lah. Dia gak suka ke kita, ya hak dia tuh. Nabi aja yang mulia, ada yang gak suka. Apalagi kita yang nyebelin asli. Ya. Yang penting mah kita berusaha terus, jangan kotor hati. Idfa billati hiya ahsan. Kalau orang menghina, kita menghina lagi. Kalau orang melotot, kita melotot lagi. Kalau orang ngomong jelek, kita ngomong jelek lagi. Kalau orang membeberkan aib, kita beberkan aib lagi. Terus mau ngapain sekolah lama-lama? Ya, kalau hanya bisa niru kejelekan, keluar dari kampus. Benar? Mau ngapain ngapalin Quran? Mau ngapain ikut pengajian kalau keterampilannya hanya niru keburukan? Gak bisa. Orang ngomong jelek, kita ngomong bagus. Orang menghina, kita gak usah menghina. Umar bin Khattab, Umar, sekali kamu ngomong jelek, 10 kali saya ngomong lebih jelek. Kata Umar bin Khattab, semoga Allah ridho kepadanya, 10 kali kalau saudara ngomong jelek, saya gak akan ngomong jelek sepatah kata pun. Beda kualitasnya. Ya, udahlah, urusan kita banyak. Kita tuh di dunia cuman sebentar, belum tentu panjang umur. Mau ngapain segala dipikirin? Orang yang apes tuh suka mikirin yang gak perlu dipikirin, ngobrol yang tidak perlu diobrolkan, ngurus yang bukan urusannya. Ari manena naon muni mubazir gitu. Makanya seperti sepak bola kemarin, saya nonton memang setengahnya. Ngitung nih kenapa saya jadi nonton gini, tegang. Udah gitu satu sama lagi. Oke, saya kehilangan waktu nih. Pakai tegang begini gak jelas ya. Dan gak bisa berbuat apa-apa selain di kursi we ngayak-yak sendiri. Kalau saya nendang dikit gitu ya. Enggak, udah maaf lah. Dan sudah cukup setengah ronde saja. Mending pakai urusan yang lain lah. Karena memang banyak yang harus diselesaikan lebih manfaat. Dan saya tonton, tidak saya tonton gak ngepek katanya. Yang lebih menarik lagi, udah nonton dibahas lagi. Kan udah barusan nontonnya. Kumasih eta teh make ka. Udahlah, udah takdirnya gitu. Maaf mungkin ini tidak begitu populer ceramah ini, tapi bagi yang melihat waktu itu sangat bernilai. Kita harus ngitung-ngitung, bukan tidak boleh kita nonton TV, tapi harus ada yang lebih tinggi daripada gurawok-gurawok. Jerit sana, jerit sini, mau apa? Tahu-tahu dicabut nyawa lagi, gol kan. Kurang bagus akhir hayatnya. Enggak jelas husnul khotimah, husnul khotimah. Hadirin, selalu dalam kendali, ya. Jaga pandangan. Kalau ya udah fitrahnya lah, pengen saling melihat satu sama lain. Apalagi sekarang, ya walaupun berjilbab, tetapi masih banyak yang harus diperbaiki jilbabnya. Laki-laki harus mikir, kalau saya lihat yang begini terus saya jadi gimana ya? lihat yang berpakaian ketat jadi pusing sendiri. Ek ngagabruk malah dosa. Ya ngapain? Nggak ada kerjaan ya. Ya mending palingkan pandangan, godul basor, manis tuh iman. Ya daripada dilihat leng. Internet. Mau apa kita maksain diri? Ya. Lihat yang nafsu suka, tapi kan nafsu itu selalu membuat gampang urusan yang berbahaya, membuat enteng urusan yang mencelakakan. Kuncinya sederhana, palingkan pandangan. Dah, tahan. Lebih nyaman. Kalau saudara ada yang merasa sholat jarang khusyuk, periksa matanya. Telinga. TV contoh ya. Iklan-iklan itu segala dilihat, harerang. Ngotorin hati. Udahlah. Mending lihat dunia binatang sekalian, enggak pakai baju tapi jadi nambah iman. Banyak acara-acara yang bisa ngotorin hati. Yang lucu-lucu, ketawa-ketawa, terbahak-bahak. Apa untungnya menertawakan orang lain yang tidak manfaat? Benar? Rugi, cari kesenangan yang lebih manfaat. Harus tanya ke hati, ini teh ngotorin hati, ngebersihkan hati. Ngobrol. Telinga dulu ya. Dengar lagu. Saya lagi ngukur juga lagu siapa teh Cep Maher. Tapi waktu saya nonton konsernya memang enggak niat pengen nonton konsernya, pengen lihat situasi ya. Kayak orang ingat Allah atau enggak? Orang yang sibuk joget, teteh ingat Allah atau enggak? Ibu-ibu lagi udah sepuh pakai jilbab. Alah ibu teh kumaha eta? Ini teh ingat Allah atau enggak? Ada yang tafakur tentang suara, mungkin ya jadi aman. Ada yang tentang sairnya. Tidak mudah lagu bisa membuat ingat ke Allah. Periksa aja ke hati. Ini lagu bikin bersih hati saya atau enggak? Kebayang kita lagi di naparahu gini, oh Titanic ini, wah rusak, ganti. Itu lagu Maher Zain. Dengan lagu Maher Zain, nuka bayang teh Cep Mahernya kasep ado, udah rusak. Ada seorang suami sampai di BlackBerry-nya tuh diganti potret dia dengan potret Maher Zain. Karena istrinya naksir berat sama Maher Zain. Ruksah kadirin. Janganlah pakailah yang Asmaul Husna atau apalah. Kalaupun mau lagu, saya anjurkan ya yang benar-benar periksa. Kalau kita mati lagi dengar lagu ini, kira-kira husnul khotimah atau tidak, itu ajalah. Jadi pada mikir, lagu ada yang bagus tuh. Tuhan, dosaku menggunung tinggi. Nah itu boleh gitu-gitu. Cirumbai. Bagus. Ya daripada enggak. Udah lewat masa lalu itu. Periksa ini hati saya nambah bersih nambah enggak. Termasuk kalau mau nyanyi-nyanyi gitu ya, periksa apa nih manfaatnya. Memang maaf ya, kalau mau bersih hati perlu serius mujahadah, karena kalau ngikutin nafsu jadi cepat kerasnya hati ini. Anjuran sih perbanyak dengar Al-Quran, karena Al-Quran itu udah puncaknya nada, nggak bisa diiringi gitar. Coba Ustadz Suhud ngimamin diiringi gitar kan pasti nggak nanding, nggak akan ngejar. Pakai drum, pakai biola nggak bisa. Udah gitulah Allah menciptakan. nada kelembutan, kehusuan. Berbahagialah saudara yang sudah mulai hijrah dan menyukai ayat-ayat Allah, menyukai asma-asma Allah, jauh-jauh lebih membersihkan hati. Karena tiap dengar lagu tuh ada memori di belakangnya, ya kan? Benar? Saya banyak memori di belakang lagu. Seperti John Travolta misalkan, itu langsung dosa SMA ke bawah. Dah, ganti. Nah, saudaraku sekalian, maksudnya adalah ketika mendengar orang ngobrolin kejelekan orang lain, mending gak dengar. Mendengar tidak sengaja saja sudah cukup itu untuk membuat kita suudon kepada seseorang. Tidak sengaja. Bagaimana orang yang kerjanya tukang nyari kejelekan orang lain, kebayang itu? Tak sengaja aja dengar, itu mobilnya tuh ternyata nyicil dia tuh. Tiap lihat mobil lewat pasti nyicil. Benar. Makanya aman kalau telinga ini tidak dengar kejelekan orang lain. Gimana kalau dia ngejelekin kita? Enggak usah didengar. Orang menjelek-jelekan kita kan bukan urusan kita, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita adalah menjaga hati kita supaya tidak suudon, tidak tajasus, tidak bergibah. Lempeng aja. Dia gak suka, kita mah gak usah gak suka sama dia. Mau ngapain? Kalau kita sebel ke orang, dunia jadi sempit, wajah jadi gak enak, kata-kata jadi garing. Benar? Dah, bicara. Kalau ingin bersih hati, saran saya jangan banyak ngobrol. Ngobrol itu tidak gampang. Cenderung pamer. Alhamdulillah anak-anak para lintan ranking 1 atau semuanya. Ya memang turunan sih. Mulai rusak. Enggak gampang. Kalau berani periksa tidak gampang. Kucing lucu. Kucing sekarang teh kucing angora mah panjang-panjang bulunya. Seperti singa. Waktu saya ke Singapura ya, aduh nyambung. Jadi pembuka kucing teh intinya sih Singapura itu. Gak gampang, sangat tidak gampang. Pengen pamer siapa diri saya, pengalaman saya, ilmu saya, kemampuan saya. Nanti bisa hilang tuh pahala. Tujuannya supaya orang lain kagum, orang lain jadi gimana. Terus mau apa? Hah? Segala diobrolin mau apa? Pulang dari Mekah, tiap lihat gambar Ka'bah. Nah, saya di sini sholatnya. Ini Hajar Aswad ya. Saya pernah sholat sebelah sini dan nggak ada yang dengar ya, ada. Karena tiap ketemu pasti itu lagi. Udahlah, nggak usah segala diobrolin. Kecuali kalau perlu manfaat bunyi. Bukan jadi Judas, karena ngobrol itu kan bukan hanya mulut, tapi sikap, raut muka. Rasulullah tidak banyak bicara, tapi setiap orang yang ada di hadapan Rasul pasti pulang tuh sama pikirannya. Tahu apa? Saya adalah orang yang paling utama di hadapan Rasul. Ini obrolan yang paling bagus. Rasulullah selalu perhatiannya penuh. Wah, saya jadi mikirin kelakuan sendiri nih. Kita kadang-kadang dengan anak tangan SMS. Ya benar. Ya sekolahnya dibubarkan aja. Padahal ini demonstrasi bubarkan. Jadi sekarang kadang ini kesini, kadang sambil korat salaman kesini. Ya kenapa kita tidak beri 2 menit, 3 menit tapi penuh. Nah, Rasulullah ngobrolnya dengan perhatian, raut muka, pikiran, hati full atensinya. Ini obrolan nih. Hemat lah, tidak usah segala diceritakan. Benar? Setuju? Bisa ujub, bisa ria, bisa takabur. Dan kalau sudah ngobrol, evaluasi. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa Bu, tenang aja, biasa. Tenang, tenang. Yang lain ikut tenang ya. Karena ibu aja, ibu enggak apa-apa, tenang ibu, biasa anak kecil nangis mah. Ya enggak apa-apa, udah takdir Allah, kita harus mendengar. Enggak lama, yakin pasti berhenti, ya enggak? Insya Allah. Ibu tenang ya Bu, enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa, sama sekali enggak apa-apa. Kalau nangis gini, ini anak ciptaan Allah. Allah yang menciptakan suaranya, Allah yang membuatnya bisa menangis, dan izin Allah memang menangis saat ini. Ujian bagi ibunya, ujian bagi kita. Dan ini bukan perkara besar, bukan perkara gawat yang mengharuskan. Eta saha? Oh, enggak usah. Ini biasa aja, jalani aja. Mungkin lapar, mungkin sakit, ya. Dan pasti berhenti. Enggak mungkin nangis seumur hidup, ya kan? Enggak apa-apa Bu, tenang aja Bu. Ya, kita juga dulu waktu kecil lebih dari ini. Ya, kita mau ya nangis, ya pipis segala macam. Ya Alhamdulillah. Jadi, nah seperti kejadian begini teh, harus dapat nih. Jangan ngotorin hati. Sudah ke pengajian pakai mau budak segala macam. Ya di rumah siapa yang jaga? Jangan. Biasa aja, jangan kotor-kotor hati. Setuju? Ini maaf, yang ceramah ini belum sepenuhnya cocok nih dengan ceramah. Tapi kita ikhtiar sama-sama bahwa kita harus mujahadah, jangan biarkan kejadian bikin kotor. Lihat itu kotor, lihat ini kotor, lihat yang gemuk, wah celana nomor seberapa kotor. Mau apa mikirin celana? Jangan, sing enak. Setuju tidak nih? Ya sekarang siapa lagi yang ngejaga hati kita kalau bukan kita syariatnya, benar? Jangan, sing enak. Setuju tidak nih? Ya, sekarang siapa lagi yang ngejaga hati kita kalau

Udah mah kita enggak ngerti, enggak apal, busuk hati kan dosa. Terimalah diri. Dan enggak bisa saudara ruku sendirian ya kan? Ya Allah, ya udah garisnya saya harus apal nih. Saya juga dipaksa-paksain itu naon artinya. Oh ya ini artinya. Walaupun belum paham semua, tapi pasti ada hikmahnya ya. Nah hadirin, bakal banyak kejadian setiap waktu nih. Selalu kunci kita adalah seperti pakai baju ini, jangan sampai ngotorin hati. Sekarang motor misalkan kotor atau kegores cat kendaraan, mau ngambek. Padahal kegores itu udah rezeki bengkel. Masa ini kegores, hati kegores. Ada yang mobilnya dekok, anaknya benyut, hadirin. Dia lebih sayang kepada mobil kaleng daripada anak dalam. Piring pecah, kacamata. Nah, ya kita boleh menegur, kita boleh memberikan peringatan, teguran, ketegasan, tapi jangan berlama-lama dalam kekotoran hati. Setuju? Karena kalau hati kita sudah kotor, kita gak akan menikmati apapun dalam hidup ini. Sholat gak enak, belajar tidak enak, sakit gitu. Mungkin ada yang bisa bantu panitia ya. Tenang Bu, mungkin perlu udara yang segar. Udah perhatiannya ke sini aja yang ke hati ya, jangan sibuk budak yang tarik-tarik tuh. Bahasa ini kan lebih dimengerti daripada tangisan kan. Ujiannya begitu. Nah, akan datang berbagai kejadian dalam hidup ini, baik yang diduga maupun tidak diduga. Tetap preferensi kita, jagalah hati kita ya. Haruskah saya kehilangan kebersihan hati, atau haruskah saya kotori hati saya hanya dengan benda ini, hanya dengan omongan begitu? Haruskah saya kehilangan upaya saya membersihkan hati hanya karena perilaku orang begini? Jangan. Qalbun salim itulah yang berharga. Nah mudah-mudahan ada hikmahnya hadirin. Maaf kali ini sederhana ya. Boleh saya cerita sedikit tentang tangan ini? Saya lagi mikir ceritakan atau jangan. Jadi pasti kejadian itu ada hikmahnya. Anisa 79, wa ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayiatin famin nafsi. Kebaikan semua datang dari Allah, keburukan datang dari kita. Ini kemarin waktu takdirnya ada tugas dakwah di Singapura, disuguhin makanan. Ini enggak boleh, ini asam, tinggal ini nih, cumi kecil. Wah, gerus-gerus. Bong, ternyata asam urat hadir. Aduh, nafsu begini, memang dibekal itu cumi deh, sampai ke sesa-sesanya. Padahal tanpa cumi itu saya hidup seperti biasa. Tapi nafsu seperti itu. Hanya enak di lidah, tapi ini gak bisa bergerak. Dah, akhirnya diobati oleh kemarin ada dokter teman. Dah, kempes tuh, dah enak. Ini Masya Allah, saya cerita ini, saya mohon maaf ya. Tapi betapa kalau gak hati-hati, masalah. Gak apa-apa, tapi jadi saya yang dengar. Sampai di mana barusan? Berangkatlah kemarin di, maaf, ada teman di Marinir Cilandak.
ini baru diobat ini, kata dokter harus hati-hati gitu ya, diawet

awet, dah enak. Ngobrol tentang akan ada acara di sana, tabligh, sudah ngobrol. Ah, itu mau ada perlombaan nembak. Ayo nembak, ah. Ikut ke sana. Nih, pengen memang pernah latihan nembak di sana dan dianggap jitu tembakannya. Yang itu teh pengen kelihatan jitu. Sakit. Duh. Jabah enggak kena lagi. Aduh, malu nih. Biasanya kena jadi enggak kena. Belong teh bareu sageung kieu. Aduh, buka baju enggak bisa, pegang sarung, sikat gigi enggak bisa. Masya Allah. Hanya maaf ya, na'udzubillah. Itu tuh pengen memperlihatkan jitu yang dulu. Ternyata enggak, oleh Allah teh ka mana we pelor teh. Tapi yang pasti kenanya ke sini. Ya Allah, saya pikir Maha Suci Engkau yang Maha tahu niat yang tersembunyi. Kau tahu ini mau ujubnya hambanya. Mau pamer kabisa, enggak cocok dengan ceramah. Hasilnya bare. Mau makan susah, segala susah, sujud juga begini. Masya Allah, tapi mudah-mudahan sakit ini salah satu yang menjadi bahan ceramah ini. Hati-hati pengen diketahui orang lain kemampuan kita tuh ya. Ujub ria, terus mau apa? Kalau udah kena gimana? Saya tentara bukan ya. Ya kalau gak nembak juga gak apa-apa ya kan. Tapi udah kadang-kadang ya pengen aja memperlihatkan siapa diri. Dan ini kalau gak hati-hati, ya beruntunglah kalau oleh Allah dikasih peringatan. Misalkan saudara pengen memperlihatkan keahlian terjun, lalu oleh Allah gak dibukalah parasutnya. Oh, kalau itu gepeng hadirin. Aduh. Sekarang mau diajak terjun mah alim abdi hadirin. Di situ muka. Hati-hati ya, cerita-cerita gini juga bisa halus ya, ada ujubnya, ada rianya. Rekan-rekan sekalian, kita ikhtiar aja sama-sama ya. Minimal mungkin lolos kita keburu ria dulu, tapi nanti kita tafakur. Kenapa saya ngomong itu? Apa sih tujuan yang asli di hatinya? Mau pamer. Kenapa tadi saya baca ayat ini? Tujuannya apa sih? Pengen pamer kelembutan suara. Kenapa tadi ngotot pengen adzan? Ujukurowok. Oh, ada mertua ya. Ya, si Eta. Ya. Kita periksa. Jangan sampai udah kejadian, kita merasa biasa aja. Supaya kita ketemu kesalahannya, kita tobatin. Dan itu makin peka nanti. Ketika kita akan mengulangi kesalahan yang sama, kita udah pernah melakukan kesalahan ini. Tapi kalau kita enggak evaluasi, enggak tobat, kita mengulangi nanti. Makin bersih, makin peka, radarnya bunyi nanti. Kalau makin bersih, suara kan ada hati, hati mah bolak-balik. Kalau nurani, enggak, dia mah jujur terus. Entong, ria. Tapi ditutup oleh nafsu kita. Tapi kalau makin bersih, makin nyaring dia, makin berpengaruh. Mau ngomong, enggak lah. Nah, pasti ini ada rianya. Mau, enggak usah. Jadi ini udah jalan ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Karena kita harus terus dakwah tauhid ini. Hanya dengan tauhid yang benar, bersih, kokoh, bisa terjadi perubahan dan bisa akur. Siapapun yang mencari Allah, susah berantemnya. Sebab Allah karunianya luas. Yang bikin berantem tuh nyari dunia. Dunia kecil, jadinya sikut-sikutan. Cari rahmat Allah luas. Kita minta semua dapat juga, gak akan habis rahmat Allah. Benar? Saya bersyukur di Darut Tauhid sekarang hampir banyak lembaga-lembaga dakwah. Senang kalau tauhid sama-sama mau organisasi ini, asal tauhid bersih, Masya Allah.
kita dakwah tauhid. 13 tahun pertama Rasulullah tauhid, tiang penting, atap penting, enggak ada fondasi roboh. Ngaji penting, tahajud penting, paham ilmu penting, enggak ada tauhid roboh. Nah, saya berharap begitulah bergerak dan menggerakkan. Rasulullah bergerak dan yang digerakkan Rasul bergerak lagi sehingga tersebar ketauhidan ini dengan baik. Setuju? Kalau orang sudah membesarkan Allah, dunia kecil. Kalau orang tidak kenal Allah, dunia jadi hebat. Kalau pelayan kita dunia ini sudah dianggap hebat, kita enggak ada apa-apanya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dunia berikut isinya cuma pelayan aja. Insyaallah saudaraku sekalian, dan ingat kalau dalam dakwah ini sebetulnya bahasan tanggal 3, ini bocorannya aja. Dakwah itu harus benar-benar diawali dengan kasih sayang. Pelacur ngasih minum seekor anjing, gak ketahuan siapa-siapa, diampuni oleh Allah dosanya. Tetangganya mungkin masih nganggap ini pelacur yang terkutuk, tapi Allah sudah ngampuni karena Allah melihat dia memberi minum seekor anjing sampai masuk ke dalam sumur. Dia tidak minta imbalan apapun dari anjing dan hapus dosanya. Ada yang membunuh 99 orang mau taubat, bicara ke rahib, rahib malah mengatakan tidak akan diterima. Jadi 100, dia belum ketemu orang tempat taubat, dia belum bisa taubat karena belum belajar, dia baru berjalan udah diampuni itu oleh Allah. Bagaimana mungkin kita mau memvonis setiap orang, kan? Sedangkan Allah penciptanya lebih sayang kepada makhluknya daripada siapapun. Nah, saya berharap kalau kita mau terjun dalam dakwah, awali dengan kasih sayang. Ingin orang lain selamat, ingin orang lain bahagia, betapapun dia menyakiti kita. Mau apa hidup dengan kebencian? Ya, kita hanya benci yang dibenci Allah. Lihat orang berlumur dosa, ya kita harapkan dia bisa tobat. Lihat yang tubuhnya penuh tato, terus kita caci. Jadi apa? Benyut kita, ya. Mendingan kita doakan. Lihat orang yang belum tidak beragama Islam, banyak coba kalau kita lahir di keluarga dia, kita juga tidak Islam. Mendingan kita doakan supaya dapat hidayah. Kita berlomba-lomba dengan akhlak yang baik, benar? Jadinya dakwah itu sesuatu yang membahagiakan kalau kita awali dengan kerinduan orang lain bahagia, selamat. Dan inna syaitana lakum aduun, musuh kita setan yang menculik orang-orang. Kalau diilustrasikan seperti anak diculik dan kita berusaha membebaskan anak, itulah dakwah. Terima kasih ibu bapak yang baik. Hari ini kita ceramahnya yang ringan saja ya. Saya mohon maaf, mudah-mudahan ada hikmahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.

0: إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
1: Hadirin, walaupun kita tidak bisa melihat Allah dengan mata ini, tapi Allah benar-benar sedang memperhatikan kita. Allah Maha tahu apapun yang kita lakukan siang dan malam, tidak ada yang tersembunyi. Allah tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Allah tahu setiap lirikan mata. Allah tahu setiap apapun yang kita katakan dan maksud di balik perkataan kita. Allah tahu isi hati kita yang sebenarnya.
2: Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara.
1: Wahai Allah yang Maha tahu keadaan orang tua kami, kami mohon di malam yang penuh berkah ini, ampuni ibu bapa kami. Sayangi orang tua kami, ya Allah. Selamatkan orang tua kami. Muliakan sisa usianya. Jadikan orang yang selalu dekat denganmu, ya Rabb. Bagaimanapun keadaannya, muliakan keduanya, ya Rabb. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kubur, ringankan hisab. Wahai Allah yang Maha menatap, jadikan orang tua kami ahli surga. Wahai yang Maha mendengar, golongkan kami menjadi anak yang tahu balas budi, ya Rabb. Jalan kebahagiaan, kemuliaan dunia akhiratnya, ya Allah, ampuni guru-guru kami, para ulama. Menjadi jalan darimu kami mengenalmu, mengenal jalanmu. Muliakan guru-guru kami, ya Allah. Berkahi ilmunya, berkahi keluarganya, keturunannya. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghith. Ya Allah, selamatkan keluarga kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan pasangan yang membuat kami lebih mencintaimu di atas segalanya. Titipkan keturunan yang menjadi para pecintamu, ya Allah. Rob, karuniakan kepada kami rizki yang halal, yang berkah, yang membuat kami selalu dekat denganmu. Jauhkan dari duniawi yang melalaikan kami darimu. Ya Allah, ampuni saudara-saudara kami yang pernah kami sakiti, yang pernah menyakiti kami. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wahai Allah yang Maha mendengar, jadikan saat ini saat mustajab doa. Siapa lagi yang bisa mengabulkan doa selain Engkau? Hanya Engkau Tuhan kami, ya Allah. Hanya Engkau penggenggam langit dan bumi. Hanya Engkau penguasa semesta ini. Tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ijabah doa kami, ya Allah, amin. Hadirin, Allah Maha mendengar. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Amin, ya Rabb. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nasta'in.
2: Allahumma ya karim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Duhai Allah yang maha agung, jadikan tempat ini salah satu tempat yang engkau sukai, tempat kami bisa mengenalmu, tempat kami bisa mencintaimu. Rabb, jadikan umur yang tersisa ini penuh berkah. Jangan biarkan kami berpaling darimu ya Allah. Jangan biarkan kami menjauh darimu walaupun selangkah. Jangan biarkan ada tujuan lain dalam hidup ini selain engkau ya Allah. Jangan biarkan hati ini bersandar pada siapapun selain hanya engkau. Cabut setiap rasa takut di hati kami ya Allah. Selain takut jauh darimu, takut tidak bisa pulang padamu, Rabb, pujamkan cinta di hati ini padamu ya Allah. Jadikan Hafiz menjadi orang yang selalu rindu ya Allah. Rindu ingin berjumpa denganmu ya Allah. Rindu ingin bertemu Rasulmu ya Karim. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udhu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Jangan pernah ragu, hadirin Allah pasti maha dekat, maha mendengar, maha menatap. Kita tidak pernah sendirian dalam hidup ini. Terima kasih sahabatku sekalian. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada manfaatnya. Sampai jumpa dalam kesempatan yang akan datang. Doa akhir majlis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
3: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat, nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kekurangan kita kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: apa sih ya? Gembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Iya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
5: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio SA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyaknya kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
7: AM 1368

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngeringan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Lah, apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa, Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan agak percaya kelihatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman engkong mah sabanari melek mata lah istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini, Mak.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
0: Beli di mana, Kong?
1: Di radio. Di radio, no, Atakwa. Coba, cono, dah.
0: Iya.
1: Coba, beli sebotol dulu. Dulu gue enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang, ada bangsa sekitar 18 botol itu, ya. Beli cucu, beli ini, tuh.
0: Beli cucu, beli. Tinggal
1: setengah itu, tuh, besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
6: di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia.
5: Untuk pemesanan minyak mor
6: di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allah.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Rasulullah mempunyai saudara sepupu. Ia adalah kakak kandung Ali radhiyallahu anhu. Semenjak dulu, keluarga ini adalah keluarga yang sangat dermawan, pemberani, dan sangat terkemuka di kalangan kaum Quraisy. Tapi khusus Ja'far radhiyallahu anhu, ia mempunyai ikatan kehidupan khusus dengan orang-orang miskin. Ia selalu berhubungan dan bergaul dengan orang-orang yang miskin. Hari-harinya hanya ia lewatkan dengan mereka. Karena penyiksaan dari orang-orang Quraisy, maka kaum muslimin telah berhijrah ke Habsah. Pada kesempatan hijrah pertama, Ja'far ikut serta dalam rombongan ini. Akan tetapi orang kafir Quraisy tidak melepaskan kaum muslimin yang berhijrah itu begitu saja. Mereka mengirimkan beberapa orang Quraisy untuk menghadap Raja Najasyi. Sekembalinya dari Habsah, ia langsung menuju ke Madinah dan menetap di sana. Ia mati syahid pada peperangan Mut'ah. Ketika ia meninggal, Rasulullah pergi bertaziah kepada keluarganya. Beliau memanggil anak-anak Ja'far yang bernama Abdullah, Aun, dan Muhammad. Di antara anak-anak tersebut, yang paling kecil adalah Abdullah bin Ja'far. Rasulullah membelai rambut mereka dan berdoa untuk keberkahan mereka. Anak-anak tersebut mempunyai sifat yang sebagaimana sifat ayahnya, tetapi Abdullah melebihi lainnya. Sebab itulah ia digelari sebagai Kutubusika, ketuanya orang dermawan. Pada usia 17 tahun, ia telah dibaiat Rasulullah. Pada suatu saat, Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu pernah meminta perlindungan kepada Ali. Akhirnya Ali bersedia memberi perlindungan. Setelah orang tersebut bebas, sebagai rasa terima kasihnya, ia memberikan uang 40 ribu dirham kepada Abdullah bin Ja'far. Tetapi oleh Abdullah, uang tersebut dikembalikan lagi. Ia pun berkata, "Kami tidak menjual belikan kebaikan dengan uang." Tetapi oleh Abdullah bin Ja'far, uang tersebut dikembalikan sambil berkata, "Kami tidak menjual belikan kebaikan dengan uang." Pada suatu ketika, ia berada di sebuah majelis. Telah datang kepadanya uang sebanyak 2000 dirham. Uang itu juga merupakan pemberian dari seseorang. Ia menerimanya. Kemudian uang tersebut segera dibagikan kepada ahli majelis tersebut, sehingga tidak tersisa sedikit pun. Pada suatu ketika, pedagang datang dengan membawa dagangan berupa gula yang cukup banyak. Gula tersebut dijual di pasar, tapi tak seorang pun sudi membelinya. Maka dengan kesedihan dan kerisauan, pedagang itu termenung di depan dagangannya. Kemudian lewatlah Abdullah bin Ja'far dengan pelayannya. Setelah Abdullah bin Ja'far tahu keadaannya, ia menyuruh pembantunya agar membeli semua gula tersebut. Lalu gula yang telah dibelinya itu dibagi-bagikan kepada semua orang dengan cuma-cuma. Jika malam hari ada kabilah atau tamu yang datang, maka setiap tamu yang datang akan diberi makan dan minum oleh Abdullah bin Ja'far. Segala keperluan tamu tersebut akan dicukupi olehnya. Pada suatu ketika, Jubair ikut bertempur dalam suatu peperangan. Sebelumnya pada suatu hari ia telah memberi wasiat kepada anak-anaknya, yaitu Abdullah bin Jubair. Ia pun berkata, "Aku merasa pada hari ini aku akan mati syahid. Hendaknya kamu melunasi hutang-hutangku dan menyelesaikan urusanku dengan sipulan dan sipulan." Setelah berwasiat itu, maka syahidlah dia. Kemudian anaknya Abdullah bin Jubair, sepeninggal ayahnya, menghitung seluruh utang yang ditinggalkan. Ternyata ayahnya meninggalkan hutang sebanyak 2 juta 200 dirham. Jubair terkenal memiliki sifat jujur dan dapat dipercaya. Banyak orang memberikan amanahnya kepada Jubair, dan mereka menitipkan uang serta harta bendanya. Padahal Jubair selalu berkata kepada orang-orang yang menitipkan barang itu, "Aku ini bukan tempat penyimpanan amanah. Oleh karena itu, titipan kalian aku anggap sebagai hutangku.
"Jika kamu memerlukan, maka ambillah dariku." Kemudian uang tersebut digunakan untuk bersedekah kepada kaum fakir miskin yang memerlukan. Ia juga berwasiat kepada Abdullah bin Jubair, "Jika kamu menghadapi kesulitan, maka mintalah kepada tuanku." Kemudian Abdullah bin Zubair berkata, "Aku tidak dapat memahami siapakah tuanmu itu." Ia pun bertanya, "Siapakah tuanmu, wahai ayah?" Ayahnya menjawab, "Allah subhanahu wa ta'ala." Akhirnya Abdullah bin Zubair dapat melunasi semua hutang-hutangnya. Abdullah radhiyallahu an bercerita, "Jika terjadi kesulitan pada aku, aku akan berkata, 'Wahai tuannya Zubair, urusan dengan fulan sudah diselesaikan.' Setelah berkata demikian, akhirnya urusan-urusan tersebut dapat diselesaikan." Abdullah bin Zubair bercerita, "Pada suatu ketika, aku pernah berkata pada Abdullah bin Ja'far, 'Tertulis dalam daftar hutang ayahku bahwa engkau berhutang kepadanya sebanyak 1 juta dirham. Kemudian dijawab oleh Abdullah bin Ja'far, "Jika demikian, ambillah uang itu sebagai bayarannya." Tapi akhirnya, setelah aku teliti kembali dalam buku catatan, aku segera menyatakan bahwa aku telah membuat kesalahan. Dengan segera aku kembali ke tempat Abdullah bin Ja'far dan aku berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku salah meneliti. Seharusnya ayahkulah yang berhutang kepadamu." Mendengar hal itu, Abdullah bin Ja'far menjawab, "Tidak, tidak cukup banyak hanya dengan memaafkan saja. Aku mesti membayarnya." Kemudian Ja'far pun berkata, "Jika demikian, bayarlah sesuai dengan kemampuanmu." Maka Abdullah bin Zubair berkata, "Ambillah sebidang tanahku sebagai pembayarannya." Pada saat itu, banyak tanah yang diperoleh dari harta rampasan perang. Kemudian Abdullah bin Ja'far berkata, "Baiklah, kau menerimanya. Padahal aku telah memberikan kepadanya sebidang tanah yang tandus. Air pun tidak ada. Tetapi ia menerimanya. Ia berkata kepada hamba sahayanya, 'Hamparkanlah sejadah di atas tanah ini.' Setelah hambanya menghamparkan sejadah, ia mengerjakan sholat 2 rakaat. Lama ia bersujud. Setelah itu ia memerintahkan kepada hamba sahayanya untuk menggali suatu tempat tersebut. Maka hambanya mulai menggali tempat tersebut. Beberapa lama kemudian, terpancarlah sebuah mata air yang cukup deras dari tempat itu.

Hikayat kali ini menceritakan seorang pelacur yang bernama Al-Malikah. Dia sangat cantik, perempuan dari kaum Bani Israel. Ia adalah primadona bagi semua laki-laki Bani Israel. Tapi sayang, kecantikan yang ia miliki disalahgunakan olehnya. Al-Malikah menjadi seorang pelacur kelas tinggi. Tarifnya 10 dinar sekali pakai. Banyak orang tergila-gila kepada kecantikan Al-Malikah. Dan salah satu di antara mereka adalah seorang pemuda yang bernama Abid. Sayangnya Abid tak memiliki uang sebanyak itu untuk bisa mendekati perempuan itu. Karena keinginannya yang menggebu-gebu, Abid bekerja membanting tulang untuk mengumpulkan uang.

Kat Abid sudah bulat bahwa Al-Malikah akan jatuh pasrah di pelukannya meski sesaat. Setelah sekian lama bekerja, akhirnya Abid dapat mengumpulkan uang sebanyak 100 dinar. Dengan berbekal uang sebanyak itu, ditemuinya perempuan pujaannya itu. Abid mengetuk pintu rumah Al-Malikah. "Silakan masuk," kata Al-Malikah menyambut kedatangan Abid. Mendengar sapaan yang terdengar mesra dari pujaannya, Abid melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar perempuan itu. Hari ini akan terpenuhi keinginannya. Bekal uang 100 dinar sudah ada di sakunya. Namun ketika Abid sudah berada di dalam kamar dan duduk di atas ranjang Al-Malikah, tubuhnya mendadak gemetar. Peluh dingin membasahi sekujur tubuhnya. Dan ketika Al-Malikah memeluknya, Abid meronta, berusaha melepaskan diri. Abid berteriak, "Lepaskan, lepaskan aku dan ambillah uang 100 dinar yang ada di sakuku." Teriak Abid seraya berusaha bangkit dari ranjang perempuan pelacur itu. Al-Malikah bingung dan berkata, "Kenapa kau? Apa yang terjadi dengan dirimu? Aku tidak mengerti." Kemudian Abid berkata, aku takut dan aku gemetaran." Kemudian Al-Malikah ketawa, "Takut? Takut kepada siapa?" tanya Al-Malikah. "Aku takut kepada Allah," kata Abid. "Bagaimana nanti aku harus mempertanggungjawabkan perbuatan maksiatku ini kepadanya?" Mendengar jawaban itu, Al-Malikah menjadi tertegun, termangu di atas ranjangnya. Nuraninya tersentuh pada sikap lelaki yang duduk di dekatnya itu. Suatu kejadian aneh atas dirinya yang tak pernah ia alami sebelumnya. Padahal telah berpuluh-puluh lelaki telah jatuh dalam pelukannya. Tapi yang bersikap seperti Abid baru kali ini ia temuinya. Tak terasa air mata Al-Malikah menetes membasahi pipinya. Terbayang semua dosa yang selama ini ia lakukan sebagai seorang perempuan lacur. Kemudian Al-Malikah berkata, "Aku merasa simpati padamu, dan aku merasa sangat kagum dengan keimananmu. Maukah kau mengambilku sebagai istri?" sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian Abid berkata sambil terkejut, "Mengambilmu sebagai istri? Oh, jangan. Aku akan pergi meninggalkan tempat ini," sambil bergegas untuk meninggalkan kamar perempuan itu. Kemudian Al-Malikah melarangnya, "Jangan, jangan pergi. Bila kau tak bisa melakukan karena kita bukan suami istri, jadikanlah aku istrimu, Abid." Kemudian Abid berkata, "Mana mungkin, mana mungkin, aku gak ngerti." Kemudian Al-Malikah memaksa, "Kenapa, kenapa tidak mungkin? Aku sangat kagum dengan sikap dan ketakwaanmu. Silakan kau meninggalkan tempat ini, tapi kau harus berjanji akan menikahiku." Kemudian Abid berkata, "Baiklah, baik, aku akan menikahimu." Tanpa berpikir panjang lagi sambil meninggalkan kamar Al-Malikah. Begitu Abid meninggalkan kamarnya, Al-Malikah bertekad akan meninggalkan pekerjaannya sebagai perempuan lacur. Ia merasa menyesal atas perbuatannya selama ini dan mulai detik ini ia akan bertobat. Tanpa sengaja lelaki yang baru saja meninggalkan kamarnya itu telah menyadarkan dirinya dari perbuatan maksiat yang bergelimang dan berlumur dosa. Dan kini ia juga bertekad agar dirinya bisa diambil menjadi istri oleh lelaki itu. Beberapa hari kemudian, dengan hati yang berdebar-debar, Al-Malikah datang ke desa tempat tinggal Abid untuk mencarinya. Mendengar dirinya dicari oleh Al-Malikah, Abid menjadi sangat ketakutan. Bahkan karena takutnya, ia menjadi pingsan dan akhirnya meninggal dunia. Ketika mengetahui Abid meninggal, Al-Malikah menangis terseduh-seduh. Ia merasa sedih dan kecewa. Lelaki yang diharapkan menjadi suaminya telah meninggal sebelum sempat menikahi dirinya. "Bila saat ini aku urung menjadi suami Abid, biarlah aku akan kawin dengan saudara Abid," kata Al-Malikah di dalam hati karena terdorong keinginan untuk menembus dosanya selama ini. Dengan bersusah payah Al-Malikah mencari tahu dan menelusuri tentang keluarga Abid. Akhirnya
seorang teman Abid memberitahu bahwa Abid mempunyai saudara laki-laki tapi sangat miskin. Teman Abid itu mengingatkan Al-Malika jika ia menikah dengannya, ia akan menyesal nantinya. Kemudian Al-Malika berkata, Biar dia orang miskin, aku tak peduli. Aku akan tetap menikah dengannya sebagai rasa cintaku kepada saudaranya. Beberapa pekan kemudian, terlaksanalah perkawinan Al-Malika si pelacur kelas tinggi dengan saudara lelaki Abid yang miskin itu. Allah telah membuka mata hati perempuan itu dengan taufik dan hidayahnya. Berbahagialah mantan perempuan.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

wal hajrat, para jamaah peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, marilah sama-sama kita dengarkan ceramah agama berikutnya yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Asy-Syaikh Kiai Haji Muhammad Al-Khattab selaku Sekjen Forum Umat Islam. Ilaihi falyatafaddal mashkura.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minun wa aktaruhumul fasiqun. Wa qal huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sadaqallahu al-azim. Allahumma arhamna bil Quran. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin hadirat, seluruh jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah, wabil khusus para alim ulama, para asatidah wal ustadzat, para hujjat, wabil khususil khusus al-mukarram syekhuna Kiai Al-Hajj Amin Nur, mada'anallah bi'ulumihi. Alhamdulillah, pada siang pagi setengah siang hari ini kita bisa berkumpul di Masjid At-Taqwa yang mulia ini untuk memperingati Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hari kelahiran seorang Muhammad manusia biasa, bukan. Kalau Muhammad itu banyak. Ada Muhammad Al-Khattab ini orangnya. Ada Muhammad yang tukang ojek, ada yang Muhammad yang nelayan, ada yang Muhammad juragan ikan. Banyak Muhammad. Tetapi yang kita peringati Maulid adalah Muhammad yang diperintah oleh Allah menyatakan qul innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya. Al-ayah. Yang kita peringati Maulid ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, apalagi keponakannya, bukan. Tetapi dialah basyarun mislukum, manusia seperti kita semuanya ini. Tetapi perbedaannya adalah yuha ilayya. Diwahyukan kepadaku, diwahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, intisari dari hikmah Maulid, peringatan Maulid yang kita peringati setiap saat adalah turunnya risalah kepada umat manusia melalui kekasih kita Habibuna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang karena perjuangan beliaulah, yang karena kesungguhan beliaulah, yang karena mujahadah beliaulah, berserta perjuangan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama mujahid, para du'at ilallah, maka semua kita mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan bersama para sahabatul kiram, baik dalam aspek kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, yang diterapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah Islam yang membuat hidup ini lebih hidup. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menanamkan tauhid waruhul jihad kepada para sahabat selama 13 tahun di kota Mekah, setelah melakukan perjuangan politik untuk melakukan konfrontasi pemikiran, untuk melakukan pertarungan politik di kota Mekah, di mana para penggede-penggede, pejabat-pejabat kota Mekah tidak ada yang mau menerima, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meminta kepala-kepala suku Arab di luar Quraisy untuk masuk Islam dan untuk membela Islam selama hayat di kandung badan. Kurang lebih 14 suku didatangi oleh baginda Rasulullah pada saat musim haji, tetapi tak satu pun yang menerima kecuali orang-orang dari Yasrib, orang-orang dari Madinah, suku Aus dan suku Khazraj. Dan setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, setelah para pembesar suku Aus dan Khazraj menyerahkan otoritas kota Madinah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diterapkan syariat Islam di kota Madinah, maka dalam tempo hanya 10 tahun saja. Sekali lagi, hanya 10 tahun saja daulah Islamiyah, pemerintahan baginda Rasulullah, pemerintahan nubuah yang tadinya hanya sebesar kota Madinah, meluas dan meluas hingga seluruh jazirah Arab yang sekarang kurang lebih 7 negara. Oleh karena itu adalah tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa Islam tidak mengatur kehidupan bernegara, Islam tidak mengatur politik, Islam tidak mengatur ekonomi, Islam tidak mengatur sosial, Islam tidak mengatur sistem pertahanan dan keamanan dan politik luar negeri. Kalau ada yang menyatakan itu, tidak benar. Apalagi saya dengar dulu ada kiai yang bilang Madinah itu setingkat RT/RW. Saya tanya, kalau di ini apa, Ujung Harapan atau Babelan? Babelan. Ujung Harapan. Di sini 1 RW berapa kakak? 80 kakak. 80 kakak, jadi laki-laki dewasanya kurang lebih 80. Baginda Rasulullah ketika menaklukkan kota Mekah, Fathu Mekah, pada waktu itu beliau membawa 10.000 pasukan. Cukup enggak kira-kira 1 RW punya 10.000 pasukan? Tidak mungkin, wong cuma 80 kakak punya pasukan 10.000. Ya. Berarti yang menyatakan di masa Rasulullah pemerintahan cuma RT/RW itu benar apa salah? Salah. Walaupun yang ngomong kiai diikuti apa tidak? Tidak, itu berarti kiai palsu. Ya. Kiai palsu, jangan diikuti. Kita harus menjaga kehormatan para ulama, para kiai, dari kiai-kiai palsu, dari ulama usu. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang berbahagia, Islam setelah dibawakan oleh baginda Rasulullah sebagai seorang kepala negara, juga seorang panglima militer, beliau mampu meluaskan kekuasaan Islam sampai seluruh jazirah Arab. Dilanjutkan Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an kurang lebih hanya 2 tahun mulai menjarah ke Irak, meluas ke Irak, juga sudah masuk ke Syam. Kemudian pemerintahan Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an kurang lebih 8 tahun meliputi seluruh Persia, Irak, dan seluruh Syam sampai ke Mesir, semua tunduk di bawah bendera tauhid kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah kejayaan Islam, saudara-saudara. Apa rahasia kejayaan Islam? Ketika pertama kali baginda Rasulullah diutus, semuanya musyrik. Ketika pertama kali baginda Rasulullah diutus, semuanya jahiliyah. Ketika baginda diutus, semuanya buta huruf, kecuali sedikit saja yang bisa melek huruf. Menurut catatan kurang lebih 15 orang yang melek huruf di kota Mekah pada waktu itu. Tetapi 30 tahun kemudian, saudara-saudara, bukan hanya umat Islam melek huruf, tetapi menjadi pelopor-pelopor kemajuan, pelopor-pelopor taufik dan hidayah, pengajar-pengajar Al-Quran, karena para mujahid pada waktu itu adalah para qurra, adalah orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang mentalaki, membacakan Al-Quran, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinyatakan oleh Allah kepada baginda Rasulullah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah yang telah mengutus di antara umat yang buta huruf seorang rasul. Apa yang dilakukan oleh rasul yang buta huruf ini? Yatslu alaihim ayatihi. Dia membacakan untuk masyarakat Quraisy, untuk masyarakat Arab, untuk masyarakat yang masih terbelakang, dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Wa yuzakihim. Lalu Rasulullah ditugaskan untuk mensucikan mereka dari debu-debu jahiliyah dan debu-debu kemusyrikan. Wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Bukan hanya dibacakan Al-Quran, tetapi juga diajarkan makna-makna yang dikandungnya, hikmah-hikmah yang dikandungnya, bahkan hukum-hukum syariat yang ada di dalamnya. Inilah keberhasilan umat yang dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi umat yang terbaik dalam tempo satu generasi saja bisa mengalahkan 2 negara adikuasa, yakni adikuasa Persia dan adikuasa Romawi. Inilah kegemilangan umat Islam pada waktu itu, saudara-saudara. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengembalikan kemuliaan umat Islam hari ini, maka standarnya sudah jelas. Yang pertama adalah bacakan kepada dunia itu Al-Quran. Jadikan Al-Quran bacaan rutin kita. Tadi sudah disebut-sebut oleh Habib Idrus Jamalul Lail bahwa kita ahlu sunnah wal. Saya mau tanya, bapak-bapak di sini biasa makan sehari berapa kali? Sehari berapa kali? 3 kali. Baca Quran sehari berapa kali? Hah? Kok tidak kedengaran? Kalau kita bisa makan sehari 3 kali, mestinya baca Al-Quran juga bisa sehari 3 kali, bahkan lebih. Syukur-syukur setiap habis sholat wajib kita membaca Al-Quran. Dalam kitab Al-Adhkar, Imam An-Nawawi meriwayatkan sebuah hadis. Man qara al-Qur'ana 50 ayah yauman wa lailatin lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang membaca Al-Qur'an sehari semalam sebanyak 50 ayat, maka dia tidak ditulis sebagai kelompok orang yang lalai. Wa man qara 100 ayah, dan siapa yang setiap hari rutin membaca Al-Quran 100 ayat setiap hari semalam, yuktab minal qonitin, dia ditulis sebagai ahli ibadah. Jangan jamaah masjid At-Taqwa mengaku ahli ibadah, jangan jamaah masjid At-Taqwa mengaku ahli sunnah wal jamaah kalau tidak dirutinkan setiap hari membaca minimal 100 ayat. Itu pasti kalau kita ngaku ahli sunnah wal jamaah tetapi baru baca Quran hanya tiap bulan Ramadan saja, itu bukan ahli sunnah wal jamaah tetapi ahli salah wal gegabah. Paham? Kita kudu baca Quran setiap sehari berapa kali? 3 kali sekurang-kurangnya 50 ayat. Syukur-syukur ditradisikan di sini setiap hari 1 juz khatam, setiap bulan kita khotmil Quran, dan pada saat khotmil Quran kita berdoa bersama-sama untuk keberkahan warga Ujung Harapan, untuk keberkahan warga Bekasi, untuk keberkahan warga negara Indonesia, dan untuk keberkahan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia agar syariat Allah ditegakkan, dasarnya adalah Al-Quran. Oleh karena itu terakhir saya ingin berpesan, mengingatkan kepada baginda, kepada apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah ketika beliau hendak mengutus serombongan pasukan. Maka beliau caranya memilih pada waktu itu, beliau mengatakan Iqra'ul Quran. Pada waktu itu enggak ada mushaf, semuanya hafal. Maka semua membaca Al-Quran bareng, membaca Al-Quran bareng. Lalu Rasulullah datangi yang paling muda, ya gulam madza qara'ta, wahai anakku anda sudah baca apa? Lalu anak muda itu mengatakan qara'tu surata kadza wa surata kadza wa suratal baqarah, wahai nabi saya sudah baca surat ini surat itu dan sudah baca surat al-baqarah. Lalu Rasulullah merasa heran, lalu Rasulullah mengatakan idhab anta amiruhum, kalau gitu pasukan pergi, anda anak muda yang sudah hafal al-baqarah engkaulah amirnya. Cakep enggak tuh kalau Pak Lurah hafal Al-Baqarah? Cakep enggak tuh kalau Pak Camat hafal Al-Baqarah, Ali Imran sama Anissa, cakep enggak? Cakep enggak kalau Dan Ramil hafal surat Al-Anfal sama surat At-Taubah, cakep enggak? Itulah yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Jangan seperti yang saya dengar dulu di zaman Orde Baru, ada seorang pejabat datang ke pesantren, dikalungi oleh pimpinan pesantren dengan sorban. Lalu disampaikan oleh pimpinan pesantren, Bapak pejabat yang jenderal bintang 4, alhamdulillah hari ini imtihanan untuk murid-murid kami yang sudah hafal 30 juz. Kata pejabat yang berbintang 4, kurang berapa juz lagi Pak Kiai, kata. Paham? Jenderal enggak tahu Al-Qur'an berapa juz. Itulah kenapa negara kita ini kacau balau, negara kita ini kena krisis saudara-saudara, dikarenakan para pimpinannya buta terhadap Al-Qur'an, tidak mau mengambil hukum dari Al-Qur'an. Bagaimana blok cepu saudara-saudara diserahkan kepada Condoleezza Rice? Itu dikarenakan karena pemerintah tidak paham bahwa hukum untuk barang-barang tambang adalah wajib dikelola oleh negara, tidak boleh diswastanisasi apalagi diserahkan kepada asing. Ini hukum syariat. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan pesan menghadapi pemilu nanti sesuai fatwa Majelis Ulama yang berbunyi wajib hukumnya memilih calon pemimpin dan wakil rakyat yang beriman. Catat, yang pertama beriman, yang kedua bertakwa, yang ketiga siddiq, yang keempat tabligh, yang kelima amanah, yang keenam fatonah, Yang ketujuh, memperjuangkan kepentingan umat Islam. Lalu fatwa majelis ulama menyatakan haram memilih calon yang tidak memiliki 7 kriteria tadi. Yaitu apa? Tidak beriman. Jadi milih Robert kira-kira haram apa halal? Milih Robert untuk jadi pemimpin atau wakil rakyat, halal apa haram? Kemudian tidak bertakwa, tidak siddiq, tidak amanah, tidak tabligh, tidak fatonah, dan tidak memperjuangkan kepentingan umat Islam. Saya tanya kepada hadirin, kepentingan umat Islam yang paling inti adalah apa? Kepentingan umat Islam yang paling inti adalah terjaga kemurnian akidah kita sampai kita wafat dalam keadaan tauhid, betul? Lalu kepentingan kita yang paling utama adalah agar akidah kita itu dijaga dengan hukum-hukum syariat Islam. Oleh karena itu, kalau masih ada caleg atau capres yang tidak mau membubarkan Ahmadiyah, haram apa halal dipilih? Haram. Kalau ada caleg atau capres menolak perda syariat, halal apa haram dipilih? Haram. Kalau ada caleg atau capres yang akan betul-betul berjuang agar syirik diberantas, agar Ahmadiyah dibubarkan, agar ketek rek Joko Bodo ditutup, Mama Loren ditutup, agar undang-undang yang tidak sesuai dengan syariat Islam seperti undang-undang air yang menyebabkan air kita dikuasai oleh Raja Aqua yakni Yahudi, undang-undang migas yang menyebabkan tambang-tambang emas, tambang-tambang minyak, tambang-tambang gas kita dikuasai oleh orang kafir, itu dicabut, diamandemen, diganti dengan undang-undang yang sesuai dengan syariat Islam. Karena pada hakikatnya DPR tidak punya wewenang untuk membuat undang-undang. Menurut syariat Islam, DPR hanya melegislasi syariat Allah Subhanahu wa taala agar berlaku menjadi undang-undang di negeri ini. Sebab Allah berfirman, "Inil hukmu illa lillah, yakussul haqqo wa huwa khairul fasilin." Sesungguhnya wewenang membuat hukum hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menunjukkan mana yang hak dan dialah pemutus yang paling baik. Jadi kalau ada DPR, DPRD buat aturan, buat undang-undang tidak sesuai dengan syariat, ditolak apa diterima? Dipilih atau tidak dipilih? Itulah saudara-saudara, mudah-mudahan sekilas yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jadi kalau kita dengar fatwa MUI, jangan cuma kita dengar golput haram, enggak begitu. Tetapi adalah wajib memilih orang-orang muslim yang mukmin, yang bertakwa, yang siddiq, yang fatonah, yang berjuang untuk tegaknya syariat Islam di bumi kita Indonesia ini. Setuju? Siap nanti mencoblos calon-calon dari partai-partai Islam dan berbasis masa Islam yang konsen untuk berjuang bagi tegaknya syariat Islam. Setuju? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah. Gak percaya sama Al-Quran. Gak percaya sama siksa kubur. Gak percaya sama amal kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercaya itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya. Tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah enggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah itu, ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Muqawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa albirru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu, kejahatan atau dosa, adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatidz, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 13:06

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri
2: iya,
1: gitu enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya asam urat tuh kalau mamanya almamnya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini membandel di betis sama di kemari paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% ya udah. Ya anak kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang pada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
2: Iya, di ecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
2: ya,
1: bulan?
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
2: Nah itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
2: ya,
1: waktu gitu Pak?
2: Waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
2: taruh ya. Kalau 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril kan, Jibril, itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang, susah diukur dengan orang lain itu. Wa kaifa Abu Bakr? Bagaimana Abu Bakr? Abu Bakar mah, ya Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat ya. Nanya Bu Jibril. Jibril yang tahu itu yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sirah, ada 5 ayat yang diduli oleh patwa Adam Adpis Umar kepada Nabi.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
3: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
3: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
3: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
3: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48?
3: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
3: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya?
3: Uh-uh.
1: Tapi kelihatan masih
3: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
3: Iya.
1: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
3: Radio Atakwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini-gini-gini-gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
3: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
3: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
3: Jadi sehari 3 kali, 5 tetes pagi, tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
3: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
3: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
3: Di mana tuh
1: griming-griming?
3: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
3: Iya.
1: Gitu.
3: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
3: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir.
3: Iya. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu. Oh,
1: mendingan gitu. Jadi, ya. Ya agak enakan.
3: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
3: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
1: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
3: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
3: Yang ono ya, yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
3: Kurang lebih sebulan.
1: Kurang lebih sebulan gitu.
3: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
3: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana, anu beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, oh kita gak kalau punya duit mengirim ah, gitu.
1: Oh, gitu.
3: Kemarin kan kita sampein tadi, pada gak punya duit.
1: Kata tetangga. Kata
3: tetangga.
1: Iya.
3: Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Iya. Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
3: Iya pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
3: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya, iya.
3: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
3: Iya, iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Keluarga Gembong di sana,
3: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hanya Allah yang Maha Tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud. Jangan sujudnya kayak ayam matok, tak tak. Sujud alal akol salah sama rot. 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kita berdoa.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngeringan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Wah, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin, gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro, emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa, Kong? Umur?
1: Ya, kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: kagak ada rahasia cuman kong mah saban hari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, apa enggak? Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
0: Beli di mana, Kong?
1: Di radio. Di radio lo, Ataqwa. Coba, cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu. Dulu gue enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli. Tinggal
1: setengah itu tuh, besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai Kong?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana nggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek, menti menusan ya sang emang. Malawang yang hilep, kayak lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicik.
2: Ay, ya wis, mana mancing?
1: Ya mancing buah apa ke lawang yang dibuka, orang wong bener.
2: Mancing dewek bayar didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dek?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu pada ngreges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kayak konon mah. Oke, coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli ki.
1: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang ngumprang wae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben sing aran pahit. Tek suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fisarra wadharra. Yang kedua, wal kadhimina al-ghaidha. Yang ketiga, wal afina minas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya, ya kita nggak bisa memastikan. Tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya, setelah puasa kok malah semakin pelit. Setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujub riya takabur sum'ah, berarti harus diperbaiki.
7: AM 1368.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegelinu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak. Yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegalinu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan dan raihlah keuntunganmu.

Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses,

0: di Kaila Residence, perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah, cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat? Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat. Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan, di antaranya berbanyak baca salawat.

0: Sohib Karib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: makin cantik aja nih.
1: Iya dongs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu, sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja, pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Ungkapan Rasulullah antu'mi nabilahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.

0: Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Alhamdu terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al, bersama dengan hamdu. Dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi

yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada tiga unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji, sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa. AM

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Sufyan Tsauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan, mengingat alam kubur, maka orang itu akan mendapati tamannya dari taman-taman surga di dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur. Ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor, di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokkan, yang tidak dibolehkan mengkodokkan yang memiliki sabab. Datu sababin, baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada ya, takarrub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah SAW, ya di hadis yang lain beliau mengatakan, kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin godan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa ghururahu. Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari, namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari, namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Dailami.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Di suatu sore, ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup lu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran perhatiin orang kampung, datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju, karena beliau tahu bahwa anaknya

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, Acece. Muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
4: Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang toa, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kok tidak berangkat kerja, Topak?
5: Badan pegelinu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
4: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
5: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
4: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
6: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegalinu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
7: di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
8: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman, ya, jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur, ya, alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
3: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
1: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih BioSA.
2: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

0: Banyak nih zaman sekarang ini. Dari kecil sama orang tuanya sayang banget, geliran udah berumah tangga, boro-boro orang tuanya ditengokin, boro-boro orang tuanya disenengin, boro-boro orang tuanya dikasih uang belanja. Rata-rata banyak zaman sekarang anak mencemooh orang tuanya. Orang tuanya kaya, hartanya diambil. Orang tuanya kaya, dirongrong harta orang tuanya. Makanya kalau kita punya suatu kebaikan, kita berpikir cemerlang. Gua enggak bangga punya orang tua pejabat. Gua enggak bangga orang tua gua kiai, tapi gua balikin. Bangga enggak orang tua gua? Orang tua ane, orang tua saya bangga mempunyai anak seperti saya. Saya enggak bangga orang tua saya ulama, tapi bangga enggak orang tua saya ulama? Orang tua saya yang ulama bangga punya anak seperti saya.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

bersiaplah jatuh tertabrak olehnya. Dan kalau yang kecil engkau sepelekan, bersiaplah menikmati kekerdilanmu di genggaman kebesarannya.

0: Sahib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hada nuzuluhum yawmaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
0: Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.

0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilun mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Afabihadzal hadithi antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: Falaula idza balaghatil hulqum.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: Wa antum hina idzin tanzurun.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: Falaula in kuntum ghayra madinin.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum shadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat.
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: Maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: Dan dibakar di dalam neraka.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Dengarkanlah guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita tuturkan saat kita memulai majelis ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya pada malam hari ini, di saat banyak pihak menghabiskan akhir pekan mereka dengan aktivitas yang pure dunia, di saat banyak pihak yang gak punya waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berbeda, bukan karena kita hebat, hadirin, tapi Allah kasih taufiknya kepada kita, Allah kasih hidayahnya kepada kita, sehingga kaki ini mudah untuk kita langkahkan, hati ini mudah kita gerakkan ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang bawa anaknya, oh ini positif loh, ketika anak masih kecil lalu diperkenalkan dengan rumah Allah, lalu diperdengarkan dengan ayat-ayat Al-Quran atau hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang dibaca oleh imam atau yang dikaji di majelis, maka itu pasti akan memberikan pengaruh positif di saat mereka balik, di saat mereka dewasa. Dan harapan kita agar mereka menjadi anak yang soleh, insya Allah akan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita bisa memanfaatkan momen akhir pekan kali ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Pertanyaan pertama buat ikhwan, apa judul buku yang akan kita kaji secara rutin? Saya butuh judul komplit. Komplit. Antum yang baju apa sih antum? Oh, baju ungu. Ya gimana? Boleh saya tebak nama antum? Endras, ya. Terus anda dapat apa kalau benar? Gak dapat apa-apa. Ya udah antum jawab deh. Gimana Andras, apa Andras? Masya Allah, luar biasa. Coba kita lihat kita punya apa nih. Saya ke 10 kali ya. Oke. Ya jazallah khair. Tadkiratu sami wal mutakallam fi adabil alim wal muta'alim. Ya kita lempar ke para akhwat dan ibu-ibu. Siapa bu penulis buku tersebut? Dan apa mazhab fikihnya? Siapa namanya? Gelarnya apa? Atau biasa dipanggil dengan nama apa? Dan apa mazhab fikihnya?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Nama beliau adalah Muhammad bin Ibrahim bin Sabailah bin Jamaah. Mazhab beliau adalah Syafi'i.
1: Syafi'i.
2: Ya. Imam Syafi'i, Imam.
1: Syafi'i.
2: Syafi'i.
1: Ya. Ya, Muhammad bin Ibrahim bin Sa'adillah bin Jama'ah atau yang biasa dikenal dengan nama Ibnu Jama'ah Badruddin, dan beliau salah satu dari ulama madhab Syafi'i. Ya, dapat. Jazakallah khairan. Ya, kita lanjutkan ya hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan sebelum saya mulai ya, kemarin saya ada salah sebut, saya sebutkan Ibnu Daqiq Al-Id, lalu yang saya sebutkan beliau bermadhab Hanbali dan itu salah penyebutan, beliau bermadhab Maliki lalu pindah ke Syafi'i. Dan beliaulah yang digantikan oleh Ibnu Jama'ah ketika menjadi qadhi di Mesir. Dan awalnya saya tidak sadar saya salah sebut tersebut, tapi diingatkan oleh Ustaz Cecep Hafizahullah Ta'ala, oleh karena itu saya ucapkan jazahullahu khairah. Dan ini pentingnya kita saling menasihati di antara kita. Jadi barang siapa yang jangan diambil itu amplopnya. Antum kan belum jawab, jangan harus ini nggak boleh nih, mesti jaga. Ya harus jawaban kalau mau dapat amplop. Ya jazakallah khairan. Ya jadi sekali lagi yang ini amanat ilmiah dan harus disampaikan. Ya saya rasa kita masuk ke materi kita. Kita masuk ke mukaddimah dan kemarin kita sudah bahas tentang bismillah. Tafadhal Ustaz Cecep, jazakallahu khairan.
3: Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mawala wa taba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. الحمد لله البر الرحيم الواسع العليم ذي الفضل العظيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الكريم المنزل عليه في ذكر الحكيم وإنك لعلى خلق عظيم وعلى آله وأصحابه الكرام جواره في دار النعيم أما بعد.
1: يا جزاك الله خيرا. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau mengucapkan basmalah. Setelah beliau mengucapkan basmalah, ada yang ingat enggak apa sebab mengapa beliau memulainya dengan basmalah? Kita sebutkan dua alasan. Fadhol ya. Apa? Iya. Iya benar, udah benar. Jazakallah khairan, Fan. Kasih Fan. Jazakallah khairan. Iya. Yang pertama kata beliau jazakallah khairan, ini adalah metode Allah Subhanahu wa taala dalam membuka surat-suratnya dalam Al-Qur'anul Karim dan metode Nabi SAW ketika menulis surat. Dan yang kedua, ketawakalan para ulama kepada Allah, ketergantungan mereka kepada Allah, dan selalu meminta pertolongan kepada Allah. Dan ini gak boleh kita lupa di setiap kehidupan kita, apalagi ketika kita berusaha memperbaiki diri, ketika kita berusaha hijrah, ketika kita berusaha menjadi suami yang baik, menjadi bawahan yang baik atau atasan yang baik, minta selalu pertolongan kepada Allah. Pada saat kita ingin jadi anak yang baik, minta terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ilmu mengajarkan kita untuk tergantung kepada Sang Khalik, bukan tergantung kepada al-makhluk. Nah, setelah beliau mengucapkan basmalah, lalu beliau melanjutkan dengan bersalawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini adalah metode para ulama di dalam buku-buku mereka. Dijelaskan oleh Imam As-Sakhawi, dijelaskan oleh Ibn Abi Asim dan para ulama yang lain, ketika membahas tentang salawat, mereka senantiasa membahas atau memasukkan ke dalam buku mereka salawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah mengucapkan salawat, Ibnu Jama'ah memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beliau mengatakan, Alhamdulillahil Barir Rahim, segala puji hanya untuk Allah yang maha baik, yang maha penyayang, yang maha luas, yang maha berilmu, yang maha besar karunia yang sangat agung tersebut. Jadi ini mukaddimah, basmalah, salawat, dan hamdalah. Oh, ini luar biasa hadirin. Basmalah tadi kita sudah sebutkan. Lalu yang kedua, salawat. Kenapa mereka bersalawat? Karena mereka ingin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka tahu keutamaan salawat. Mereka ingin buku ini bukan hanya dikenal, tetapi benar-benar memberikan rahmat kepada mereka. Jadi mereka ingin Allah memberikan rahmat kepada mereka melalui tulisan-tulisan mereka. Karena mereka tahu sebuah sabda Nabi SAW yang dikeluarkan Imam An-Nasa'i, "Man shalla 'alayya min ummati salatan mukhlishan min qalbih." Barang siapa yang bersalawat kepada diriku dari umatku, satu kali saja salawat tapi ikhlas dari lubuk hatinya, apa yang terjadi? Sallallahu alaihi biha asyara salawat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berselawat kepada dirinya 10 kali salawat. Cukup? Tidak. Wa rafa'ahu biha asyara darajat. Lalu Allah akan angkat kedudukannya 10 derajat. Selesai? Belum. Wa kataba lahu biha asyara hasanat. Lalu Allah memberikan 10 kebaikan buat dia. Berakhir ternyata tidak. Wa maha anhu asyra sayyiat. Lalu akan hapuskan 10 dosa-dosanya. Allahu Akbar. Satu salawat hadirin. Satu salawat. Tapi dia ungkapkan dari lubuk hatinya. Bukan hanya dengan lipstick, bukan hanya dengan lisan, tapi dari lubuk hati dia pahami maknanya. Dia tadabburi. Dan dia gak cari popularitas. Dia gak cari opini orang. Dia hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya mengharapkan wajah Allah, ikhlas dari lubuk hati. Dia mendapatkan yang pertama 10 salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, dia diangkat 10 derajat. Dan yang ketiga, dia mendapatkan 10 kebaikan. Dan yang terakhir, dia mendapatkan ampunan 10 dosa dan kesalahan. Allahu Akbar. Nah, tapi Nabi SAW mengatakan kepada kita, harus dari lubuk hati hadirin. Harus dari lubuk hati. Gak boleh hanya lipstick, gak boleh hanya sekedar ungkapan. Kita harus ngerti nih, harus tadabur. Oleh karena itu pertanyaan besarnya, apa makna salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, para ulama membahas apa arti salawat. Dan ada beberapa pendapat tentang masalah ini. Dan walau ta'ala bisawab, kita sebutkan sedikit ya, ada yang mengatakan arti salawat itu rahmat. Jadi ketika kita berserta Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, ya Allah, berikanlah rahmat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini pandangan dari Abdullah bin Abbas, dari Ad-Dhahhak, dan sebagian para ulama yang lain. Ada pendapat yang kedua mengatakan salawat itu artinya maghfirah, ampunan dari Allah. Ini pandangan dari Ad-Dhahhak juga, dan Muqatil. Ibnu Qayyim mengatakan sebenarnya makna yang pendapat yang kedua ini hampir sama dengan yang pertama. Dan yang ketiga, dan dengan keterbatasan ilmu saya lebih cenderung ke pendapat ini. Ini adalah pendapatnya Abu Aliyah. Ini juga pendapatnya Ar-Rabi bin Anas. Ini juga pendapatnya Al-Khalil bin Ahmad. Dan ini juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dan dikuatkan juga oleh Imam Ibnu Qayyim. Dikuatkan juga oleh Imam Bakar Al-Qushairi. Arti salawat adalah thana'uhu amama malaikatih, pujian Allah kepada Nabi kita SAW di hadapan malaikatnya sebagai bentuk pengagungan kepada Nabi SAW, memperlihatkan tingginya kedudukan beliau, keutamaan beliau, dan hurmatihi, kehormatannya. Jadi Allah perlihatkan betapa terhormatnya nabinya, betapa mulianya beliau dengan disebutkan di hadapan malaikat-malaikatnya. Maka ketika kita membaca sallallahu alaihi wasallam, artinya ya Allah, pujilah Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan malaikat-malaikatmu, tunjukkan kehormatannya, tunjukkan kedudukannya di hadapan makhluk-makhlukmu. Ini yang dikuatkan oleh banyak para ulama, dan ini adalah kekhususan. Dan ketika kita mengatakan pandangan yang ketiga, secara otomatis Allah merahmati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian para ulama, ini rahmat plus. Karena bagaimana mungkin Allah memuji seseorang di hadapan malaikat-malaikatnya sedangkan Allah benci orang tersebut? Kan gak mungkin. Gak mungkin seperti itu. Mas, dia tuh orangnya baik, santun, ramah, cerdas. 5 menit kemudian, Pak, tadi kenapa Bapak semangat banget muji dia? Habisan gue sebel banget sama dia. Kan kita bingung maksudnya apa sih ini orang? Kalau sebel, benci, kenapa dipuji? Puji itu menunjukkan sayang. Puji itu menunjukkan simpatik. Puji itu menunjukkan cinta. Jadi sebenarnya ketika kita memilih pandangan pertama, itu include tuh hadirin. Rahmat, maghfirah, itu bagian dari itu semua. Jadi ketika, sekali lagi, kita ingat dan kita hayati, ketika kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, maka resapi dalam diri kita bahwa kita sedang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memuji nabinya SAW di hadapan para malaikatnya. Dan itu simbol kehormatan oleh sang Nabi, itu simbol keutamaan yang dimiliki oleh sang Nabi, dan sekaligus itu simbol kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun salam, ya, salam keselamatan. Kita mendoakan agar Allah memberikan keselamatan kepada Nabi kita di dalam alam kubur, di saat pada hari kiamat nanti. Itu kita doain tuh hadirin. Ustaz, emangnya Nabi butuh ya salawat dari saya? Bukannya beliau dijamin masuk surga? Loh hadirin, Nabi gak butuh. Kita yang harus beradab di hadapan Nabi SAW. Nabi gak butuh. Kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah dan berikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perintah, bukan Nabi butuh. Itu adab, bukan Nabi butuh. Adab kita nih udah dikasih segalanya oleh Nabi SAW agar bisa bahagia di dunia maupun di akhirat. Ya tahu dirilah, punya adab lah. Kita udah diajarkan Al-Quran oleh Nabi kita SAW. Kita diajari bagaimana beriman kepada Allah, bagaimana beriman kepada takdir biar gak jadi para galawers. Itu Nabi yang ngajarin kita hadirin, biar kita gak stres, biar kita gak depresi. Yang ngajarin iman kepada takdir siapa? Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi yang mengajarkan kita bagaimana menyembah dan beribadah kepada Allah. Gimana sujud, gimana ruku. Nabi ajarkan kepada kita resep tenang di dunia. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Nabi ajarkan kita kunci rizki ketika beliau mengajarkan surat At-Talaq misalnya ayat 2, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Atau ketika Nabi mengajarkan kunci rizki kepada kita, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi aw yunsa'a lahu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan dan usianya dipanjangkan, maka sambunglah silaturahim. Ini ada sosok ngajarin kita kunci rizki, masa kita enggak ngapa-ngapain untuk beliau. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita bagaimana agar rumah kita, rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Kan diajarkan Nabi SAW. Jadi gimana ibu-ibu atau para istri gak bersalawat kepada Nabi SAW, sedangkan suaminya nih ramah, santun, baik, romantis, humoris, karena terinspirasi oleh Nabi dan sabda beliau dalam hadis Tirmidzi, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, yang paling baik dengan istri dan keluarga, aku adalah orang yang paling baik terhadap istri dan keluarga. Jadi ketika suami kita berubah gara-gara disebabkan hadis ini dan dia udah ngaji sabda Nabi SAW, ya tahu dirilah kita. Bersalawatlah, doain tuh Nabi kita. Walaupun beliau gak butuh. Begitu juga dengan kita, para suami, bapak-bapak sekalian. Ketika semenjak ikut kajian, mengikuti sunnah Nabi SAW, istri kita jadi mudah diatur. Kalau dulu selalu pak, kalau diperintah selalu pakai imbuhan, tapikan. Tapi setelah ngaji, belajar hadis Nabi, diperintah 86, masya Allah, siap dan sudah berubah udah istri kita, pokoknya udah berubah nih. Itu jasanya siapa setelah taufik dari Allah? Nabi SAW. Karena kenapa istri kita berubah setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dengar sabda Nabi? Fa innahu jannatuki aw naruk. Kata Nabi, "Unzuri ilai." Lihat tuh bagaimana suamimu menilai dirimu wahai para wanita. Karena suamimu itu surgamu atau nerakamu. Akhirnya dia terinspirasi, iya ya. Kok enggak boleh begini nih? Jadi kita ini harus tahu diri sebagai umat. Kita gak bisa kasih apa-apa. Mau traktir Nabi bisa gak sekarang? Wah, gak bisa. Gak bisa udah. Karena mau kasih, mau transfer rekeningnya gak ada. Tapi Nabi ajarkan kita salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau gak butuh. Kita nih misalnya, analogi sederhana, ada orang paling kaya di Jakarta. Salah satu orang paling kaya di Jakarta, suka bantu kita. Kita pengen kasih sesuatu. Iya kan, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, kata Nabi. Barang siapa berbuat baik kepada Anda, balas tuh. Akhirnya kita pengen belikan baju batik dan gamis, baju batik buat dia, lalu gamis buat istrinya. Ya karena kita sesuaikan dengan budget kita, kita pergi ke Tamcit misalnya beli. Eh boleh nyebut ini nggak? Ini di Blok M, di Blok M aja, Ustaz Tamcit. Ya nggak boleh. Gimana sih kan Ustaz isinya di Blok M, kenapa sebut Tamcit? Ya ya ke Blok M. Akhirnya beli tuh. Nah kira-kira nih, orang terkaya, salah satu orang terkaya di Jakarta, butuh batik dari kita enggak? Istrinya butuh gamis dari kita? Enggak butuh. Tapi itu adab. Adab gitu. Dia enggak butuh. Seblok M-blok-M-nya dia beli bisa gitu. Jangan kan batiknya yang XL atau L, seblok M-blok-M-nya dia bisa beli. Tapi adab kita kemana selama ini kita ditolong sama dia. Jadi itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi enggak butuh sama salawat kita. Oh, beliau dijamin masuk surga. Ana sayyidu bani Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Aku pemimpin umat manusia pada hari kiamat dan ini bukan untuk kesombongan dan berbangga-bangga. Saya sedang menyampaikan fakta. Pintu surga gak akan dibuka kecuali diketuk oleh Nabi SAW. Tapi sekali lagi, kita yang merasakan nikmatnya sunnah beliau, kita yang akhirnya tahu jalan menuju surga melalui ajaran beliau, kita yang berhasil merubah perangai kita, akhlak kita, karena arahan-arahan beliau setelah taufik dari Allah, maka kita harus beradab. Tunaikan hak beliau. Dan salah satu hak beliau adalah bersalawat dan mengucapkan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu makna salawat untuk sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk kita sebagian para ulama mengatakan makna salawat untuk kita adalah rahmat. Sebagaimana yang dibawakan juga keterangan ini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Jadi mendapatkan rahmat dari Allah. Sebagian ulama mengatakan disebutkan juga di hadapan malaikat. Jadi artinya barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah akan bersalawat untuk dia 10 kali. Maksudnya Allah akan kasih rahmat. Bahkan sebagian ulama yang lain mengatakan disebutkan juga tuh di hadapan malaikat. Allahu Akbar. Jadi masa kita gak terinspirasi? 10 kali loh Allah rahmati kita. 10 kali sebagian ulama mengatakan Allah sebutkan kita di hadapan malaikat-malaikatnya. 10 kali, hanya dengan 1 kali salawat. Makanya Ibnu Jamaah dan para ulama yang lain itu sangat semangat bersalawat karena mereka ingin buku mereka ini dirahmati sama Allah. Mereka pengen begitu. Jadi bayangkan ya, nuansa mukaddimahnya aja itu sudah nuansa iman, nuansa ketawakalan, nuansa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan nuansa menonjolkan diri seorang penulis. Bukan nuansa memamerkan prestasi penulis. Bukan nuansa memperlihatkan background penulis. Enggak. Basmalah, lalu salawat. Beradab, berharap. Itu tadi berharap mendapatkan 10 salawat dari Allah, mendapatkan 10 rahmat dari Allah, lalu mendapatkan 10 derajat, lalu mengharapkan 10 kebaikan dan pahala, dan berharap 10 dosanya diampuni oleh Allah. Lihat, mukaddimahnya juga udah indah tuh. Itu para ulama beda ya. Para ulama tuh begitu nulis buku berharap semoga dosa saya diampuni oleh Allah. Lihat, jadi mereka tuh gak berpikir semoga buku saya best seller. Enggak ada tuh mikir begitu. Atau mau launching di mana terus dikasih bubukan tanda tangan. Enggak. Dia nulis buku semoga dosa saya diampuni oleh Allah. Allahu Akbar. Makanya berabad-abad nih buku. Berabad-abad. Dan bukan hanya ini aja, buku-buku para ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Fathul Bari, tuh luar biasa hadirin, berkah. Karena bukan dirinya yang diangkat, tapi Allah Subhanahu wa taala yang dipuji, dipuja dan diharapkan. Kan berarti gitu. Jadi hadirin sekali lagi, jadi yang ada di kepala mereka, semoga dosa saya diampuni. Semoga saya dapat pahala nulis buku ini. Semoga derajat saya di sisi Allah naik. Bukan di hadapan manusia, ini kan di hadapan Allah. وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ kata Nabi. Allah akan angkat derajatnya 10 kali. 10 derajat. Dan dia ingin dapat rahmat dari Allah. Oh, ini luar biasa hadirin. Ini nih, salawat nih. Makanya kita jangan pelit-pelit. Dan Nabi katakan al-bakhil, orang yang pelit itu, kalau namaku disebutkan, dia gak salawat kepada diriku. Itu kan pelit banget. Dan pelit sama dirinya sendiri, bukan pelit sama Nabi. Wong dia dapat 10 kebaikan gak mau, perhitungan. Dia dapat 10 ampunan, perhitungan. Dia mendapatkan 10, diangkat derajatnya, perhitungan juga. Ini mau jadi apa nih? Sama dirinya aja pelit. Padahal cuma mengucapkan sekali salawat. Tapi benar dari lubuk hati. Jadi kita berharap banget Nabi kita itu dipuji di hadapan malaikat. Diangkat derajatnya di hadapan malaikat. Dan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi kita gak butuh dengan doa kita. Tapi adab sebagai seorang umat berupaya yang terbaik untuk Nabinya Sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan hadirin. Lalu yang ketiga, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi basmalah, salawat dan salam, lalu yang ketiga memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillahil barrir rahim, alwasiil alim. Segala puji bagi Allah yang maha baik, maha penyayang, maha luas, maha berilmu. Dan maha banyak memiliki karunia dan keutamaan yang sangat agung. Hadirin, ini konsep para ulama. Bersyukur sama Allah. Bersyukur sama Allah. Al-Imam Abu Hanifah, beliau pernah menjelaskan apa kunci beliau dapat ilmu yang sangat luas. Disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji. Az-Zarnuji salah satu ulama Hanafiyah. Beliau menceritakan ulama nomor satu dalam madhabnya. Kata Abu Hanifah, innama adraktul ilma bilhamdi wa syukri. Sesungguhnya aku mendapatkan ilmu seperti ini, kuncinya itu memuji Allah dan bersyukur kepada Allah. Subhanallah. Memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. فَكُلَّمَا فَهِمْتُ وَوُفِقْتُ عَلَى فِكْهِ وَحُكْمِهِ قُلْتُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ فَازْدَادَ عِلْمِي. Setiap aku memahami sebuah perkara, setiap aku memahami sebuah ayat, setiap aku memahami sebuah hadis, atau aku mengerti fikih dari masalah tersebut, atau aku paham hukum dari sebuah masalah tersebut, maka aku selalu mengucapkan alhamdulillah. Itu ternyata, kata Abu Hanifah rahimahullah, fazdada ilmi, itu ternyata ilmuku bertambah loh, ilmuku tuh bertambah. Dan itu gak heran, kan Allah yang menjanjikan la in syakartum la zidannakum, jika kalian bersyukur aku tambah tuh ilmu kalian, tambah. Nah coba kita evaluasi diri kita ya, termasuk yang berbicara. Ketika minggu lalu misalnya di majelis ini atau di majelis-majelis yang lain, ketika kita keluar dari masjid itu, sudahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa malam ini kita dapat ilmu dari Allah? Sudahkah kita mengucapkan alhamdulillah dari lubuk hati kita yang paling dalam, bukan dari lisan, dan benar-benar bersyukur gitu loh, bersyukur benar-benar senengnya minta ampun, bukan hanya sekedar alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, enggak ada ekspresi gitu, mukanya tuh kusut banget. Tapi benar, ya Allah, dapat ilmu ya gue. Aduh, senang banget. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kan yang menyuruh kita ya untuk bersyukur, bergembira, dan berbahagia ketika dapat ilmu. Allah berfirman. Jadi gini loh hadirin, sebelum saya sebutkan ayatnya, Allah perintahkan kita semua ketika selesai kajian pulang itu perasaannya happy, seneng. Gak ada cerita orang keluar masjid stres, iya gak ada, terus pengen loncat dari sana, gak ada tuh, gak boleh. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 58, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu itu, kepada hamba-hambaku, falyafrahu, mereka harus gembira. Lam di sini lamul amr, perintah, mereka harus bergembira. Suruh mereka gembira ketika dapat apa? Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ketika mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum buka tafsir tentang makna karunia dan rahmat, kita lanjutkan sedikit sampai ayat ini. Maka jangan berpikir antum membaca tafsirannya itu mobil, apartemen, ya gak mungkin lah, dulu gak ada apartemen, atau duniawi. Karunia dalam ayat ini adalah iman, dan rahmat dalam ayat ini adalah Al-Quran. Allah berfirman, Qul, bilang ke mereka tuh, mereka harus gembira ketika mendapatkan iman dan mendapatkan Al-Quranul Karim. Ya Allah, ketika kita dapat satu ayat nih di majelis yang mulia ini, itu harus gembira. Kenapa? Kenapa kita disuruh bergembira? Huwa khairun mimma yajma'un. Karena iman dan Al-Quran yang mereka berhasil dapatkan itu lebih berharga, lebih mahal, lebih bernilai daripada harta

0: Bill siapa? Bill Santoso, saya juga kenal. Bill Gates, berapa hartanya hadirin? Berapa hartanya? Di atas berapa? Di atas 1000 T. Ya Allah, satu orang. Sedangkan Allah berfirman dalam ayat ini, mimma yajma'un, yang dikumpulkan oleh semua mereka. Kalau satu orang aja di atas 1000 T, gimana kalau semua manusia? Tapi kalau dibandingkan dengan pahala satu ayat yang antum dapat pada malam hari ini, gak ada apa-apa, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa kita lupa bersyukur ketika kita pulang dan keluar dari pintu keluar tersebut? Kenapa kita lupa baca alhamdulillah? Antum dapat Innova baru, kira-kira lupa gak baca alhamdulillah? Innova, sujud syukur, Innova baru, gratis. Padahal harga cuma berapa? Harga gak sampai 1M, harga gak sampai 600 juta. Seneng tuh kita, bener perasaannya tuh, wah happy banget deh. Nah ini nih, satu dapat ayat, gimana perasaan kita? Coba tanya diri kita, bener-bener gembira gak? Kalau para ulama gembira hadirin. Kalau para ulama langsung bersyukur. Para ulama ucapkan alhamdulillah. Maka Allah berikan mereka karunia di atas karunia. Kita akan lanjutkan ba'da salat isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ternyata kunci mendapatkan tambahan ilmu dan mendapatkan keberkahan ilmu yang lain adalah banyak-banyak bersyukur kepada Allah, banyak-banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dinasihati oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah, satu dari empat imam madhab, kakek gurunya al-imam Syafi'i, karena imam Syafi'i belajar juga dengan al-imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan Muhammad bin Hasan Syaibani adalah salah satu murid terbaik dari al-imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan, innama adraktul ilma bilhamdi wa syukri, sesungguhnya aku dapat ilmu seperti ini itu karena banyak bertahmid dan banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi imam yang jamaah mengajarkan kita dari muqaddimah di atas untuk bertawakal dan bergantung kepada Allah, untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan banyak rahmat dari Allah, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, lalu perbanyak syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Iya, lalu beliau memulai buku tersebut. Silakan dibaca Ustaz. Cacap hafizahullah.
1: Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, fa inna min ahammi ma yubadiru bihi al-labibu syarha shababihi wa yud'ibu nafsahu fi tahsilihi wa iktisabihi husnal adabi alladhi shahida asy-syar'u wal 'aqlu bi fadlihi واتفقت الآراء والألسنة على شكر أهله وإن أحق الناس بهذه الخصلة الجميلة وأولاهم بحيازة هذه المرتبة الجليلة أهل العلم الذين حلوا به ذروة المجد والسنة وأحرزوا به قصبات السبق إلى وراثة الأنبياء لعلمهم بمكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه وحسن سيرة الأئمة من أهل بيته وأصحابه وبما كان عليه أئمة علماء السلف واقتدى بهديهم فيه مشايخ الخلف.
0: Ya, terima kasih Ustaz, jazakallah khairan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, penulis al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah mengatakan, dan di antara hal yang harus diprioritaskan oleh para pemilik akal sehat, khususnya di waktu muda, khususnya di waktu muda.

0: Yang tua gimana? Yang tua gak boleh kalah. Justru kalau merasa ketinggalan start, dia harus lebih semangat lagi ya. Jadi salah satu yang harus diprioritaskan oleh seseorang yang punya akal sehat, khususnya di waktu muda, dan dia harus, atau dia untuk mendapatkannya itu sangat layak untuk menguras tenaganya sehingga dia capek, dia letih, dan dia lelah. Hal tersebut adalah adab yang baik yang direkomendasi oleh syariat, oleh akal sehat, dan disepakati oleh seluruh lisan dan pandangan orang. Semua apa, memuji orang yang berakhlak baik, semua mengapresiasi orang yang punya adab yang mulia. Jadi adab harus diprioritaskan oleh seseorang, khususnya ketika dia masih muda. Lalu penulis rahimahullah mengatakan, dan orang yang paling berhak, yang paling layak memiliki akhlak yang mulia adalah ahli ilmu. Jadi orang yang paling layak, bahkan paling harus, paling wajib berakhlak mulia adalah ahli ilmu. Ini ucapan Ibnu Jamaah. Ucapan ulama lain seperti Al-Imam Hammad bin Salamah, beliau mengatakan, wal wajib an yakuna talabatul hadith akmalan nasi adaba wa ashaddal khalqi tawadu'a wa a'zamahum nazahatan wa tadayyuna. Wajib bagi penuntut ilmu hadis. Jadi wajib bagi seorang penuntut ilmu, orang-orang yang sudah mulai datang ke kajian, apalagi datang kajian memang ingin belajar, bukan hanya ingin mendapatkan euforia, mendapatkan suasana, atau kabur dari kenyataan. Dia memang datang pengen belajar, emang datang ingin mengkaji, ingin memperbaiki diri. Wajib bagi mereka untuk menjadi orang yang adabnya paling sempurna. Wajib bagi mereka untuk menjadi orang yang paling rendah hati, paling tawadu, yang paling semangat ibadahnya. Dan yang paling jarang labil dan marah. Iya. Wa aqallahum taisha. Taisha itu ittirab. Jadi dia harus jadi orang di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah rekan kerjanya yang paling enggak labil. Jadi dunia ilmu itu enggak kenal ababil, enggak kenal. Ababil hanya di dunia ABG dan gak pernah ngaji. Kalau ABG-nya ngaji, dia gak akan jadi ababil. Dia akan punya prinsip, dia akan punya karakter, walaupun dia masih muda. Sebagaimana kalau kita kaji di Rabu malam, Aisyah 13 tahun, tapi beliau yakin, beliau gak labil. Beliau nunggu pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala 13 tahun. Anak mudi usia 13 tahun. Ketika difitnah dalam hadithatul ifki, beliau gak labil. Beliau tetap tegar. Beliau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena punya ilmu. Karena dididik. Karena ngaji. Dan yang paling harus jarang marah. Ini kata Hammad bin Salamah. Orang yang datang kajian paling jarang marah. Antum terakhir marah tahun berapa? Coba. Terakhir marah. Boleh, orang penuntut ilmu itu paling jarang marah. Ke tahun berapa ya? 1982 kayaknya Pak Ustaz. Masya Allah. Kelahiran berapa? 91. Gak jelas lagi. Gak jelas tuh, bukan penuntut ilmu. Itu nih. Makanya saya bacakan kata demi kata biar kita ngerti. bahwa ilmu itu bukan retorika, kita jadi wajib bagi penuntut ilmu itu yang harus jadi orang yang paling bagus adabnya, paling tawadu karakternya, jadi hatinya paling rendah hati, nggak ingin show, nggak ingin tampil, turun aja, nggak ingin ngungkit kebaikan tuh, nggak ingin tuh, itu penuntut ilmu tuh, yang paling semangat kepada agama, menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang paling jarang labil dan paling jarang marah. Itu dunia ilmu tuh begitu. Jadi hukumnya wajib. Itu ucapan Al-Imam Hammad bin Salamah. Mari kita lihat Al-Imam Abu Asim. Al-Imam Abu Asim menyatakan, man talaba hadzal hadis faqad talaba a'la umuri dunya fayajibu an yakuna khairan nas. Barang siapa yang mempelajari hadis Nabi ini, jadi barang siapa yang mempelajari hadis Nabi ini, maka dia telah mempelajari hal yang paling tinggi dari urusan dunia, hal yang paling prestis dari dunia, hal yang paling bernilai dari dunia, maka wajib menjadi manusia terbaik di lingkungannya. Wajib tuh. Kenapa? Karena dia mempelajari hal yang paling tinggi, maka akhlaknya harus yang paling tinggi. Wajib. Jadi kata Abu Asim wajib, kata Hammad bin Salamah wajib. Jadi bukan hanya ulama saja, penuntut ilmu juga sudah dididik seperti itu. Dididik seperti itu. Makanya hadir, dan dua ucapan itu antum bisa cek di bukunya Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Jami' li Akhlaqir Rawi. Nanti pas summary kita sebutkan halamannya. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud itu membawakan ucapan dari Al-Hasan Al-Basri. Kata Hasan Al-Basri, kana ar-rajulu yatlubul ilma fala yuthbat an yura dhalika fi tahashu'i wa hadyihi wa lisani wa yadihi. Dulu di zaman ulama kita, ketika seseorang mempelajari ilmu agama, sering rajin ke kajian, datang ke Blok M Square, datang ke Masjid A, Masjid B, Masjid C, Masjid D, itu enggak perlu nunggu lama-lama sampai terlihat perubahan dari kekhusyuannya. Akan terlihat perubahan dari gerak-geriknya, dari sikapnya, dari attitude-nya, dari habits-nya, dari lisannya, dan dari tangannya. Itu kelihatan tuh. Itu penuntut ilmu era Hasan Al-Basri itu seperti itu. Nggak perlu nunggu bertahun-tahun, cukup beberapa bulan, itu langsung kelihatan perubahan. Lebih khusyuk, lebih tenang, kan lebih tenang. Nggak labil tadi. Tenang dia. Gimana gak tenang? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Gimana gak tenang wong ketika dia duduk di majelis, kalau niatnya ikhlas, apa kata Nabi SAW? Nazalat alaihi musakinah. Ketenangan akan Allah turunkan kepada dia. Gimana dia gak tenang? Ketenangan Allah turunkan. Kalau ikhlas. Jadi dia gak, dia akan lebih khusyuk, akan lebih matang, akan lebih tenang, akan lebih dewasa. Makanya sebagian ahli ilmu mengatakan, anak muda yang benar-benar belajar agama, maka akan terlihat lebih dewasa daripada umurnya. Akan terlihat lebih dewasa daripada usianya. Itulah. Berarti harus boros mukanya, Pak Ustaz. Bukan. Dewasa, bukan tua, bukan. Dewasa. Kenapa? Karena yang dia copy-paste itu sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana dia gak dewasa? Boleh dia usianya baru 20 tahun, 21, 23. Tapi yang dia terapkan, ini sikapnya seorang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus di usia 40 tahun. Beda gitu loh. Berubah tuh. Lisannya beda. Yang dulunya sering ngobrol, sekarang lebih tenang. Ingat sabda Nabi, man somata najah, barang siapa yang diam dia selamat. Yang sering nyerang sana nyerang sini berubah. Tangannya tuh, maksudnya di rumah tangga, di keluarga, tangannya harus berubah. Kalau belum pernah ya dulu waktu ngaji, waktu belum ngaji suka mungkin nampar istri gitu loh. Sekarang nggak boleh nampar. Kalau tangan nggak berubah, ya tangan nggak nampar sih, paling kaki aja posta tendang 1-2 kali, ya sama. Ini nggak berkah nih ilmu, nggak berkah. Ulama nggak begitu. Dan jangan ngaku-ngaku mengikuti salafus soleh, mengikuti sahabat, mengikuti tabi'in. Tabi'in begini metodenya. Tabi'in metodenya demikian. Karena mereka belajar untuk memperbaiki diri. Bukan untuk keren-kerenan, bukan untuk banyak-banyakan jamaah. Bukan untuk nyerang A, nyerang B, nyerang C. Makanya perubahannya signifikan, jelas. Dan itu ucapan dari Hasan al-Basri. Berubah, semua berubah. Lisan berubah, tangan berubah, ketenangan berubah. Jadi gak panikan, gak galauan. Berubah, semua berubah. Itu karakter seorang penuntut ilmu. Nah pertanyaannya, kok bisa? Ada apa di balik perubahan akhlak mereka? Kenapa gak butuh waktu yang lama, tiba-tiba karakter berubah? Kenapa mereka harus jadi orang yang paling mulia? Orang yang paling tawadu? Orang yang paling baik akhlaknya? Orang yang paling sedikit galaunya? Orang yang paling sedikit marahnya? Ingat, Al-Imam Muhammad mengatakan, wa aqallahum taishan wa ghadaba. Penuntut ilmu harus jadi orang yang paling sedikit marah dan yang paling sedikit galau atau labil. Apa penyebabnya? Mari kita simak. Ada apa di balik itu? Apa kuncinya? Kata Ibnu Jamaah, kata Imam Ibnu Jamaah, li ilmihim bimakarimi akhlakin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa adabih wa husni siratil a'immah min ahli baiti wa ashabih. Karena ilmu mereka tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam dan adab-adab beliau. Dan ilmu mereka terhadap perjalanan hidup para a'immah, para imam-imam, para ulama dari ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari sahabat-sahabat beliau. Lalu seterusnya, karena ilmu mereka terhadap akhlak dan sikap para ulama-ulama salaf atau ulama-ulama klasik, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, karena ilmu mereka terhadap akhlaknya Imam Syafi'i, akhlaknya Imam Abu Hanifah, akhlaknya Imam Malik, akhlaknya Imam Ahmad, akhlaknya Sa'id bin Musayyib, akhlaknya Laits bin Sa'ad, akhlaknya Al-Imam Nawawi, akhlaknya Syu'bah. Kan mereka belajar tuh. Karena mereka tahu, akhirnya mereka terpengaruh. Itu kata Imam Ibnu Jamaah. Nah, Al-Imam Muhammad menyampaikan alasan yang sama. Kata beliau, kita bacakan, lidawami wuku'i as-sama'ihim bil akhbaril mustamilati ala mahasini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka senantiasa mendengar hadith-hadith tentang betapa baiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan adab-adab Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sirah para ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama klasik dari ahli bait Nabi, dari sahabat-sahabat Nabi dan ulama-ulama yang datang berikutnya. Dan itu persis ucapan dari Abu Asim. Kenapa kita harus jadi orang yang paling baik akhlaknya? Karena selama ini Anda mempelajari hadis. Dan hadis adalah hal yang paling tinggi di seluruh urusan dunia. Itu intinya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan. Karena seorang penuntut ilmu itu senantiasa yang didengar Al-Quran, yang didengar hadis, yang didengar praktek para sahabat, yang didengar akhlaknya para tabi'in, otomatis tanpa diskenariokan bahkan berubah tuh, berubah. Kan yang setiap hari dipelajari itu, yang setiap hari didengar itu, yang setiap hari dilihat firman-firman Allah, yang setiap hari dilihat adalah hadis-hadis Nabi SAW, yang setiap hari dilihat adalah kisah-kisah heroik para sahabat, heroik para tabi'in. Bagaimana akhlak mereka, bagaimana kelembutan mereka, bagaimana kedermawanan mereka, bagaimana jiwa besar mereka. Tanpa sadar, orang akan terpengaruh. Bahkan tanpa sadar, tanpa dia mau berubah, berubah dia. Itu yang perlu kita camkan bersama. Seseorang itu sangat terpengaruh dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Kalau yang setiap saat dia dengar firman Allah, hadis Nabi, dan dia benar-benar tulus dalam menjalaninya, tulus dalam datang ke kajian, ikhlas ketika duduk di majelis, berubah tuh, berubah, berubah. Asal ikhlas datangnya, dengerin terus, itu berubah. Lisan tuh akan lebih lembut, lisan akan lebih santun, artikulasi bahasanya enak. Kenapa? Karena yang dia baca adalah firman Allah. Mana yang lebih lembut daripada firman Allah? Mana yang lebih santun daripada firman Allah Subhanahu wa taala? Hadirin, orang aja nih kalau setiap hari mainnya ke Condet, ke Tanah Abang, kira-kira berubah enggak? Udah aneh ente udah. Aneh ente udah. Udah tuh. Iya. Setiap hari main ke Condet, Tanah Abang. Aneh ente. Di masa logo-logo aneh ente. Itu berubah otomatis, padahal dia gak ngatur. Karena biasa aneh ente, aneh ente, aneh ente, aneh ente, aneh ente udah. Wong 5 hari dari Masjidil Haram pulang-pulang, dikit-dikit home serial, home serial, home serial. Antum tau gak sih home serial? Udah gak ada yang home serial ya? Iya. Jadi berubah tuh. Saya dari kecil sampai SMA itu di Jakarta, omongannya logo-logoa. Habis itu pondok 2 tahun, terus setelah itu 5 tahun lagi. Itu pas balik ketemu teman-teman dulu, itu ngomong logo gak bisa. Pasti anak antum dah. Orang pada bilang anak antum gitu. Karena dari 7 tahun itu anak antum-anak antum aja. Gak bisa udah, suruh logoa jadi rancu. Jadi pas Ana begini, Ana siapa? Nuzul, kok Ana gitu. Ya dia bingung, dia kan gak ngerti Ana itu saya, Ana itu gua gitu. Itu berubah sendiri, gak bisa tuh. Itu pertama kali apa selesai kuliah, gak bisa ngomong logo-logo, gak bisa. Padahal di Jakarta tuh. Pengaruh, pengaruh. Pasti pengaruh. Antum 2 tahun di Surabaya, udah Jawa Timur nih, wenak gitu, itu wenak, nggak enak, wenak gitu. Ini mokong nih orang, mokong, bukan bandel, mokong, karena bahasa Surabaya. Berubah, berubah, medoknya berubah, medoknya berubah. Antum belajar bahasa Inggris nih, bahasa Inggris antum belajar bahasa Inggris di Amerika itu kan beda, beda dengan antum belajar bahasa Inggris di London. Di London kan antum jadi Londoner gitu, yang R-nya susah. Kalau Amerika burger, kalau itu burger gitu, kok burger, itu kan mother, car, gitu kan R-nya gak disebutkan. Antum main ke timur lagi, ke timur aja aksennya udah beda, itu apa mbak? Cockney, kan gitu. Yang mother jadi mother gitu, itu bahasa Inggris. Antum pergi ke India, berubah lagi bahasa Inggrisnya. Iya. This morning jadi today morning, udah berantakan. Iya, beneran. This evening jadi today evening. Itu berubah, semua berubah. Itu bahasa yang sama ya. Di Amerika beda, di UK beda, India beda. Dan antum akan terpengaruh. Akan terpengaruh. Nah masa sih setiap saat datang ke kajian yang dibahas tafsir, hadis Nabi, sirah Nabi, gak berubah-berubah akhlaknya. Kan gak masuk akal. Gak berubah-berubah sih. Masih kasar kalimatnya. Masih suka ngebully orang di internet. Masih suka pakai bahasa-bahasa yang gak etis. Masih sering komen tajam di sosmed. Padahal subhanallah, yang dibaca ayat tuh. Katanya tafsir Al-Baqarah dah khatam. Gimana? Hadirin, Ibnu Abbas, Mujahid, itu mengatakan, Allahu hayyun yukanni. Allah itu zat yang maha malu. Saking malunya, Allah itu suka memberikan bahasa-bahasa kiasan. Suka kasih, karena bahasa Al-Quran itu bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi. Antum bayangkan, hubungan suami istri, hubungan suami istri, ini luar biasa. Salah satu dosen kami dulu itu memberikan contoh ini, hubungan suami istri, hal yang sensitif, hal yang sensitif. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Muhsin, itu bisa mendeskripsikan hubungan suami istri di dalam Al-Quran dengan kata dan gaya bahasa yang membuat tidak ada satupun orang yang risih dalam membacanya. Tidak ada satu orang yang sungkan untuk membacanya. Anak nyaman baca di hadapan orang tua, cucu nyaman membaca di hadapan kakek neneknya, kakek nenek gak risih ketika membaca di hadapan cucunya. Padahal ayatnya tentang hubungan suami istri. Kenapa? Karena tingginya bahasa Al-Quran, lembutnya bahasa Al-Quran. Apa contohnya? Al-Baqarah 187, Allah mengatakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pakaian bagi mereka. Jadi suami istri ibarat pakaian. Ini bisa bermakna physically, bisa bermakna maknawi. Kalau bicara fisik berarti kan di antara mereka naked, gak berpakaian. Tapi bisa tuh, orang gak risih. Lalu Allah di ayat yang sama mengatakan, fal'ana basyuruhun. Sekarang silakan berhubungan dengan mereka. Ini bicara hubungan suami istri. Tapi bahasanya silakan bercampur dengan basyuruhun. Orang tuh nyaman dengarnya. Surat Al-Ma'idah ayat 6 misalnya, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh istri kalian, menyentuh. Ini maksudnya hubungan suami istri, menyentuh. Tapi saking tingginya, saking santunnya, menyentuh. Makanya gak ada yang risih. Baca Al-Ma'idah ayat 6. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah juga ayat 237, Allah mengatakan, min qabli antamassuhun, sebelum kalian menyentuh mereka. Maksudnya berhubungan intim dengan mereka. Tamassuhun. Lalu kita mundur sejenak, misal Al-Baqarah 223, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syaitum. Istri kalian itu ladang bagi kalian. Silakan datangi ladang kalian dari arah manapun yang kalian inginkan. Pakai gaya apapun yang kalian inginkan. Hadirin yang dirahmati, ini sensitif loh. Tapi gak ada yang risih bacanya. Selama tidak melalui dubur tentu saja. Bebas. Tapi lihat bahasa Allah, elegan, berkelas. Nisa'ukum harthul lakum. Istri kalian itu ladang kalian. Oh, luar biasa hadirin. Gak ada yang risih. Gak ada sensor. Gak, ini ayat untuk 17 tahun ke atas. Gak ada. Gak ada. Antum coba dengerin Syekh Sude, Syekh Surim ketika baca ayat-ayat tersebut. Mereka loncatin gak? Enggak, mereka loncatin. Misalnya ada Gak mungkin ada, gak mungkin Syekh Sudes loncatin Tuaid ketika pas salam ditanya, kenapa diloncatin Syekh? Ada anak saya di belakang gak enak. Kan gak mungkin, gak ada. Ada cucu di belakang, malu lah baca bahasa ini. Coba kalau antum baca artikel hubungan intim, terus anak antum lewat, antum kasih lihat bacaan antum, tutup. Tutup selesai. Subhanallah, tutup udah. Padahal halal tuh, kita gak bicara pornografi, ini artikel ilmiah. Begitu anak lewat, tutup dah, gak enak gitu sih. Karena beda, adabnya beda hadirin, adabnya beda. Ini firman Allah. Nah yang anehnya nih, orang ngaji bertahun-tahun firman Allah, kok lisannya gak berubah-berubah? Kok jempolnya gak berubah-berubah? Kok tetap asik nyerang orang? Kasar sama istri. Suara tinggi di hadapan suami. Katanya ngaji tafsir ke pengajiannya. Ini ayatnya. Kalau bicara hal sensitif saja, Allah pakai bahasa seperti itu, gimana yang lain? Jadi yang saya contohkan, ini udah bahasan yang sangat-sangat sensitif. Apalagi tadi, harf. Ladang. Itu kan sensitif sekali. Tapi kalau semua nyaman, semua relax ketika bacanya, hadirin, lalu kok kita gak berubah? Berarti ada yang salah dengan diri kita. Kalau kita gak berubah, kalau kita masih suka ghibah, kita masih suka kasar. Gimana masih suka ghibah? Sedangkan yang Anda kaji, yang Anda baca surat Al-Hujurat. Wala yaktab ba'dukum ba'da. Kalian gak boleh saling ghibah. Jadi sebenarnya ngaji apa sih? Hadirin, kalau setiap saat, setiap di pengajian, setiap artikel di grup kita, benar-benar yang kita bawakan hadis Nabi SAW, kok akhlak gak berubah? Kenapa akhlak gak berubah? Padahal Nabi punya akhlak yang sangat tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di akhlak yang sangat mulia. Kita sekarang sedang berada di krisis lisan, krisis jempol, krisis komen. Padahal yang kita pelajari adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi sangat berkelas. Kita tahu hadis, walaupun sudah dimansukh sebagaimana para ulama, hadis surat Imam Abu Daud misalnya, al-ma'u minal ma', al-ma' minal ma', air itu karena air. Siapa yang tahu maknanya? Air itu karena air, apa maknanya? Air karena air, apa artinya? Antum kuliahnya jurusan apa? Perairan. Apa? Apa? Air apa? Ini kita nanya air, antum kasih air lagi. Air apa? Hah? Iya, air, al-ma'u minal ma', air yang pertama itu air yang kita gunakan untuk mandi janabah. Air yang kedua artinya, mohon maaf, air mani. Air mani, jadi Anda harus mandi, kalau keluar air, mani, itu maknanya. Tapi Nabi gak sebutkan mani, al-ma'u minal ma', berkelas Nabi kita SAW. Dan sahabat paham, karena memang akhlak mereka tinggi. Gaya bahasa mereka ngerti. Kita gak paham-paham, makanya ustadznya harus syarah. Gitu. Iya kan. Iya, tinggi banget loh. Ketika Nabi membicarakan hubungan suami istri kepada Ma'is, apakah yang kau lakukan Ma'is? Seperti memasukkan ember ke dalam sumur, atau pensil celak ke dalam botol celak. Kayak kalau dulu, kalau kita era 90 itu ada tip X yang masih yang digini-giniin loh, yang ada thinernya. Antum zaman now atau zaman pas nih? Sama ya, kita satu generasi berarti. Nah itu, tapi ini apa, celak gitu loh. Jadi apakah yang kau lakukan seperti masukkan ke dalam botol celak? Allahu Akbar. Oh tinggi Nabi, santun. Gak ada kata-kata cabul keluar. Gak ada kata-kata kotor keluar. Tapi kenapa yang mengklaim ngaji bertahun-tahun, bahasanya kok serem-serem, bahasanya tajam-tajam, bahasanya kasar-kasar. Sedangkan Nabi SAW menyatakan dalam hadis Bukhari ya, lam yakunin Nabi SAW sababa wala la'ana wala fahasha. Nabi itu bukanlah orang yang suka mencaci maki, tidak suka mencaci maki, dan tidak suka melaknat, dan tidak suka mengucapkan kata-kata yang fahish, yang enggak senonoh, yang cabul dan seterusnya, yang punya nuansa pornografi dan lain-lain. Dan dalam hadis Bukhari tersebut, dan Nabi kalau ingin menegur seseorang, apa kata Nabi SAW? Di antaranya tariba jani jabinu. Jadi jidatmu atau keningmu kena tanah. Itu aja. Itu kalau mau negur orang. Antum tersinggung gak kalau keningmu tuh kena tanah? Apa sih maksudnya? Kan santai-santai. Itu bahasa kritik Nabi. Kata Al-Khattabi dalam Fathul Bari, kata Al-Khattabi, maksud kening kena tanah, itu yang pertama, gaya bahasa kritiknya orang Arab. Itu artinya kalau orang Arab bareng gitu, dia ngeritik antum. Jadi antum jangan cengar-cengir. Oh Masya Allah nih, Masya Allah. Enggak, itu dikritik. Gitu loh. Itu dikritik. Jadi kalau keningmu kena tanah, jadi kamu tersungkur sehingga kena tanah. Itu sebagian mengatakan. Yang kedua, kata Al-Imam Khattabi, maksudnya itu, itu doa biar antum beribadah taat dan sholat gitu, biar berubah. Kenapa? Karena kalau kita sholat, kita ibadah dan sholat, otomatis kan kita sujud. Dan ketika kita sujud, apalagi di zaman Nabi ya, gak ada karpet, terus langsung kena pasir, maka kening kita kena tanah atau kena pasir. Jadi Nabi ketika ngeritik itu udah doain biar ibadah gitu loh. Masya Allah, ada gak antum ketika berantem di jalan, bemper antum nambrak bemper orang, dia bilang, gue sumpahin lo rajin ngaji, gitu, ada gak? ada gak? Jadi disumpahin rajin ngaji, biar tobat, gitu. Ini sumpahin jadi celaka, ya gak bener lah. Gitu, dasar lo, semoga jadi ahli puasa lo, gitu harusnya. Enak kan? Coba ya, dilatih, gitu loh. Itu kan... Loh ini kan sabda Nabi, katanya mau ikut Nabi. Jadi kalau orang ngajinya benar dan niatnya memang ingin berubah, tulus memang, berubah. Makanya ulama berubah, kenapa? Karena begini cara ngajinya, berubah tuh. Karena Nabi begini, berarti aku harus begini dong. Oh Nabi begini, Nabi harus, kita harus begini. Makanya kan kata Ibnu Jamaah, kata Imam Hammad, kata Abu Asim, kata Al-Khatib Al-Baghdadi, mereka itu akhlaknya bagus-bagus karena setiap hari yang mereka dengar, mereka lihat, kalau gak firman Allah, hadis Nabi, sirah para ulama, ya berubah, harus berubah. Kalau kita gak berubah berarti evaluasi. Bisa jadi karena frekuensi kita ngaji kurang, karena ini butuh rutin, butuh istiqomah, atau niatnya yang bermasalah, atau kontennya yang kurang tepat. Itu yang harus kita jadikan bahan introspeksi. Kalau benar-benar ngaji kita benar, itu berubah. Aksen berubah, cara bicara berubah, karena terpengaruh. Karena terpengaruh. Iya kan? Kita dunia pergaulan aja kan terpengaruh pergaulan tuh, gaya bahasa berubah. Bahasa bro-bro kan baru berapa tahun ini aja. Ya kan, yaitu siap dan itu kan baru beberapa tahun ini aja. Dulu kita nggak dengar yacin itu kan baru beberapa tahun ini aja. Sebelum-sebelumnya nggak ada. Itu semua pergaulan udah. Pergaulan. Kita terpengaruh dengan pergaulan. Jadi ini yang perlu kita camkan. Kalau mau berubah, gaulnya sama firman Allah, itu intinya. Kalau mau berubah, gaulnya sama hadis Nabi. Itu intinya, berubah tuh. Dan benar, gaul benar. Yang pengen berubah ke bawah insyaallah taala. ini penjelasan, ini dalam, ini dibalik itu semua ada interaksi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka para ulama berubah. Ya, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, dan pada pertemuan akan datang kita akan melihat bagaimana para ulama belajar adab dan fokus dan semangat mengkaji akhlak sebagaimana mereka mengkaji ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi tanya jawab. Barang siapa ingin bertanya atau tadi udah dikasih amplop loh. Oh, udah, alhamdulillah. Kita barang siapa yang mau bertanya atau mengkoreksi, saya berikan kesempatan. Iya. Sebelumnya hadirin yang dirahmati oleh Allah, siapa yang bisa menyebutkan apa? Oh, yang air dengan air belum dapat hadiah. Hadiahnya mana? Tadi amplopnya mana? Ada. Masih ada. Oh, iya masih ada. Tinggal satu. Iya. Iya, pertanyaannya siapa yang bisa menyebutkan makna bi dalam basmalah? Makna bi dalam basmalah? Antum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya? Gimana ya, Pak? Kita sebutkan dua makna ya, itu apa? Pertolongan terus?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, makna bi pada basmalah yang pertama adalah senantiasa memohon pertolongan kepada Allah di setiap aktivitas yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah tiada berkah terhadap kegiatan yang kita lakukan, terhadap kegiatan yang kita lakukan jika kita tidak mengawalinya dengan basmalah.
0: Ya, intinya meminta pertolongan dan keberkahan, meminta pertolongan dan keberkahan. Ya, amplopnya habis. Aduh, ini kasih ini aja deh, makanan aja deh, kasih makanan. Nah, ya. Oke, pertanyaan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Ustadz yang semoga dirahmati oleh Allah. Sama-sama. Mohon tanya bagaimana hukumnya jika ada jamaah yang ngobrol di dalam kajian atau ketika kajian sedang berlangsung? Ya, jazakallah khair. Terima kasih. Gimana nih? Enaknya diapain? Iya, disikapi dengan bijak ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, salah satu adab yang harus kita terapkan itu adab di majelis ilmu. Dan salah satu adabnya tidak ada suara yang tidak berkaitan dengan kajian yang sedang berlangsung. Dan ini untuk kebaikan kita sendiri. Karena kalau kita ngobrol, fatal loh akibatnya. Fatal. Coba antum buka surat Al-Hujurat ayat 2. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara nabi. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Dan jangan kalian menjaharkan suara kalian seperti kan lagi ngomong dengan teman-teman kalian begitu aja. Hadirin, antum catat baik-baik penjelasan Al-Imam Qurtubi dan sebagian para ulama yang lain. Ayat ini ketika Nabi SAW telah wafat, maka artinya hadis beliau atau ajaran beliau, janganlah kalian mengangkat suara kalian di hadapan hadis beliau, di hadapan hadis yang sedang dikaji, dibacakan, dipelajari, nggak boleh. Dan jangan kalian mengangkat suara ngobrol di antara kalian, nggak boleh itu, haram hukumnya, dosa. Dan yang lebih fatal lagi, apa closing statement dari ayat tersebut? Antah bato a'malukum wa antum la tashurun. Dikhawatirkan amal ibadah kalian hancur. Dan kalian gak merasa, fine-fine aja tuh. Pulang kayaknya bawa pahala. Tetap ketawa pas pulang melewati pintu keluar masjid. Padahal kata Allah, hancur tuh amal ibadah. Kenapa hancur? Kenapa separah ini? Kata, atau bisa cek di tafsir Ibnu Katsir, kata Ibnu Katsir, karena Nabi tidak suka kalau beliau sedang bicara atau hadis beliau sedang disampaikan ada yang bicara sendiri atau yang ngobrol atau mengangkat suara. Dan itu fitrah. Siapa yang suka kalau kita sedang bicara terus ada yang ngobrol di depan kita? Gak ada yang suka. Nabi juga gak suka. Dan Nabi marah. Dan kalau Nabi marah, kata para ulama tafsir, Allah pun akan marah kepada Anda. Dan kalau Allah marah, amal Anda hancur. Amal Anda hancur. Itu penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir. Hati-hati. Gitu. Kecuali kalau kita kasih udzur misalnya bawa anak. Misalnya masih anak kecil. Ya, tapi kalau... Ya aku kan juga masih anak Pak Ustadz. Ya anak 22 tahun gimana? Ya iya sih. Saya juga anak 34 tahun. Semua kita anak. Tapi maksudnya anak-anak kecil yang gak ngerti kasih udzur. Tapi kalau udah dewasa. Apalagi kita sudah berpenampilan yang sesuai dengan sunnah. Maka duduk di majelisnya harus dengan sunnah juga. Kan gak boleh parsial ambil sana. Lepaskan sini kan gak boleh. Udkhulu fisilmi kafah. Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara total. Jadi sebenarnya bukan yang harus kita camkan, bukan menjaga adab di hadapan sang ustadz atau sang pembicara. Menjaga haknya ustadz itu nomor sekian. Yang harus kita jaga adalah hak sabda-sabda Nabi kita. Yang harus kita jaga adalah hak firman-firman Allah. Hadirin, umat-umat terdahulu itu untuk bisa mendengar firman Allah, mereka harus digebukin dulu. Bilal bin Rabah, Sumayyah, Ammar, Yasir, untuk bisa mendengar ayat-ayat tersebut, disiksa mereka, ditelanjangi. Sedangkan kita bisa mendengar full AC seperti ini, tempatnya nyaman. Lalu mana rasa syukur kita kepada Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur aku tambah. Tapi kalau kalian kufur, ini kufur nikmat nih. Kita enggak disuruh berhadapan dengan musuh, kita hanya disuruh diam. Diam aja diam. Masa enggak bisa? Para ulama, para sahabat itu mereka mempertahankan ayat dengan darah. Dengan fisik. Mereka harus disiksa sama orang-orang non-muslim. Sama orang-orang musyrik Quraisy. Kita enggak diapa-apain. Allah cuma minta kita diam. Allah hanya minta kita la tarfa'u aswatakum. Jangan angkat suara kalian. Jadi yang nomor satu yang harus kita camkan adalah bagaimana kita menjaga hak-hak firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita lihat saudara kita atau saudari kita ngobrol atau itu lagi-lagi kasih udzur, mungkin mereka nggak tahu, mungkin mereka belum ngerti. Pelan-pelan lah diingatkan. Dan masih syukur masih mau datang. Kan, sebagian ulama kan mengatakan al-ajab yang mengherankan itu bukan kebenaran. Yang mengherankan itu hari gini masih ada orang yang mau mendengar kebenaran. Karena di zaman fitnah. Jadi alhamdulillah masih mau hadir, masih mau datang. Jadi banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Pelan-pelan baru diingatkan. Ya, Allah Ta'ala bismillah. Pertanyaan yang berikutnya, apakah kita harus bersalawat ketika kita berkumpul-kumpul, nongkrong, kongko atau yang lain ya? Ya, terima kasih kepada yang bertanya. Ada sebuah hadis yang menarik dalam masalah ini, hadis riwayat Imam Nasa'i. Nabi SAW bersabda, majalasa qaumun majlisan. Tidaklah sebuah kaum duduk di sebuah majelis, kumpul di sebuah majelis, falam yadhkurullah walam yusallu ala nabiyyih, dan mereka tidak berzikir kepada Allah sama sekali, enggak ingat Allah sama sekali, enggak berzikir, enggak ingat sama Allah, enggak dalam pas ngumpul, pas rapat, pas nongkrong, pas kongko, pas ketemuan dinner atau lunch, enggak ada satupun zikir yang terucap, enggak ada bismillah, enggak ada alhamdulillah, enggak ada subhanallah, enggak ingat sama Allah, bahkan zuhur bablas, maghrib lewat, dan mereka enggak bersalawat kepada Nabiullah. Jadi mereka enggak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli wa sallam alaihi, apa katanya, illa kana majlisuhum alaihim tirah, kecuali majlis itu akan minus pada hari kiamat. Insya'a afa'anhum wa insya'a akhadahum, nanti pada hari kiamat itu tergantung kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah maafkan, dimaafin tuh sama Allah. Tapi kalau Allah mau sebaliknya, Allah bisa gugat dan Allah bisa hukum. Subhanallah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Dan dalam riwayat Imam Nasa'i, illa kanat alaihim hasrah, kecuali nanti mereka kan rugi, nyesel tuh mereka tuh. Nyesel. Mereka nyesel tuh. Sekarang boleh sih ketawa-ketawa, ngakak, apa namanya, pecah gitu ya. Oh, iya, pecah sekarang. Nanti hari kiamat pecah juga tuh. Nyesel, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Makanya antum harus nyari teman nongkrong yang benar, kalau enggak habis. Bersalawat. Tapi juga ingat ngumpulnya juga yang halal gitu loh. Yang halal. Jangan ngumpul judi baca bismillah. Bismillah. Bismillah. Yang enggak ada gunanya. Begitu, kalau udah perbanyak istighfar deh loh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, tapi masang lagi, gak benar itu, gak berkah juga, walaupun zikir, walaupun istighfar, Allah Ta'ala bisa. Iya, terima kasih. Ya. Banyak sekali pertanyaan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, kenapa sulit bagi saya untuk bertobat, terutama saat saya sendirian, seringkali saya lupa jika Allah telah tetap mengawasi. Sulit bagi saya untuk menahan syahwat saya, tiap kali itu pula saya bertobat, tapi setelah beberapa hari saya ulangi lagi. Begitu terus, tobat ulangi lagi. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima tobat saya hingga saya tetap mengulanginya lagi? Saya mohon doanya Ustaz agar Allah mengampuni saya dan memberikan jalan untuk saya agar bisa berhenti bermaksiat, dan mohon bimbingannya Ustaz bagaimana agar saya kuat menahan godaan ini. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Ya, wa iyyakum. Terima kasih, jazakallahu khair. Sekali lagi yang bertanya ini indikasi yang bertanya punya iman, hadirin. Dan yang kedua, menghadirkan perasaan agar Allah tetap mengawasi memang paling susah. Ini bukan kendala yang dialami oleh penanya saja. Ini semua kita. Karena memiliki perasaan Allah mengawasi kita, itu puncak. Itu ihsan. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah, fa'illam takun tarah, fa'innahu yarah. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah, seakan-akan engkau melihat Allah. Dan kalau engkau gak bisa sampai titik seperti itu, maka yakinlah Allah melihat Anda, Allah mengawasi Anda. Itu ihsan. Ihsan itu setelah melewati fase Islam, fase iman. Ini fase tertinggi. Semua merasakan hal yang sama. Semua jungkir balik. Semua tobat tergelincir. Makanya kan Nabi SAW bersabda dalam hadis Tirmidzi, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Banyak, bukan satu dua tergelincirnya. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan yang terbaik dari mereka yang paling banyak bertaubat. Jadi taubat bukan sekali. Tawabun, paling banyak bertaubat. Mis taubat lagi. Intinya, perbanyak taubat. Yang kedua, saran saya buat diri saya dan kita semua adalah sabda Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus dosa perbuatan buruk. Jadi begitu miss, langsung buat baik, langsung infak, langsung sedekah, langsung perbanyak sholat sunnah mutlak, langsung jaga rawatibnya, langsung kalau bisa segera sholat di masjid yang biasanya mepet sebelum komat gitu. Jadi segera pekan ini misalnya lebih aktif lagi ngaji, weekend ini isi dengan kajian terus diamalkan, silaturahim, terus misalnya ingat kematian, ziarah kubur agar ingat mati. Jadi itu hal yang perlu kita camkan. Wallahu ta'ala bisawab. Apakah pertanyaan berikutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam, apakah kita harus bersalawat saat berdoa? Kita harus bersalawat saat berdoa. Iya, terima kasih jazakallahu khairan pertanyaannya. Yang pertama, Al-Imam As-Sakhawi, salah satu ulama madhab Syafi'i, menyatakan atau menukilkan ijma' para ulama bahwa disunahkan memulai doa dengan bersalawat dan memuji Allah Subhanahu wa taala, atau memuji Allah dan bersalawat, itu yang lebih tepat, memuji Allah dan bersalawat. Itu ijma'. Al-Imam As-Sakhawi punya buku khusus tentang salawat, beliau menukilkan ijma'. Dan ingat penukilan lo, istihbab, disunnahkan, bukan diwajibkan. Dan diantara dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Ahmad, "Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbihi wassana'i alaihi thumma yusalli 'alan nabi thumma yad'u bima syaa." Apabila salah seorang dari kalian ingin berdoa, maka mulailah dengan memuji Allah. Mulailah dengan bertahmid dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu bersalawatlah kepada Nabi. Lalu berdoa apa yang dia suka. Itu hadisnya riwayat Imam Ahmad. Jadi kata Nabi, kalau Anda ingin berdoa yang pertama tahmid. Lalu puji Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muhsin, ya Ghaffar, ya Ghafur. Puji Allah yang maha baik, Al-Muhsin. Puji Allah. Tawwabur Rahim. Baru setelah itu berselawat, lalu yang berikutnya silakan dia berdoa dengan apa yang dia inginkan. Nah, yang perlu kita ketahui hadirin adalah riwayat yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Kata Umar bin Khattab, "Inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ard." Doa itu tergantung terpending antara langit dan bumi. La yus'at minhu syai' hatta tusalla ala hatta tusalli ala nabiyyik. Dan doa itu enggak terangkat sampai Anda bersalawat kepada nabi Anda. Sampai Anda bersalawat kepada nabi Anda. Jadi doa itu enggak terangkat, jadi terpending gitu ya antara langit dan bumi. Dan tidak terangkat ke hadapan Allah sampai Anda bersalawat kepada Nabi Anda. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dikeluarkan Imam Tirmidzi dan lain-lain. Dan hadis ini ucapan Umar, bukan sabda Nabi, tapi dijelaskan sebagian para ulama seperti Syalbani rahimahullah, ucapan Umar tapi hukumnya seperti sabda Nabi karena ini perkara di luar ijtihad manusia. Ini hal yang gaib. Gitu loh. Umar tahu dari mana? Kalau bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat enggak berani berijtihad dalam hal-hal seperti ini. Jadi hukumnya seperti sabda Nabi. Namun, dalam memahami sabda ini, kita harus menggunakan penjelasan para ulama. Dan ulama menjelaskan maknanya bukan wajib, bukan syarat, tapi sunnah dan penekanan sebagaimana nukilan ijma' dari As-Sakhawi. Dan yang kedua, penjelasan dari Al-Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir. Ucapan Umar di atas maknanya adalah bahwa salawat adalah media diijabah, sarana yang sangat bagus diijabah. Beliau enggak mengatakan syarat diijabah. Dan semakin dibuktikan lagi beberapa doa Nabi itu langsung tidak pakai salawat. Dan ketika Nabi di beberapa doa langsung tidak pakai salawat, maka itu menunjukkan bahwa salawat tidak wajib, bukan syarat, tapi sebuah hal yang disunnahkan dan disukai. Oh, ini masih ada lagi. Kalau salawat harus, bagaimana kalau doa ketika sholat? Iya, sama. Kalau sholat pun juga, kalau kita bisa bersalawat, kita bersalawat. Hadirin yang dirahmati Allah, Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan Imam Nasa'i, itu Nabi mendengar ada seseorang yang berdoa di dalam sholatnya, dan pada saat dia berdoa dalam sholatnya tersebut, dia tidak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masih segini. Nabi mendengar ada seseorang yang berdoa di dalam sholatnya, dan pada saat dia berdoa dalam sholatnya tersebut, dia tidak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala.

Allah Subhanahu wa taala dan tidak bersalawat kepada Nabi. Apa kata Nabi? Ajal ta'ayyuhal musalli. Wahai orang yang sedang sholat, kamu tuh terburu-buru. Jadi jangan terburu-buru. Kenapa gak muji Allah dulu? Kenapa gak bersalawat? Lalu Nabi mengajarkan mereka yang benar. Lalu Nabi mendengar lagi ada orang yang sholat, lalu orang itu memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Udu'u tujab wasal tu'ta. Mintalah, doamu akan diijabah. Mintalah, permintaanmu akan diberikan. Jadi karena memuji dan bersalawat. Jadi walaupun di dalam sholat, kalau bisa dibaca, dibaca. Allah Ta'ala misalam. Ustadz boleh kasih bocoran untuk menuntut ilmu syar'i dengan berbasis kurikulum yang tepat dan benar untuk saya yang masih pemula, jazakallahu khairan. Ya boleh, saya kasih bocoran. Hadirin yang dirahmati, tapi singkat aja ya. Yang pertama, kuatkan usul atau pondasi, sebagaimana ucapan para ulama, man hurimal usul, hurimal usul. Barang siapa yang tidak mendapatkan pondasi, maka dia gak akan sampai ke tujuan, goalnya gak akan dapat. Dan itu juga surat Ali Imran ayat 79, sebagaimana tafsir Abdullah bin Abbas yang dikeluarkan Imam Bukhari, jadilah seorang Rabbani. Dan basic itu adalah masalah iman. Antum harus kuat masalah rukun iman, khususnya rukun iman yang pertama tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu terus dilanjutkan iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, hari kiamat dan takdir. Terus juga antum prioritaskan ibadah-ibadah wajib yang sehari-hari seperti berwudu, taharah, salat, atau yang antum sedang jalankan sekarang, antum harus tahu ilmunya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Terus diantaranya yang lain adalah adab dan akhlak, sebagaimana ucapan Ibnu Mubarak, kanu yatlubunal adab qabla al-ilm. Mereka para ulama terdahulu belajar adab sebelum belajar ilmu. Dan sebagaimana nasihat Syekh Bakar Abu Zaid, setiap disiplin ilmu, kalau bisa satu guru, kalau bisa setiap disiplin ilmu. Karena isdiham al-ilm bisam'i mudilatu fahmi. Karena banyak mendengar dari banyak referensi, khususnya di fase awal, itu justru akan memecah dan bikin bingung. Akan memecah dan bikin bingung. Antum kalau ingin pintar kimia, antum gak harus belajar, apalagi belum bisa kimia sama sekali, antum gak harus belajar dari seluruh pakar kimia yang ada di Jakarta. Justru antum bingung. Antum tinggal pilih 1-2 pakar yang benar-benar jago, terus antum tekuni sama beliau, baru jago. Antum kalau berobat, gak bisa antum sakit di liver, gak bisa antum kumpulkan seluruh dokter liver, terus nanganin antum. Yang satu kasih antibiotik A, yang dua antibiotik B, yang C, yang keempat D, yang lima, enam, antum minum semua gitu, sehat, OD, mati antum. OD, over, ya sama. Itu filosofinya. Belajar itu gak bisa semua di ini, harus satu. Dan cari yang apa, yang ilmunya kuat di bidang itu, terus antum bisa paham, cocok chemistry-nya dapat. Karena Nabi SAW bersabda kan, al arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh itu seperti sekelompok atau sebuah komunitas tentara. Jadi hanya gabung sama yang cocok. Makanya orang baik belum tentu cocok dengan sesama orang baik. Jadi itu yang perlu. Bisa jadi dua ustaz menjelaskan hal yang sama, satu kita paham, satu kita enggak paham. Dan pelan-pelan, sepelan-pelan. Man roma akhdahu jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang mengambil ilmu sekaligus, hilangnya pun juga sekaligus. Antum dulu, waktu, bukan antum sih, ada misalnya siswa belajar sistem SKS, sistem kebut semalam, pintar sih dia, pintar SKS, lalu besoknya bisa jawab semua, tapi kira-kira pertanyaannya berapa lama tuh ilmu sampai di berapa lama ilmu itu bertahan di kepala kita.
Begitu besoknya ganti mata pelajaran.

0: ajaran baru yang ujian, lupa tuh yang kemarin. Karena sekaligus. Makanya kan Az-Zuhri menyatakan bahwa ilmu itu harus didap belajar pelan-pelan. Allah Ta'ala. Banyak sekali ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menyikapi laki-laki yang akan mengkhitbah kita, sedangkan perasaan masih ada keraguan, karena saya masih dibayang-bayangi masa lalu yang buruk, apakah harus diceritakan ke calon saya, sedangkan saya takut dia tidak bisa dipercaya dan menerima aib tersebut. Mohon agar saya lebih tenang, bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih jazakallahu khairan. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi jangan melangkah kecuali yakin atau punya dugaan kuat, karena kita punya data atau indikator. Kalau ragu-ragu jangan melangkah. Al-amru la yantaqil min hukmin ila akhar ila bidalilin qati' aw ghalabati dhann. Logika usul fikih mengatakan sesuatu tidak boleh kita robah hukumnya, statusnya, kecuali ada dalil yang jelas 100% atau dugaan kuat. Nah, status ukhti ini kan jomblo, jadi jomblo gak boleh dirubah jadi istri, kecuali ada dalil yang 100% atau dugaan kuat karena dia punya indikator-indikator yang baik. Kalau enggak, tahan dulu. Yang berikutnya, pada dasarnya kita tidak buka masa lalu kita. Kita tidak buka masa lalu kita kecuali jika itu berkaitan dengan uyub fin nikah dalam ilmu fikih, atau atau si calon kita tanya. Kalau calon kita tanya dan memang bagi dia penting, maka kita harus cerita. Kalau enggak. Nah, uyub fi nikah itu apa sih? Uyub apa, aib-aib dalam pernikahan itu ada babnya, harus ngaji memang. Ada babnya dan harus ngaji. Contoh misalnya ada seorang akhwat kena CA payudara, lalu payudaranya diangkat. Jadi dia enggak punya payudara lagi dan mungkin belum implan. Nah, namanya akhwat jilbab panjang besar kan gak ketahuan gitu loh, semuanya sama aja, dan memang fungsi hijab kan biar gak memperlihatkan lekuk tubuh. Nah, ketika misalnya payudara sudah diangkat dan ikhwan itu gak tahu, dia harus cerita, karena itu aib nikah. Nah, nanti kalau ikhwan itu gak jadi gimana? Loh, fungsinya justru itu biar gak ada penipuan, karena masalah itu sangat penting bagi sebagian laki-laki. Gak semua, bisa jadi karena ada ikhwan yang memang sudah benar-benar jatuh cinta pada pandangan pertama, udah gak peduli lagi, pokoknya mau apapun saya akan tetap menikahi kamu. Ya bagus, kalau enggak lebih baik dia mundur saat ini daripada nanti ketika akad dia gak terima kita apa adanya. Kita pengen yang menjadi pasangan dan pemimpin kita adalah sosok yang menerima kita apa adanya. Jadi seperti itu cerita. Ada beberapa case masalah aib dalam pernikahan. Di antara dijelaskan para ulama fikih, bau badan. Jadi BB yang enggak normal itu juga perlu diceritakan. Atau misalnya si ikhwan tanya. Ikhwan tanya misalnya masalah virginitas. Itu sebagian laki-laki butuh status itu, tapi sebagian laki-laki gak peduli. Yang penting pada status, pada kondisi si akhwat itu sekarang. Nah, kalau misalnya ikhwan itu gak tanya, jangan cerita. Akhi, saya mau jujur sama akhi, memang dulu saya punya masalah yang kelam, saya sudah tidak virgin lagi, saya dulu pernah ditiduri 13 laki-laki. Jangan cerita begitu, gak ada gunanya. Tapi saya udah tobat loh, bener loh. Gak perlu pakai lolo gitu, gak perlu. udah dia calon suami antum, calon suami anti ngananya jangan buka udah. Kalau dia nanya baru sampaikan. Dan sampaikan nggak usah 13-13-nya antum disebutkan, buka apa misalnya apakah masih virgin? Enggak, bilang enggak titik. Udah. Ini kondisi saya apa adanya, saya enggak mau bohong. Selesai. Dan enggak usah takut. Artinya inna sidqa yahdi ilal bir, kejujuran itu akan mengarahkan kita kepada kebaikan. Wa innal kadzib yahdi ilal fujur, dan kebohongan itu akan menyeret kita kepada kefajiran. Jadi itu yang mungkin. Dan banyak-banyak ibadah kepada Allah. Yang mau nikah itu harus banyak takarub kepada Allah, karena dia akan membuat keputusan yang sangat amat besar dalam dirinya, dan bukan hanya dirinya, diri keturunannya kalau dia punya keturunan, diri cucunya kalau dia diberikan keturunan. Karena kalau rumah tangganya divorce itu yang hancur bukan hanya dia bisa jadi, tapi cicitnya nanti bisa hancur. Jadi benar-benar takarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir ya, udah jam segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana seorang akhwat yang belum menikah dan tidak memiliki mahram di Jakarta. Domisili ana di Cengkareng, Jakarta Barat, dan untuk datang kajian Sabtu malam di Blok M butuh waktu 1,5 jam dan pulang malam. Manakah maslahat yang lebih besar, ana datang ke tempat kajian dengan teman akhwat ana yang lain, atau tidak datang ke tempat kajian dan menggunakan media sosial untuk mengikuti kajian? Ya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selama bukan safar, wanita boleh keluar rumah tanpa mahram jika ada hajat, lalu proporsional seperlunya, lalu yang ketiga kondisinya aman. Kondisi aman dengan pembuktian ya, sudah terbukti selama ini aman dan jalurnya pun juga aman dan seterusnya, maka itu diperbolehkan. Dan dalil banyak para ulama dalam masalah ini, ada beberapa dalil dijelaskan Imam Nawawi dan lain-lain, diantaranya misalnya hadis Sofia ketika mengunjungi Nabi SAW iktikaf. Sofia datang dari rumahnya ke masjid mengunjungi Nabi iktikaf, dalam Sahih Bukhari. Ketika Sofia pamitan, ada dua orang sahabat yang melihat Nabi berdua-duaan dengan wanita, dan mereka gak tahu itu istri Nabi SAW. Akhirnya mereka gak nyaman, mereka menghindar. Nabi ngelihat gelagat yang tidak yang kurang sehat, Nabi panggil dan Nabi jelaskan ini istriku. Lalu Sofia pulang dan Nabi gak ngantar tuh, kan Nabi lagi itikaf. Nabi gak ngantar. Mungkin mungkin ada yang mengatakan jaraknya dekat, tapi sekali lagi secara kaedah ketika tidak ada penetapan jarak dekat atau jarak jauh dari Nabi SAW, maka hukumnya mutlak. Apalagi fi'il kan dalam ilmu usul hukumnya mutlak. Dan kalaupun jaraknya gak jauh, ingat suasana malam pada saat itu 15 abad yang lalu beda loh dengan suasana malam di Jalan Sudirman Jakarta, beda. Di Jalan Gatot Subroto, beda. Saya kalau ke kampung istri itu ba'da isya aja itu kayak jam 1 malam di Jakarta, udah gelap semua deh, udah nggak ada tanda-tanda kehidupan. Iya, padahal jam 7:30 malam atau jam 7 lah ba'da isya, ya kan di desa. Itu di abad yang sama gitu loh. Gimana 15 abad yang lalu lampu belum ada, listrik belum ada. Jadi, tapi aman kan, nggak ada kasus pada zaman itu. Terus juga ketika dalam hadis Bukhari, Aisyah pergi bersama Ummu Mistah untuk buang air di tempat yang cukup punya jarak dengan pemukiman untuk buang air. Jadi Ummu Mistah berdua tuh perempuan, dan lagi-lagi kondisi malam dan kondisinya beda dengan penerangan di Jakarta. Bukan berarti Jakarta pasti lebih safety, enggak. Saya ingin menggambarkan gimana suasana gelapnya pada saat itu. Walaupun kalau aman, jelas aman dulu daripada sekarang. Ini walaupun terang-terang, tetap aja serem-serem juga kan gitu. Mereka walaupun gelap relatif lebih aman. Intinya bahwa dalil-dalil itu menunjukkan diperbolehkan walaupun di malam hari. Walaupun di malam hari, karena Aisyah malam hari, Sofia malam hari. Dengan catatan itu tadi, ada hajat, terus yang kedua proporsional. Jadi kalau memang kita mau kajian, habis kajian pulang gitu loh. Jangan clubbing, pulang. Clubbing pakai dalil Aisyah. Ini kan gak ketemu. Gimana ada clubbing dalilnya Aisyah? Ini saya hangout Pak Ustadz. Ini kan Hafsah, ya, Sofia. Sofia gak pernah hangout, Aisyah gak pernah clubbing. Jadi jangan pakai, ini gak nyambung. Walaupun aman gitu. Jadi langsung pulang. Dan kalau bisa ada yang dampingi, temenin, itu lebih bagus. Sebagaimana Aisyah ditemani oleh Ummu Mislah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya saya rasa cukup ya, sudah jam segini. Terima kasih jazakallahu khair. Dan yang dari Cengkareng harus pulang. Iya, dan kita juga harus pulang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita, dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Dan sekali lagi jangan lupa bersyukur kepada Allah saat kita mendapatkan anugerah ilmu, dan doa agar kita mendapatkan keberkahan ilmu dan amal ibadah kita malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama siksa kubur, nggak percaya sama hari kiamat, nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segan.
2: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Syukur alhamdulillah atas segala karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tercurahkan kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kembali bisa bersua dalam program Akhbar At-Taqwa edisi Selasa 13 Oktober bertepatan 2 Jumadil Awal 1448 Hijriah. Koko Pramudia dan saya Dani Wahab tentunya akan membersamai Soeib Karib hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk menghadirkan ragam informasi dan laporan yang dihimpun dari berbagai sumber, mereview dan mengulas berbagai berita utama yang menjadi headline di sejumlah media. Tentu Soeib Karib juga bisa ikut memperdalam dengan memberikan respon, tanggapan dan pendapat. Bagi yang ingin menyampaikan informasi, agenda kegiatan, laporan peristiwa dan kejadian, info arus lalu lintas ataupun saran masukan terkait fasilitas dan layanan publik, kami undang untuk bergabung di 089-54-1368-1368. Semoga kebersamaan kita di pagi hari ini senantiasa bisa memberikan kemanfaatan untuk masyarakat luas ya. Dan jangan lupa Soeib Karib tentu bisa ikut memberikan andil ya dengan memberikan kontribusi, pendapat, ya opini, pencerahan.